0: Timur pada Sabtu pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
0: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
8: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
8: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
9: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
8: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
10: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calistiknya bisa.
8: Pemanfaatan teknologi digital di Asmat masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan, Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
12: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
11: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
13: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
11: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
14: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
15: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain di Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
16: Sudah rampung, Pak?
15: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
16: Kalau Wapres sendiri ikut,
15: Pak? Insya Allah tahun ini.
14: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
17: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
18: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
17: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
14: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media, Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
19: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
20: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
21: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahap proses pembangunan di Indonesia.
20: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andri Yeni. Menurutnya, pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
22: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
20: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
23: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan berita selanjutnya hadir pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti berupa dinamika olahraga. Kembali dari Pro 3 RRI. Dan mendengar selanjutnya kami ajak Anda langsung untuk menyimak informasi perakhiran cuaca untuk kota Ranai dan sekitarnya langsung dari BMKG Maritim Natuna.
1: Cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara lokal. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424 atau juga bisa lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Serni. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mbak Alpi. Informasi cuacanya di pagi hari ini teman Pro 2. Dan semoga informasi cuaca ini memberikan banyak manfaat buat teman-teman semua ya. Mungkin ada yang mau beraktivitas di luar rumah dan juga mungkin mau pergi ke laut teman Pro 2. Jadi informasi cuaca ini menjadi panduan lah buat teman-teman semua ya. Dan informasi cuaca juga bisa kamu dengarkan langsung teman Pro 2 di Pro 1 dan Pro 2 RRI Ranai setiap hari, setiap pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Oke teman Pro 2, kembali lagu hiburan aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini sebelum kita masuk ke informasi-informasi berikutnya. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Ranai menyapa.
4: Karena informasi dan inspirasi.
0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi kita di Ranai Menyapa pagi ini. Dan tadi sudah sama-sama kita update informasi perakhiran cuaca langsung dari BMKG Maritim Natuna. Dan saat ini sudah pukul 7.33 menit saat waktu ini, waktu Indonesia Barat pendengar. Dan selanjutnya kami saat ini sudah tersambung bersama rekan reporter Erik Muhammad dari Kota Ranai pendengar untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan pawai budaya pagi ini. Selamat pagi, Erik.
5: Halo, selamat pagi. Bang Adi, suara saya jelas, Bang?
0: Jelas, saat ini. Sangat jelas sekali. Silakan, okay, langsung siap. Saja laporannya, rekan Erik.
5: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya berada di Pantai Piwang, tepatnya di depan Tugu Natuna Global, ya. Dan di depan tepat juga adalah tenda dari para tamu undangan. Dan kami beritahukan, informasikan bahwa dari rombongan pawai budaya bergerak dari titik setar dari Pasar Baru Ranai sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini rombongan sudah sampai di titik depan di tamu undangan. Dan kita lihat bahwa pawai budaya ini juga sebagai rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan suasana di lokasi terlihat semarak. Dan bisa kami informasikan bahwa sekitar 4.106 peserta telah bersiap dan mengikuti pawai hingga sampai ke kawasan alun-alun Pantai Biwang. Yang menariknya bahwa pawai budaya kali ini menampilkan keberagaman masyarakat Natuna. Dari berbagai pakaian adat terlihat dikenakan peserta, mulai dari adat Melayu, Jawa, Dayak, Minang, hingga Batak. Tidak hanya masyarakat, pawai juga diikuti berbagai unsur mulai dari sekolah. Dan di sini uniknya ada sekolah luar biasa Natuna yang juga ikut meramaikan pawai budaya ini. Dan juga BPD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, hingga berbagai instansi pemerintahan ikut juga meramaikan. Hadir pula Bupati Natuna Chen Suilan bersama suami dan Wakil Bupati Natuna bersama istri, serta sejumlah tamu undangan dengan memakai pakaian adat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Baik dari terlihat juga ada suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, dan suku Melayu tentunya ikut serta meramaikan dan memberikan warna baru di pawai budaya Natuna di Pantai Piwang saat ini. Dan kita ketahui bahwa keberagaman suku, pakaian adat, dan budaya yang ditampilkan menjadi gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu dalam persatuan Indonesia. Dan sementara itu,

0: di depan, dan juga dari pihak TNI dan kepolisian juga ikut meramaikan. Mungkin bisa kita lihat pawai budaya ini juga melibatkan dari beraneka ragaman dari suku budaya dari Sabang sampai Merauke, sehingga ditampilkan dalam berbagai wajah-wajah dari pakaian adat dan juga atraksi-atraksi yang menarik untuk dipertontonkan. Begitu juga dengan marching band di depan ini, kita saksikan bahwa banyak atraksi yang ditampilkan sehingga menarik perhatian bagi warga sekitar. Mungkin hal itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Bang Adi kembali ke studio dari Kota Ranai, Pantai Piwang melaporkan.
1: Baik, terima kasih ada rekan reporter Erik Muhammad melaporkan situasi terkait dengan pelaksanaan pawai budaya ya yang diselenggarakan di Kota Ranai pagi ini. Nah, tampak meriah semarak ya pagi ini pendengar. Untuk Anda yang masih di rumah yang ingin menyaksikan masih awal ini pendengar ya, jadi silakan langsung saja datang ke Pantai Piwang Kota Ranai untuk menyaksikan kemeriahan pawai budaya hari ini yang diselenggarakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selain pawai budaya, pastinya nanti bakal ada acara-acara hiburan lainnya juga ya untuk menyemarakkan hari Minggu ini pendengar. Oke, sudah pukul 7.39 menit saat ini yang sedang berkendara. Ya mungkin slow-slow aja melintasi Kota Ranai karena situasinya masih sangat ramai saat ini pendengar ya. Oh ya, tadi mungkin ada rekayasa lalu lintas juga atau memang jalanan masih bisa dilewati ya, tapi itu tadi harus dengan slow-slow aja lah pendengar ya, karena situasi masih sangat ramai apalagi di kawasan Pantai Piwang pendengar. Baik, di Ranai Menyapa pagi ini yang ingin bergabung, yang ingin berbagi informasi juga silakan mendengar ya di 0811 7033 669. Yang ingin menyampaikan berbagai informasi di sekitar Anda juga bisa mendengar. Dan tetap semangat untuk Anda yang tetap beraktivitas di pagi Minggu ini. Tetap perhatikan kesehatan juga ya, apalagi memang diprediksi masih panas cuaca sepanjang hari ini pendengar.

0: Ranai Menyapa.
1: Masih di Ranai Menyapa pendengar. Seperti biasa, sekali lagi yang ingin bergabung bisa langsung di 0811 703 3669. Nah, pendengar, pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 dalam BPJS Kesehatannya mulai bulan ini, dan semua peserta akan menggunakan kelas rawat inap standar atau KRIS. Nah, walaupun sistem kelas ini sudah dihapus, tetapi pendengar, peserta BPJS Kesehatan ini masih membayar iuran dengan tarif lama ya, sesuai dengan aturan sebelumnya, dan pemerintah hingga saat ini belum menetapkan besaran iuran baru untuk skema kelas rawat inap standar atau KRIS yang akan diterapkan ini pendengar. Dan walaupun memang diperkirakan untuk tarif iuran ini ya masih diperkirakan tidak berubah nih pendengar ya. Dan memang skema KRIS ini dirancang dengan struktur biaya yang sama agar tidak menambah beban peserta BPJS Kesehatan pastinya, dan untuk implementasinya akan dilakukan bertahap selama 2 tahun pendengar. Nah, dengan sistem KRIS ini pendengar, seluruh peserta nantinya akan mendapatkan standar pelayanan rawat inap yang sama tanpa pembedaan kelas ya. Dan kebijakan ini sebelumnya sudah diatur pendengar ya dalam Perpres nomor 59 tahun 2024, dan ya sejak 1 Juli kemarin 2026 denda keterlambatan bayar iuran juga sudah dihapus. Dan nah, tetapi denda masih berlaku jika peserta rawat inap dalam 45 hari setelah status aktif kembali pendengar. Dan untuk di Natuna sendiri, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Natuna, bahwa untuk penerapan KRIS di daerah ini belum bisa dilaksanakan ya. Ya mungkin masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat pendengar. Dan ya itu tadi, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran iuran baru untuk sistem KRIS ini pendengar. Jadi masih harus menggunakan aturan yang lama. Sekali lagi, perubahan sistem ini tujuannya untuk menyamakan standar pelayanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan pendengar ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan layanan berdasarkan kelas rawat inap. Oke, tetap semangat nih untuk Anda yang akan menuju ke Pantai Piwang untuk menyemarakan acara pawai budaya pagi ini. Semoga bisa bikin Anda bahagia di akhir pekan ini pendengar ya. Apalagi untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar, sampai di sini jumpa kita di Ranai Menyapa pagi ini, dan tetap semangat untuk Anda yang tetap sibuk dengan berbagai rutinitas di sepanjang hari ini, pendengar. Ya, dan saat lagi kami hadirkan program Si Kecil Menyapa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada Judika X Eka Gustiwana pendengar. Terlalu dalam. Spesial lagunya untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan program Si Kecil Menyapa. Pagi ini akan diisi oleh TKN Kecamatan Bunguran Tengah.
1: Kami dari TK Negeri Bunguran Tengah, sering disingkat TKN Bunga. Sambut salam kami dengan meriah. Semoga kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi buat sahabat Si Kecil Menyapa, baik yang ada di studio maupun pendengar dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama kami Si Kecil Menyapa dari TK Negeri Kecamatan Bunguran Tengah. Kurang lebih setengah jam ke depan akan menghibur pendengar semua. Tepuk satu kali.
2: Yeah.
1: Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali.
2: Semangat.
1: Tepuk semangat.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pagi dengan senyum paling lebar. Dan lagu pertama kita, si kecil menyapa. Dan lagu selamat pagi. 1, 2, 3.

0: Amin. Tepuk nama-nama hari.
1: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Satu minggu ada tujuh hari.
1: Hari Minggu anak TK tidak sekolah.
0: Senin,
1: Monday,
0: Selasa,
1: Tuesday,
0: Rabu,
1: Wednesday,
0: Kamis,
1: Thursday,
0: Jumat,
1: Friday,
0: Sabtu,
1: Saturday,
0: Minggu,
1: Sunday.
0: Tepuk nama-nama bulan Masehi.
1: Januari, Februari.
0: Satu tahun ada 12 bulan. Tepuk nama-nama bulan Islam.
1: Muharram, Syaban, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan.
0: Satu tahunnya ada 12 bulan. Siapa yang tahu hari ini? Ya, pinter. Kamis tanggalnya, kemarin tanggal 3, hari ini tanggal? Bulannya, bulan? Setelah Mei, bulan? Juni. Tahunnya tahun 2026. Yuk silang tangannya yuk. Hari ini hari Kamis, tanggal 4.

0: Sekolah TK Negeri Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Nama bupatiku Ibu Chen Suilan, wakilnya Bapak Nama presidenku Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Gibran. Negaraku
1: Indonesia,
0: lambangnya
1: burung garuda, dasarnya Pancasila, benderanya merah putih. Yes.
2: Agar kita selalu mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita dengarkan solawatan, yakni solawat Busro yang akan dibawakan oleh teman-teman kita Ananda Syasha, Ananda Alfa, Ananda Naura, Ananda Nisa, Ananda Meka, Ananda Najwa dan Ananda Raisa. Selamat mendengarkan.

0: Yeay, hebat. Hari ini tema kita yaitu hari lahir Pancasila. Pancasila artinya apa sayang? Lima dasar. Pancasila merupakan dasar negara. Negara apa? Negara
1: Indonesia.
0: Iya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Mari kita dengarkan pembacaan Pancasila yang akan dibacakan oleh teman kita Ananda Nabil, Ananda Ziko, Ananda Sadik, dan Ananda Ruri. Selamat mendengarkan.
2: Pancasila.
3: Satu.
2: Satu.
0: Nah sayang, coba bunda ada gambar. Nih. Apa nih gambar apa sayang? Iya, gambar bintang. Gambar bintang artinya apa sayang? Ada yang tahu? Ya, ketuhanan. Gambar bintang itu merupakan gambar pada sila ke-1. Sila ke-1 apa bunyinya sayang? Ya, ketuhanan yang maha esa. Terus contoh pengalaman sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari apa sayang? Contoh kehidupan sehari-harinya beribadah kepada
4: Allah.
0: Contohnya seperti apa?
4: Beribadah,
1: ngaji,
4: sholat.
0: Ya, berdoa. Terus bersyukur, terus menghormati iya orang
1: tua.
0: Terus tidak pilih-pilih teman. Terus ini sayang gambar apa lagi nih yang di bawah?
5: Rantai.
0: Iya rantai, siapa tahu arti gambar rantai? Arti gambar rantai adalah kemanusiaan. Kemanusiaan. Bunyi sila ke-2 seperti apa sayang?
5: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa sayang? Membantu teman yang lagi
1: kesusahan.
0: Pintar yang lagi kesusahan. Terus apa lagi?
5: Guru.
0: Iya, menghormati guru. Apa lagi? Bagi mainan ya. Terus berbicara tidak boleh berteriak. Terus kalau di rumah kita harus membantu orang tua. Terus berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini gambar apa?
5: Pohon beringin.
0: Iya, pohon beringin artinya apa?
5: Persatuan.
0: Persatuan. Bunyinya apa sayang?
5: Persatuan Indonesia.
0: Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah gotong royong.
5: Iya.
0: Terus apa lagi?
5: Rukun.
0: Terus apa lagi? Tidak boleh
5: bertengkar.
0: Tidak boleh bertengkar.
5: Tidak boleh bermusuhan.
0: Tidak boleh bermusuhan. Cinta tanah
5: air.
0: Tanah air kita apa sayang?
5: Air.
0: Banteng. Tahu nggak arti gambar banteng apa ya?
3: Kerakyatan.
4: Kerakyatan.
0: Bunyi sila keempatnya apa?
6: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
7: permusyawaratan berwajiban.
4: Iya pintar. Contohnya apa sayang?
0: Berdiskusi menyelesaikan masalah. Terus mendengarkan orang lain berbicara. Terus tidak memaksa keinginan
7: sendiri.
0: Terus tidak boleh pilih-pilih teman. Terus ini gambar apa sayang? Iya. Tahu nggak artinya apa? Iya, keadilan sosial. Bunyinya apa?
4: Seluruh rakyat Indonesia. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari
0: harus bersikap
7: adil.
4: Terus apa lagi? Bersikap adil kepada siapa
0: saja. Menghormati hak orang lain. Yang terakhir apa sayang? Gemar menabung. Masih bersama si kecil menyapa dari TK Negeri Kecamatan Bunguran Tengah. Negara kita juga memiliki lagu wajib nasional loh. Salah satunya lagu Garuda Pancasila yang akan dinyanyikan oleh Ananda Kian, Ananda Nabil, Ananda Syadik, dan Ananda Ruri. Selamat mendengarkan.
8: Garuda

0: Pintar. Pengalaman sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari yakni berdoa. Doa kedua orang tua oleh Ananda Anum, doa keluar rumah oleh Ananda Anis, doa naik kendaraan oleh Ananda Hanif, doa dunia akhirat oleh Ananda Raisya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Qolibun. Doa dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dilanjutkan dengan hafalan surat pendek yang akan dibacakan oleh Ananda Keke surat Al-Ikhlas, Ananda Fania surat Al-Falaq, Ananda Tasya surat An-Nas, Ananda Kian surat Al-Kafirun, dan Ananda Zia ayat kursi. Selamat mendengarkan.

0: Fami sarina fa sa sin ija sada
1: surat Anas.

0: wabarakatuh.
1: Dalam pengamalan sila ketiga, salah satunya rukun sesama teman. Mari kita dengarkan teman-teman kita bernyanyi lagu Rukun Sesama Teman yang dinyanyikan oleh Ananda Zia, Ananda Syasha, Ananda Anis, Ananda Fania, Ananda Tasya, dan Ananda Keke. Selamat mendengarkan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, anak Buddha pintar semuanya ya. Yah, tidak terasa ya, sahabat si kecil menyapa, kurang lebih setengah jam kita bersama, sudah tiba waktunya kami undur diri. Terima kasih ya semua sahabat si kecil menyapa yang sudah mendengarkan dan anak-anak bunda dari TK Negeri Bunguran Tengah yang sudah berbagi keceriaan hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, sayang sama ayah bunda, rajin belajar, dan tetap jadi anak Indonesia hebat.

0: Pergi ke pasar membeli kelapa. Kelapa diolah menjadi santan. Sampai di sini siaran si kecil menyapa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lah, Bo.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat pagi, semangat di pagi ini ya. Agak-agak mendung pagi ini pendengar. Jadi semangat di dengan berbagai rutinitas aktivitas Anda ya. Ada Agditaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori wanita ya, di ajang Lomba Bintang Radio 2026. Jadi pendaftarannya masih dibuka hingga sekarang pendengar ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin menyalurkan bakat bernyanyinya bisa langsung daftar. Langsung aja datang ke RRI Ranai pendengar ya, untuk ikutan Bintang Radio 2026. Dan ada juga pilihan ataupun lagu wajib yang akan yang harus dinyanyikan oleh peserta, yaitu lagu daerah pendengar ya. Nah, jadi nanti juga ada pilihan-pilihan lagu-lagu daerah yang harus dinyanyikan oleh para peserta Bintang Radio 2026 pendengar. Selain tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah disediakan untuk kategori putri dan juga kategori putra pendengar. Sekali lagi, yang ingin ikutan Bintang Radio 2026, pendaftaran masih dibuka pendengar ya.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
3: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
5: Oh,

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Semoga masih semangat ya. Nah, pendengar tetap waspada dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Apalagi dengan kondisi cuaca yang masih cerah, masih panas, masih kering juga ya. Dan sejumlah wilayah juga mulai mengalami peningkatan kejadian kebakaran lahan di 2 atau 3 pekan terakhir nih pendengar. Nah, untuk di Natuna sendiri dalam sebulan terakhir pendengar, Damkar Natuna sudah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah ya. Dan tentunya ya sama-sama kita inginkan kejadian ini akan terulang kembali nih pendengar ya. Dengan kondisi cuaca panas dan angin lumayan kencang juga. Dan ya biasanya api yang awalnya kecil ini bisa berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani ya. Apalagi dengan hembusan angin yang kencang ini bisa cepat menyebar luas nih pendengar. Dengan suhu panas terik juga. Jadi kerjasama masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk untuk meminimalisir kejadian-kejadian serupa agar tidak terjadi lagi ini pendengar ya.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hei, baru jam berapa ni? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul ni. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku ni.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepala aku ni.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi. Badan kita ni perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

Analogu dari Naif, Air dan Api pendengar. Lagu yang spesial nih buat Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Dan pendengar, tahun depan 2027 pemerintah berencana akan merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.282 kecamatan di seluruh tanah air pendengar ya. Dan rencananya setiap puskesmas ini akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Nah, tapi ditegaskan juga bahwa untuk wilayah terpencil, terluar dan tertinggal ini akan mendapatkan perhatian lebih pendengar ya. Dan selain puskesmas, pemerintah juga berencana akan melakukan renovasi terhadap laboratorium kesehatan masyarakat atau labkesmas pendengar ya. Ada 514 labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh tanah air yang akan direnovasi. Dan program ini targetnya rampung paling lambat tahun 2030 pendengar ya. Dan memang renovasi fasilitas kesehatan ini menjadi bagian dari upaya untuk

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

Terima kasih pendengar, Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Semoga hari Minggu yang menyenangkan untuk Anda semuanya dengan berbagai aktivitas Anda pendengar. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Pagi edisi Minggu 16 Agustus 2026. Semangat kemerdekaan pendengar ya. Besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi pusatnya nanti upacara akan dilaksanakan di kawasan Pantai Piwang pendengar. Baik pendengar, jumpa lagi di lain kesempatan. Soalnya di Ranai Siang ada rekan Rita Renandari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan tetap setia bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai siang ini. Ranai

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Jendela Negeri.
3: Selamat pagi pendingan, selamat beraktivitas untuk Anda. Cuacanya cerah ya hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Saya Rita Retnandari menemani Anda hingga pukul 15 ya waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar di Jendela Negeri, untuk hari ini kita kembali bersama dengan tema Indonesia Layak Anak ya. Nah, apa kabar juga ini untuk Anda pendengar yang tadi mengikuti ya kegiatan pawai budaya ya, mungkin lagi istirahat atau ada juga yang belum pulang ya. Baik, semangat untuk kita semua di hari ini. Dan untuk topik kita di Jendela Negeri hari ini pendengar, mendidik anak menjadi generasi tangguh dan mandiri ya. Nah, jadi ini adalah langkah untuk membuat anak merdeka sejak kecil. Ya, di tengah riuhnya perayaan kemerdekaan ya setiap tanggal 17 Agustus pendengar, ini adalah hal yang patut disyukuri dan diketahui juga oleh generasi penerus kita, di mana anak-anak adalah warisan yang harus mengetahui ya tentang sejarah dari bangsa mereka. Nah, jadi kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tapi tentang menjadi pribadi yang bebas berpikir, berani bersuara, bertanggung jawab, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, pendengar, kemerdekaan sejati dimulai dari dalam diri ya. Yang paling pertama atau yang nomor satu itu adalah bagaimana anak-anak tumbuh dari rumah ya. Kita ajarkan nilai kemandirian dan juga ketangguhan sejak kecil, sehingga anak-anak akan tumbuh menjadi generasi yang siap menghadapi masa depannya ya. Pendengar, anak yang merdeka ini adalah anak yang punya keberanian untuk bertanya dan berbeda pendapat ya. Jadi merdeka sejak kecil bukan berarti bebas tanpa batas, tapi anak-anak memiliki ruang untuk belajar, untuk mencoba, gagal, dan juga bangkit kembali ya. Kemudian anak yang merdeka adalah anak yang mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, punya rasa percaya diri yang sehat ya, dan tahu batasan mana yang hak, mana yang tanggung jawab ya. Nah, jadi pendengar, seperti apa ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam keluarga untuk membentuk generasi yang merdeka tadi ya, nanti akan kita lanjutkan kembali informasinya di Jendela Negeri.
4: Cameras rolling. Get yourself ready. Stand by.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Jendela Negeri.
5: Pendengar di Jendela Negeri, untuk hari ini kita berbicara tentang merdeka sejak kecil ya, bagaimana mendidik anak menjadi generasi tangguh dan mandiri. Nah, pendengar mengutip informasi dari looktimes.id ya, jadi ada beberapa hal yang membuat anak-anak ini menjadi anak yang merdeka ya, yaitu anak yang punya keberanian untuk bertanya dan berbeda pendapat, kemudian anak yang mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, punya rasa percaya diri yang sehat, dan tahu batas antara hak dan tanggung jawab ya. Nah, pendengar, di dalam rumah tangga inilah nilai-nilai awal terbentuknya generasi merdeka ya, dimulai dari keluarga. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memberikan ruang untuk memilih. Ya, sesuatu yang sederhana saja ya, seperti membiarkan anak memilih pakaiannya sendiri ya, ini juga bisa menjadi latihan awal berpikir mandiri. Bukan soal hasil, tapi soal membiasakan anak membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atasnya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan bahwa gagal itu boleh ya. Jadi kegagalan ini adalah guru terbaik pendengar ya. Misalnya saat mereka sedang belajar naik sepeda ya, terjatuh itu wajar atau hal biasa ya. Atau mungkin saat salah menjawab soal di sekolah ya, atau kecewa saat tidak menang lomba. Nah, ini adalah pelajaran dari sebuah kegagalan. Sebagai orang tua kita bisa hadir sebagai pendamping ya. Kita bisa memberikan pemahaman dengan bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Kemudian pendengar, yang ketiga adalah menanamkan nilai tanggung jawab. Ya, ajarkan bahwa setiap hak selalu disertai dengan kewajiban. Kalau mereka mau bermain misalnya, ya harus belajar dulu atau jangan sampai belajarnya lalai ya. Kemudian kalau mereka merusak sesuatu, maka harus memperbaikinya atau minta maaf. Nah, ini adalah cara paling dasar mengajarkan etika merdeka ya. Nah, pendengar, tidak hanya di rumah ya, sekolah dan lingkungan ini juga menjadi tempat yang sangat penting bagi anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan ya. Nah, seperti apa? Nanti akan kita lanjutkan kembali di Jendela Negeri untuk hari ini.

0: pasang berdeka Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Eh, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Bendera Merah Putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera Merah Putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera Merah Putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera Merah Putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Edi, ngapain sih kamu Pit? Nyanyi-nyanyi pakai tangannya ditaruh di dada lagi.
1: Apaan sih kamu Dan? Gak ada rasa nasionalisme banget sih.
0: Ya elah Pit, nonton-nonton aja kali, gak usah dipraktekin juga kan.
1: Eh Dan, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki keseriusan untuk menghargai dengan rasa nasionalisme. Berdiri dengan bangga menyanyikan lagu kebangsaan kita adalah keharusan. Makanya banyakin belajar sejarah, biar rasa nasionalismemu bangkit, jangan banyakin tidur.
0: Ya ampun Pit, Pit, segitunya ngatain aku.
1: Ya biarin, kenyataannya kok.
2: Nyanyikan dengan bangga lagu kebangsaan kita, karena itulah cara mengobarkan semangat perjuangan dan sikap nasionalisme bangsa Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jendela Negeri. Kita masih bersama di Jendela Negeri, pendengar, berbicara tentang merdeka sejak kecil ya, mendidik anak menjadi generasi tangguh dan mandiri. Nah, pendengar, selain di rumah ya yang menjadi tahap pertama mendidik anak agar tumbuh secara mandiri dan menjadi anak yang tangguh ya. Nah, ini ada hal-hal juga yang bisa kita lakukan di sekolah dan lingkungan ya. Nah, untuk di sekolah dan lingkungan, pendengar, ini juga bisa menjadi tempat anak menerapkan nilai-nilai kehidupan ya. Pendidikan karakter tidak hanya terjadi di ruang kelas, tapi juga bisa dengan cara melalui interaksi sosial. Nah, yang bisa dilakukan di sekolah seperti dengan menyediakan ruang bagi siswa untuk berpendapat tanpa takut salah, mengajarkan anak menyelesaikan konflik secara damai, kemudian melibatkan mereka ya dalam mengambil keputusan kelas atau ketika ada proyek bersama, serta mendorong kegiatan yang menumbuhkan kreativitas, gotong royong, dan kepedulian sosial. Nah, kemudian untuk di lingkungan masyarakat ini juga punya peran penting, pendengar ya, anak yang hidup di komunitas yang saling menghormati, terbuka dengan perbedaan

Dan menjunjung tinggi kejujuran akan tumbuh dalam atmosfer kebebasan yang sehat. Tapi kalau lingkungannya penuh kekerasan verbal, ejekan atau intoleransi, ya maka nilai-nilai kemerdekaan justru bisa hilang sejak mereka masih kecil ya. Baik pendengar, demikian jendela negeri untuk hari ini ya. Sudah pukul 10.45 menit. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Yon Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: That was I think the key, no? Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3-6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasak Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Sen P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Godhong Bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, gelangan sumping dari Jawa. Datang nek kecibuk bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Selamat siang pendengar, kami sapa Anda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sudah pukul 11.31 menit ya. Nah, untuk Anda pendengar yang saat ini lagi beristirahat, mungkin dari pagi tadi sudah banyak aktivitasnya, apalagi yang habis ikut pawai atau nonton pawai, kelelahan ya. Jadi saatnya istirahat dulu sebelum makan siang. Dan juga nanti mungkin ada kegiatan lain ya di minggu sorenya. Nah, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu pendengar untuk Anda ya. Baik pendengar, di Ranai Siang lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda hari ini yang mau bepergian jauh. Kami ingatkan untuk senantiasa berhati-hati ya di perjalanan. Cuacanya juga masih cerah berawan hingga saat ini. Nah, karena cuaca panas ya akhir-akhir ini pendengar, kita juga dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup ya, atau bisa juga menggantinya dengan air kelapa. Selain sehat juga mudah kita dapatkan pendengar ya. Baik, ada lagu-lagu untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye?
1: Dadah Ibu.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, bencana gempa tektonik ya berkekuatan 6,2 mengguncang Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada hari ini, pendengar ya. Jadi pendengar, kejadian ini menambah rentetan bencana setelah gempa di NTT dan Sumatera Utara ya pada hari yang sama. Nah, berdasarkan analisis BMKG, epicentrum gempa terletak pada jarak sekitar 74 km arah barat daya Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, pendengar, dengan kedalaman 44 km. Nah, meskipun tidak berpotensi tsunami, pendengar, guncangan gempa ini dilaporkan terasa cukup kuat ya hingga ke kawasan ibu kota provinsi. Nah, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi gempa susulan, dan bagi saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT, pendengar ya, ini juga bisa segera pulih dan diberikan kesabaran ya. Informasi ini kami akses dari Antara News. Pendengar, kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Kaum muslimin dan muslimat sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur hari ini pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
3: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang lagi beristirahat atau mungkin sudah bersiap juga untuk menikmati makan siangnya biar semangat dan gak lemes ya. Nah, selain makan siang, pendengar, waktu istirahat juga perlu diperhatikan saat siang hari ya, terlebih yang sudah memulai aktivitasnya sejak pagi, sejak bangun subuh. Nah, jadi manfaat tidur siang ini tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental kita, pendengar ya. Salah satunya untuk meningkatkan daya ingat. Nah, konsentrasi dan kewaspadaan yang meningkat ini akan membuat otak kita lebih siap dalam menyimpan informasi, pendengar ya. Jadi saat kita tidur siang, satu riset menyebutkan bahwa rutin tidur siang bermanfaat untuk meningkatkan memori dan kemampuan untuk mengolah informasi maupun mempelajari hal-hal baru. Jadi ingat dulu ya, waktu masih kecil tuh suruh tidur siang biar pinter. Ternyata ada benernya juga kata orang tua, walaupun kita belum tahu informasi detailnya seperti apa ya, alasannya seperti apa. Nah, ternyata menurut riset ini bermanfaat untuk meningkatkan daya ingat, pendengar ya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan akan menemani Anda di Ranai siang ini. Sudah pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat.

0: ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus kak. Ikan di laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu, yalah saya mau beli ikan tongkol 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Setiap negara di dunia memiliki bendera nasional masing-masing. Indonesia memiliki bendera nasional dengan warna merah dan putih. Ada juga negara lain di dunia yang memiliki warna bendera nasional yang sangat mirip dengan bendera nasional Indonesia, yaitu Monaco. Meski memiliki kemiripan dan terlihat serupa, namun ada perbedaan antara bendera nasional Monaco dengan bendera nasional Indonesia. Perbedaan sejarah, bendera Monaco didasarkan pada warna heraldik pada perisai lengan Pangeran Monegaske secara resmi diadopsi pada tahun 1881. Sementara sejarah bendera Indonesia berakar dari Kerajaan Majapahit dan secara resmi diadopsi pada tahun 1945. Perbedaan warna. Warna putih di kedua bendera ini yaitu putih cerah dan murni. Perbedaannya terletak pada warna merahnya. Bendera Indonesia memiliki warna merah yang lebih cerah dan terang jika dibandingkan dengan bendera Monaco yang memiliki warna yang lebih kalem dan gelap. Perbedaan filosofi. Warna merah dan putih pada bendera Monaco melambangkan keluarga Grimaldi atau dinasti penguasa Monaco dan monarki negara. Sedangkan warna merah di bendera Indonesia melambangkan darah dan warna putih melambangkan kesucian manusia dan nilai-nilai negara. Nah, udah tahu kan perbedaannya?

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang ya, yang lagi makan siang ataupun lagi menikmati waktu istirahatnya saat ini. Semangat, sehat selalu, apalagi yang besok punya tugas ya, saat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Natuna yang akan mengikuti upacara ya. Jadi jaga selalu kesehatan pendengar ya. Baik, ini ada satu informasi pendengar ya, terkait dengan ketahanan pangan ya, dengan perkuat mutu industri pupuk yang dilakukan oleh Kemenperin. Nah, Kementerian Perindustrian pendengar memperkuat penerapan standarisasi dan jaminan mutu industri pupuk untuk meningkatkan daya saing. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan industri nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Mengutip informasi dari rri.co.id, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan penerapan standar dan jaminan mutu merupakan fondasi penting dalam pembangunan dalam membangun industri tangguh. Hal tersebut mencakup sektor strategis seperti industri pupuk yang berperan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Nah, pendengar, untuk keberadaan pupuk ya, ini menjadi hal yang sangat penting terutama bagi petani ya, untuk meningkatkan produksinya ya, dengan harga yang miring ketika disubsidi ya, pupuk juga ini akan meringankan ya kebutuhan petani akan pupuk, ditambah lagi dengan mutunya ya, mutu industri pupuk yang saat ini diperkuat oleh Kemenperin untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi pendengar, sebagai tindak lanjut hal ini, Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang ada di Pontianak melaksanakan audiensi ya dengan PT Garuda Mas Borneo, di mana pertemuan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penerapan sertifikasi produk pupuk dan memperkuat layanan jasa industri. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di Ranai siang ini.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Sang Saka Merah Putih adalah bendera pusaka yang pertama kali dikibarkan oleh Insinyur Soekarno yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera Indonesia terdiri dari warna merah dan putih yang memiliki arti tersendiri. Merah menggambarkan keberanian serta putih yang melambangkan kesucian. Selain itu, warna merah juga melambangkan raga manusia, sementara warna putih melambangkan jiwa dari manusia. Bendera merah putih adalah sarana memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Juga merupakan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempersonaku di
0: terbaik, Mike Mohede.
2: Cinta.

0: Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini. Selanjutnya kami ajak Anda menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2026 yang akan menghadirkan beragam peristiwa di Kabupaten Natuna. Beragam peristiwa tersebut akan dirangkum dalam berita sepekan yang akan disampaikan oleh Marjani.
1: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan.
2: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan pendakian Gunung Ranai yang juga menjadi sarana pembinaan fisik dan ketahanan personel. Aktivitas di alam terbuka tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun kekompakan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onosmus IGD Rai Ariadi, mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
3: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
2: Selain pendakian Gunung Ranai, rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan touring menuju Selat Lampa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, mengatakan kegiatan alam seperti pendakian gunung telah menjadi bagian dari latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan fisik personel.
4: Ya, jadi ini sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik Gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke Gunung Ranai ini, kita dampingi.
2: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kebersamaan, kedisiplinan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Semangat tersebut diharapkan terus tumbuh untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin maju. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
1: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih di Pulau dan Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus memperkuat sinergi di wilayah perbatasan. Bendera merah putih berukuran 10x6 meter dikibarkan di pulau dan di dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna kemarin sore. Pengibaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, diantaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan Sar Natuna, Lanut Raden Sajat, Kejaksaan Negeri Natuna, Yon Arhanud 14 Pasgat, BMKG Ranai, Stasiun Bakamla Natuna, RRI Ranai, dan IBI Cabang Natuna. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI, Onemus Gede Rai Ariadi mengatakan pengibaran bendera di pulau dan dasar Laut Sahi merupakan bagian dari semangat nasionalisme. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi antar instansi di Kabupaten Natuna.
5: Kita pilih karena lokasi-lokasi ini memang sangat strategis. Setelah dari gunung, kita ke laut juga. Jadi semuanya ada. Maknanya adalah kita tetap semangat menyambut kemerdekaan kita memiliki idealisme, nasionalisme yang baik untuk kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda, dan kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda.
1: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pihaknya turut berperan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam memastikan aspek keselamatan selama pelaksanaan. Persiapan keselamatan menjadi perhatian mengingat sebagian rangkaian kegiatan dilakukan di tebing dan di wilayah perairan. Abdurrahman bersama Danyon Arhanud 14 Pasgat Letnan Kolonel Pas Erwan Hidayat secara langsung melaksanakan pengibaran bendera dengan teknik rappelling. Aksi tersebut dilakukan dari tebing Pulau Sahi yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut.
6: Jadi memang kami sudah mengantisipasi segala bentuk risiko apapun itu. Jadi baik dalam penyelaman di bawah air, pengibaran bendera di bawah air ini. Nah, kami ada menggunakan beberapa personil-personil kami yang sudah memang memiliki lisensi untuk mengcover dari tim-tim lainnya yang mengikuti kegiatan ini.
1: Pengibaran bendera merah putih di pulau dan dasar laut Sahi diharapkan menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air serta semangat menjaga kedaulatan Indonesia. Kegiatan kolaboratif lintas instansi ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan sinergi dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Marjani melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
7: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada Senin 10 Agustus 2026. Program tersebut akan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang dan memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Samsat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau Alpi Ujamari mengatakan program ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau.
8: Keringanan yang diberikan adalah keringanan istilahnya denda-denda pajak dengan pemberian diskon 50% pokok terhutang. Sementara pajak tahun berjalan, kalau memakai aplikasi e-signal atau e-samsat atau signal, mereka bisa dikasihkan 5%. Sementara yang datang ke loket, dikasihkan keringanan pajak hanya 3%.
7: Sementara itu, warga Natuna, Riau menyambut baik program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, kebijakan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Pendapat saya tentu sebagai warga dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senang karena pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tentu sangat bermanfaat bagi kami. Tidak hanya meringankan sebenarnya, tapi juga memudahkan kami dalam mengurus prosesnya. Terima kasih.
7: Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pembebasan 100% sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor PKB serta mengurangi 50% pokok PKB, namun tidak berlaku untuk pajak kendaraan tahun berjalan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda dinilai menambah beban masyarakat. Rencana penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBPU Pemda mulai 1 September 2026 dinilai dapat menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang masih melemah. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan kesehatan melalui kepesertaan PBPU Pemda. Warga Rana Juleha mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda akan membuat masyarakat harus memikirkan kembali biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut cukup memberatkan terutama bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Juleha menyebut masyarakat selama ini sudah terbiasa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS Kesehatan PBPU Pemda. Karena itu, rencana penonaktifan kepesertaan dinilai membutuhkan perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat. Menurutnya, biaya pengobatan dapat menjadi beban apabila masyarakat harus membayar secara mandiri ketika kepesertaan BPJS Kesehatan tidak lagi aktif. Terlebih, kebutuhan pelayanan kesehatan bisa datang sewaktu-waktu tanpa diprediksi. Juliha juga menyoroti biaya pelayanan kesehatan bagi perempuan yang membutuhkan perawatan saat proses persalinan. Menurutnya, biaya persalinan dapat cukup besar sehingga keberadaan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat.
10: Sudah biasa BPJS bawa kartu BPJS-nya, KTP udah berobat, kan seperti itu. Lagian pun kita berobat pun paling udah benar-benar yang tidak bisa diusahakan dengan sendiri, kami baru ke puskesmas ataupun RSUD, kan kayak misalnya kayak melahirkan tuh kan otomatis kan biayanya besar. Kalau bayar, ya pengeluaran kami kan berlipat-lipat. Itu uang dari mana? Ya kalau kami memang ada usaha, memang benar-benar usahanya lancar ataupun memang keluarga yang mampu, kan benar-benar kesulitan.
1: Sementara itu, kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda di Kabupaten Natuna akan dinonaktifkan mulai 1 September 2026. Kebijakan tersebut menyasar peserta yang dinilai sudah masuk kategori ekonomi mampu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansah menjelaskan terdapat 5.715 peserta PBPU Pemda yang masuk dalam kategori ekonomi mampu. Kepesertaan mereka tidak lagi ditanggung iurannya oleh pemerintah daerah. Penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan penyesuaian kondisi ekonomi masyarakat. Peserta yang dinilai sudah mampu diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri.
11: 2026 ini rencananya pemerintah akan melakukan penonaktifan sebanyak lebih kurang 5.715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk membayar sendiri premi BPJS-nya.
1: Pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan masing-masing. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui layanan BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan terdekat. Dengan adanya penyesuaian tersebut, diharapkan program kepesertaan PBPU Pemda dapat berjalan lebih tepat sasaran. Sementara, masyarakat yang sudah mampu diharapkan dapat memenuhi kewajiban iuran kesehatan secara mandiri. Demikian Merjani melaporkan. Persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna telah mencapai sekitar 85%.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini, kesiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan telah mencapai sekitar 85%. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
12: Pelaksanaan kita sudah hampir sempurna lah ya, sekitar hampir 85%. Karena kita masih ada tahapan-tahapan penyelesaian seperti penyiapan lapangan, penyiapan sound, tenda, dan lain sebagainya. Tapi sudah bergerak semua untuk pelaksanaan lainnya, baik dengan petugas, sudah oke semua.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, meminta seluruh koordinator bidang untuk memastikan setiap tahapan persiapan dilakukan secara matang dan lebih intensif, terutama terkait kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka.
13: Pan dari tim pasukan paskibraka kita, alhamdulillah untuk setakat ini memang waktunya sangat singkat, 10 hari, dan mereka harus persiapan tinggal berapa hari lagi, sehingga memang harus dilakukan pematangan di dalam pelaksanaan kegiatan adik-adik di paskibraka dan malini. Tentunya kami yakin dari pelatih dan koordinator dan alir dari angkatan darat akan lebih ekstra di dalam pelaksanaan HUT ke-81. Tentunya kami mohon laporan dari masing-masing koordinator.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap seluruh proses persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan peringatan
10: hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat berlangsung hikmat, tertib, dan meriah. Serta pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026.
2: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Meski menghadapi kendala jarak dan transportasi, 5 peserta asal Pulau Laut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Salah satunya Ahmad Nejat, peserta asal Kecamatan Pulau Laut yang mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga terpilih menjadi bagian dari kontingen Natuna. Keikutsertaan dalam Jambore Nasional menjadi pengalaman berharga untuk menambah wawasan, melatih kemandirian, sekaligus memperluas persaudaraan dengan anggota pramuka dari berbagai daerah.
14: Ya, ini kali pertama kali saya ikut Jamnas. Paling kendalanya paling transportasi, Kak. Ya, cukup lumayan jauh dari Pulau Laut ke Ranai. Semoga kegiatannya berjalan lancar, baik, dan bisa pulang dengan selamat.
2: Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Eri Mudin, mengatakan jarak dan tantangan transportasi tidak menyurutkan semangat peserta dari Pulau Laut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam pemerataan pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka.
14: Ya, harapan kita kepada adik-adik ini yang pertama adalah motivasi mereka untuk terus berkegiatan dalam kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini sangat berguna buat adik-adik kita pelajar baik dari SD, SMP, sampai SMA karena memupuk kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga banyak kemampuan-kemampuan yang dilatih dalam kegiatan pramuka ini. Mendidik adik-adik kita ini mandiri.
2: Keikutsertaan 5 peserta asal Kecamatan Pulau Laut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah kepulauan untuk terus aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi peserta membawa semangat Kabupaten Natuna sekaligus memperkuat persaudaraan dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan Hari Pramuka ke-65, Kuaran Bunguran Timur Laut menggelar Jambore Ranting dan Edukasi Pencegahan Kebakaran.
15: Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bunguran Timur Laut menggelar Jambore Ranting dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai aktivitas kepramukaan termasuk edukasi, pencegahan, dan penanganan kebakaran. Kegiatan Jambore Ranting berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jumat di Bumi Perkemahan Kantor Camat Bunguran Timur Laut, dan kegiatan mengusung tema Membangun Generasi Pramuka yang berkarakter mandiri, kreatif, dan berjiwa kebersamaan. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian peserta yakni edukasi bahaya kebakaran yang diberikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna. Kepala Bidang Pencegahan Disdam Karmat Natuna, Beni Suparta, mengatakan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman anggota pramuka mengenai potensi bahaya kebakaran serta langkah dasar untuk mencegah dan menangani kebakaran ringan.
16: Mengurangi dampak musibah kebakaran, karena ya dari kebakaran itu kan terjadi kalau memang kita cepat menangani dari awal, insya Allah kebakaran tidak akan terjadi.
15: Iya.
16: Jadi ini kita semua ini bisa menjadi relawan, karena kebakaran itu, pencegahan kebakaran itu adalah tanggung jawab kita semua. Minimal adik-adik ini yang masih usia kecil jadi relawan, ada kebakaran dilihat, dia cepat menginformasikan kepada orang tuanya atau kepada warga. Itu juga salah satu upaya biar pencegahan itu kebakaran seperti itu.
15: Ketua Kuartir Ranting Pramuka Bunguran Timur Laut, Mariadi, menyambut baik edukasi yang diberikan di Sdam Karmat. Menurutnya, pengetahuan mengenai keselamatan dan pencegahan kebakaran menjadi bekal penting bagi anggota pramuka. Mariadi mengatakan kegiatan tersebut sejalan dengan pembinaan pramuka yang tidak hanya membentuk keterampilan dan kedisiplinan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap kesehatan.
17: Kegiatannya sosialisasi demokrasi dengan pihak kantor camat, dan siang hari ini alhamdulillah kami bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran mengisi kegiatan tentang penyelamatan ke beberapa keselamatan pembak- apa kebakaran yang terjadi dan alhamdulillah diikuti oleh adik-adik kita dengan cukup antusias seperti itu kan.
15: Lingkungan dan masyarakat. Puncak peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kecamatan Bunguran Timur Laut dilaksanakan melalui upacara yang digelar di area perkemahan pada Jumat pagi. Upacara tersebut diikuti peserta dan unsur pembina pramuka yang terlibat dalam kegiatan jamran. Bertindak sebagai inspektur upacara, Camat Bunguran Timur Laut Termiji, peringatan Hari Pramuka 65 menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin.
1: Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI RSUD Natuna memberikan pelatihan bantuan hidup dasar PHD kepada siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi kegawat daruratan.
2: Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan PPNI RSUD Natuna memberikan pelatihan bantuan hidup dasar atau biasa disingkat dengan BHD kepada siswa SMA

0: membuat pasien dan keluarga harus menunggu dalam kondisi yang tidak nyaman.
1: Ada pasien kita rujukan di luar itu sulit betul untuk dilakukan pelayanan yang cepat gitu Pak. Lambat sekali pelayanannya Pak kalau ada rujukan dari kita keluar gitu Pak. Apakah BPJS kita ini lemah?
0: Menyikapi keluhan masyarakat terkait lamanya pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit di luar daerah, BPJS Kesehatan Cabang Natuna memberikan penjelasan mengenai mekanisme rujukan yang saat ini sudah dilakukan secara online. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Natuna Ira Triwayuni mengatakan masyarakat yang telah mendapat rujukan dapat memanfaatkan sistem online untuk menentukan jadwal kunjungan ke rumah sakit tujuan.
2: Keluar kok sulit banget sih dapat pelayanan gitu ya pertanyaannya. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kalau rujukan itu, kalau misalkan ini salah satu solusi yang saya sampaikan ya, bahwa misalkan sudah dapat rujukan, sekarang itu sudah secara online, tidak lagi membawa kertas gitu ya, rujukan sudah secara online. Makanya saya selalu menghimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi Mobile JKN. Ketika sudah dapat rujukan, silahkan langsung memilih kapan mau datang ke rumah sakit yang berada di luar.
0: Sementara itu, ke depan masyarakat berharap pelayanan terhadap pasien rujukan dari Natuna lebih cepat dan tidak membedakan pasien berdasarkan asal daerah maupun kepesertaan BPJS Kesehatan. Koordinasi antara fasilitas kesehatan di Natuna dengan rumah sakit tujuan rujukan perlu diperkuat. Dengan demikian, proses penerimaan pasien dapat dipersiapkan sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Mengingat masyarakat yang rujuk keluar daerah rata-rata sangat bergantung pada layanan BPJS Kesehatan ketika harus mendapatkan pengobatan di luar daerah. Demikian Marjani melaporkan. Berita sepekan terakhir, sebanyak 6,099 jiwa terdampak penonaktifan JKN PBI. Warga berharap dinas dan instansi terkait mensosialisasikan secara luas kebijakan dan kemudahan akses peralihan BPJS Kesehatan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mensosialisasikan kebijakan penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN penerima bantuan iuran PBI yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah kepada para lurah. Penonaktifan kepesertaan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada lurah mengenai mekanisme peralihan kepesertaan JKN melalui BPJS Kesehatan. Bahkan saat ini tercatat sebanyak 6,099 jiwa terdampak penonaktifan kepesertaan JKN PBI Pemda. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian belanja daerah. Hikmat menyampaikan saat ini fokus PBI Pemda berada pada kelompok desil 1 hingga 5 sesuai DTSN yang kemudian dibuktikan melalui surat keterangan dari desa atau kelurahan, dinas sosial maupun dokumen sah lainnya.
4: Nah, jadi untuk penonaktifkan, kenapa kami yang untuk yang dinonaktifkan nanti mulai dari 1 September seperti yang kami sampaikan, kami akan menyampaikan ini dulu terhadap menyampaikan kepada kepala-kepala desa ini mohon diverifikasi ulang apakah ini ada yang berpenyakit kronis atau tidak. Mungkin kemarin kita hanya melihat dari status ekonominya saja ya, karena memang kemarin lebih banyak penetapan itu adalah berdasarkan boleh dibilang subjektivitas dari kepala desa dan lurah.
3: Sementara itu, warga ranai sekaligus peserta forum konsultasi publik Dinas Kesehatan Natuna Abu Bakar mempertanyakan mekanisme klarifikasi bagi masyarakat yang merasa penetapan desil dalam DTSN tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Ia juga menilai sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara lebih luas sebelum kebijakan penonaktifan berlaku agar warga tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
5: Upaya dilakukan kecamatan dan kelurahan dan desa gitu kan, berkaitan dengan sosialisasi ini kan belum gencar Pak. Jika pun nanti dilakukan pemutusan gitu kan, untuk komplain antara desil 6 misalnya, memang bukan pada desil itu tetapi secara otomatis datanya keluar pada desil 6 sampai 10 misalnya. Mungkin bagaimana mekanisme, di mana tempat pengaduannya, ke siapa dia mengadu, ke siapa nanti mengkonfirmasi data segala macamnya.
3: Ia mengatakan Dinas Kesehatan Natuna bersama instansi terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar kebijakan

0: Pendengar, demikian warta berita daerah yang terangkum dalam berita sepekan untuk edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026 ya, di Pro Dangdut siang ini. Yang mau bergabung kami nantikan di 0811 7033669. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zaike.
1: Iya, Mbak Rita ya.
0: Iya, gimana kabarnya siang nih?
1: Syukur alhamdulillah baik, sehat Mbak Rita yang cantik itu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Pak Zai.
1: Iya, samalah kita.
0: Pak Zai pergi tak tadi tengok pawai itu?
1: Tak pergi.
0: Oh, tak pergi. Lah. Apa lagu siang nih?
1: Lagu apa ya? Sisa-sisa cinta aja lah.
0: Iya, salamnya buat siapa Pak Zai?
1: Salamnya sama Bang Denny dari Medan yang ganteng itu.
0: Dari Medan.
1: Senyum Bang Denny, senyum. Senyum beneran Bang Denny. Senyum.
0: Siapa lagi?
1: Jatuh sama Mbak Rita yang cantik itu.
0: Terima kasih.
1: Harus senyum ya.
0: Iya.
1: Senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Tina, ada Bung Henry siang
1: Mbak
0: ini.
1: Tina, Bang Henry yang ganteng itu, Mbak Tina yang cantik itu. Harus senyum ya, 2-3 itu ya. Nah, senyum beneran. Ada tuh sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum Purnamasari ya. Sama Abang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi, senyum, senyum beneran.
0: Iya.
1: Sama itu Kak Berlian, jangan sampai lupa di Tanjung Pinang yang cantik itu.
0: Iya.
1: Udah tuh Bang Asyari dari Sulawesi Selatan, jangan sampai lupa yang ganteng itu.
0: Okay.
1: Udah tuh yang dengar dia semuanya ya.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zai sudah bergabung bersama kita ya. Baik, kita sapa yang ingin bergabung ya. Sudah ada di belakang Pak Zai. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan

dari siapa ya? Tadi lagu Sisa-Sisa Cinta ya. Baik, lagu Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Tetap di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, pendengar. Silakan untuk yang ingin bergabung ya, masih kami nantikan di 0811 7033669. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ke?
1: Iya, Mbak Rita. Ini kena batuk pilek ini ha. Naik kata radang tenggorokan jadi dia.
0: Semoga cepat sehat Kak Berlian ya.
1: Lagulah Mbak Rita.
0: Lagu apa?
1: Lagu je Dana Asmara.
0: Dana Asmara. Iya, salam
1: dari siapa ini? Siapa nama tu? Ici Trisnawati. Ayolah salam deh buat Mbak Rita sama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin. Ada terima kasih.
1: Ada Bang Zai yang ganteng itu. Makasih. Salamnya Bang Zai. Buat Pak siapa tadi lagi siap Bang Zai itu siapa?
0: Oh, Pak Idris.
1: Buat Pak Idris juga, buat Pak Kasim, buat Bang Asri, buat siapa lagi ya? Buat Kak Sinar, buat Long Is, buat Mak Gaje, buat Kak siapa lagi ya? Buat kakak-kakak semua mula, mak-mak, nenek-nenek, atuk-atuk semua disalam. Buat pertama sampai terakhir, buat Mbak Rita, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian lagi kurang sehat ya, Kak Berlian ya. Halo, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini, di mana?
2: Bang lama nih Mbak Rita.
0: Bang lama, Bang Ramli.
2: Iya, Mbak Rita.
0: Oh, apa cerita? Dah lama tak bergabung. Apa kegiatan?
2: Ada.
0: Kat tempat Bang Ramli tu dah ramai ke? Esok ni nak merayakan hari kemerdekaan kita.
2: Alhamdulillah, Mbak Rita.
0: Apa tu? Ramai. Ada lomba-lomba.
2: Ada gig ya? Untuk ada sikit-sikit.
0: Ikutlah memeriahkan.
2: Ikut pergi cuma.
0: Ikut pergi. Mau dengar lagu apa nih Bang Ramli?
2: Entah lagu nih Mbak Rita.
0: Apa lagu tu?
2: Lagu, ada lagu Mengapa Nasibku dari Roma, Bang Haji Roma Irama.
0: Mengapa Nasibku, kita cari ya. Salam buat siapa nih Bang Ramli?
2: Salamnya untuk yang paling mahal di Tanjung Pinang tadi. Untuk Mbak Rita sama operator dia.
0: Iya.
2: Untuk Bang Zul di Padang Kurak, Mbak Yarni dong, dah lama tak gabung nih Mbak Rita.
0: Iya. Apa cerita
2: untuk Mario, untuk Bang Daud di Air Raya.
0: Baik.
2: Untuk ayah dekat kebun.
0: Iya.
2: Itu ada lagu Mbak Rita?
0: Ada.
2: Oke, Mbak Rita. Terima kasih Mbak Rita.
0: Ya? Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ingin bergabung nanti silakan saja ya di 0811 7033669. Nah, untuk Anda pendengar yang mau ikut lomba-lomba besok di Pantai Piwang ya, ini pendaftarannya sudah dibuka mulai hari ini pendengar ya, hingga pukul 14. Sudah hampir selesai untuk hari ini, tapi besok masih bisa daftar ya, hari Senin tanggal 17 Agustus dari pukul 10 sampai pukul 11.30 menit. Ada lomba tari tambang, ada lomba balap sarung ya, makan kerupuk, anyam ketupat, dan juga lomba kukur kelapa ya. Nah, pelaksanaan lombanya besok dari pukul 13 sampai pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Ini nih yang paling ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat untuk menyaksikan kemeriahan ya di hari kemerdekaan. Dua lagu sudah kami siapkan, kita putarkan dulu. Ada Itje Trisnawati, Dana Asmara.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
3: Kau ajukan aku di depan temanmu.
0: Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
4: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
5: Oh,

0: Dangdut adalah kita. Ya, pendengar lagu dari Roma Irama dan juga Ice Trisnawati ya, untuk Kak Berlian dan juga untuk Bang Ramli di Kelari yang sudah bergabung masih bersama di acara Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Sama Mario, Mbak Tita.
0: Oh, Bung Mario, kok tadi lain suaranya?
1: Suara empat kembar tuh.
0: Oh gitu. Tadi ikut ini nggak? Ikut pawai nggak, Bung Mario?
1: Nggak, dari kebun tadi.
0: Oh iya. Apa lagu siang nih?
1: Harinya Cinta Tak Bertuan dari Aulia.
0: Salam buat siapa?
1: Salamnya tadi Pak Ramli.
0: Iya.
1: Berlian. Idris, Pak Zainuddin, Pak Suharman, Bakri di Gunung Ranai.
0: Iya.
1: Ada Pak Nurdin sebagai ulu, Pak Kasim, ada Pak Razak, Mak Dini di Sumedang, Wan Usu, Bu Jumidar, Fatimah, iya. Darinah, Zubaidah, Rusnah, Mama Nani, Barita sama Mbak Martina sama Bung Hendri. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bung Mario yang ingin bergabung nih, silakan ya, masih kami nantikan di 0811 7033669. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini, di mana?
2: Dari Pulau Tiga, Mas Suarman.
0: Oh, Pak Suarman di Pulau Tiga. Macam mana cuaca di Pulau Tiga?
2: Panas nih,
0: panas. Ramai tak? Nah, hari kemerdekaan esok nih, Pak.
2: Apa, Kak?
0: Di tempat Pak Suarman ramai enggak acara atau ada lomba-lomba menyambut hari kemerdekaan besok?
2: Besok nanti kami acara dua lomba tuh.
0: Oh, besok lombanya. Iya. Yeah. Mau dengar lagu apa nih, Pak?
2: Lagu Musafir Cinta, Kak.
0: Musafir Cinta. Ada salam, Pak?
2: Salamnya buat Bang Mario tadi, Bapak Zal, yeah. Pak Berlian, buat Mawar di Kelari, buat Pak Ini di Kelari, buat Pak Kasim, dan buat Kak Rita sama operator.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada dua penelpon ya, pendengar. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagunya, lagu pertama dari Aulia, Cinta Tak Bertuan.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, Jamu Godhong Bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelang sumping dari Jawa. Datang nek kecibuk, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Bola lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mbak Sinar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mbak Sinar ikut tadi rombongan dari Bunguran Tengah?
1: Ikut.
0: Ikut, ah, ramai seronok. Ya. Banyak sayuran, jadi rebutan ya Mbak Sinar ya?
1: Iya.
0: Mbak Sinar bawa balik apa tadi?
1: Bawa balik capek.
0: Sayurnya nggak kebagian?
1: Iya.
0: Nggak kebagian. Apa lagu siang nih Mbak Sinar?
1: Lagunya Beban Asmara.
0: Iya, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Upa Depan Jaya. Maria Depan Jaya.
0: Iya.
1: Depok Depan Jaya. Untuk materi tenagi, untuk mesna dan penjara.
0: Iya.
1: Untuk Lokit juga di Ranai. Untuk Berlian di Pinang.
0: Baik.
1: Terima kasih, iya.
0: Terima kasih kembali Mbak Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di belakang Mbak Sinar ada yang bergabung, kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Mama Nani.
2: Iya, Mbak.
0: Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, Mbak.
0: Sehat ya?
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih Mama Nani?
2: Lagunya Rindu Berat, Mbak.
0: Rindu Berat siang ini. Rindu dengan siapa nih?
2: Ada-ada.
0: Ada aja lah ya. Salam buat siapa nih Mama Nani?
2: Salam-salamnya untuk Zainuddin, Marion, Mbak Sinar, Mbak Rutena, Mbak Belian, Wanusu, Mama Si Kembar, untuk Mariona, Mbak Asri, baik. Bang Iwan, untuk Bung Jai di Suwal, ya. Tuh Herman, Raya, pada Kura. Untuk Mbak juga sama pelatihnya.
0: Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mama Nani, ada Mbak Sinar yang sudah bergabung juga bersama kita. Yang mau gabung, apa dengar lainnya sabar dulu ya. Kita putarkan dulu lagu Beban Asmara.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, dua lagu sudah kami putarkan di acara Pro Dangdut yang diminta oleh pendengar kita tadi yang sudah bergabung kita di sesi terakhir ya. Untuk kali ini di acara Pro Dangdut sudah ada yang bergabung. Kita sapa, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dari Tanjung Penjara, Mbak Rita.
0: Mbak Resena, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih Mbak Rusna?
1: Aduh Buyung Mbak.
0: Iya. Salam buat siapa?
1: Salam semuanya aja dari pertama sampai yang terakhir.
0: Baik.
1: Dan lupa juga tuh Mbak Rita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagunya sudah kita siapkan ya. Kita sapa kembali di belakang Mbak Rusna. Halo. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Di mana ini?
2: Orang lama, masih.
0: Orang lama, Pak Kasim.
2: Iya.
0: Di Kelari ya.
2: Di Kelari.
0: Iya. Silakan Pak Kasim, mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu Bang Toyib.
0: Bang Toyib. Salam buat siapa, Pak?
2: Salam-salam sama Pak Dewi di Kelari.
0: Ya.
2: Mario. Kak Mus.
0: Iya, buat siapa?
2: Barian di Tanjung Pinang. Yalah, lo makcik.
0: Itu saja.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Kasim sudah bergabung ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya di acara Pro Dangdut untuk hari ini. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa, insya Allah besok kita berjumpa kembali ya. Kita akhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut untuk hari ini dengan menghadirkan dua lagu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang dan sampai jumpa. Bye.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dimanapun berada, sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri menemani Anda di Ranai Sore. Nanti Anda ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Peringkat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ramai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ramai dan sekitarnya. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Ranai sore ini. Ranai sore

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda di Ranai sore ini. Masih ditemani kami yang bertugas bersama saya Rodiah, dan saat ini masih bersama Martina dan Bung Henry juga yang bertugas hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin saat ini ada yang di rumah saja, capek, lelah, istirahat ya. Hari ini memang ada kegiatan berupa pawai ya, pawai budaya. Ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita satu hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, baik pendengar, dalam pawai budaya yang dilaksanakan tadi pagi ya, banyak instansi yang turut berpartisipasi. Misalnya saja ada imigrasi ya, imigrasi kelas 2 TPI Ranai. Ini juga turut mengambil bagian, maksud kami ambil bagian dalam pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Pantai Piwang Ranai Natuna ya. Dan keikutsertaan tersebut menjadi wujud semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Jadi yang mana kegiatan ini sangat berlangsung dengan meriah dengan melibatkan berbagai instansi, organisasi, serta masyarakat Kabupaten Natuna. Nah, pendengar, kehadiran para peserta menciptakan suasana penuh semangat dan kebersamaan di sepanjang kegiatan. Ya, pendengar ya. Jajaran imigrasi kelas 2 TPI Ranai mengikuti pawai dengan penuh antusias bersama para peserta lainnya yang mana turut menampilkan semangat kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menyukseskan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Mungkin Anda juga satu di antaranya yang sibuk ataupun ikut terlibat langsung dalam kegiatan pawai budaya ini ya tadi pagi, ataupun sebagai penonton. Biasanya sebagai penonton ini jauh lebih capek dibandingkan peserta ya, karena Tentu pagi-pagi hari kita sudah mengambil tempat ya. Biasanya kalau paginya agak siang itu biasanya jalan sudah penuh, jadi agak susah untuk melewati, dan biasanya diadakan rekayasa lalu lintas juga ya. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami, yang disibukkan dengan beragam aktivitasnya, selamat aktivitas saja di akhir pekan ini. Jangan lupa besok hari Senin kita kembali melaksanakan upacara ya. Ini Senin ini spesial, biasanya kalau Senin biasanya apel, berupa apel, tapi untuk besok jadwalnya upacara, entah itu di tingkat desa, tingkat kecamatan, atau tingkat instansi akan melaksanakan upacara serentak besok ini ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada perlengkapan-perlengkapan yang perlu dipersiapkan, tentu alangkah lebih bagusnya lagi dipersiapkan lebih awal. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini, dan tetap bersama kami.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Kak, kopi ada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
2: Nih, kopi tam, Cik.
3: Mbak Cik, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Sudah pukul 15 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda sore ini pendengar, sambil menemani aktivitas yang dilakukan. Pendengar, besok tanggal 17 Agustus ya, tentu kita akan memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami juga akan menyiarkan secara langsung kegiatan detik-detik proklamasi ini. Dan untuk tingkat daerah ini akan di upacaranya akan dimulai pukul 8 ya. Untuk secara nasionalnya seperti biasa pukul 10. Dan untuk daerah kami akan menyiarkan secara langsung secara langsung upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini bertempat di Pantai Piwang Ranai. Anda bisa monitor melalui Pro 2 RRI Ranai. Sedangkan untuk peringatan detik-detik proklamasi yang dilaksanakan di Istana Negara akan kami siarkan melalui Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 9

dan 25 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, berbicara tentang peringatan detik-detik proklamasi atau upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat Natuna, ini tadi malam sudah dilakukan pengukuhan sebanyak 33 paskibraka Natuna yang dikukuhkan langsung oleh Bupati Natuna. Jadi ada sebanyak 33 anggota paskibraka atau pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026 resmi dikukuhkan oleh Bupati Natuna Chen Suilan. Berlangsung melalui upacara hikmat di Gedung Sri Srindi Teranai tadi malam ya. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting menjelang pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 ya. Kegiatan pengukuhan juga dihadiri Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah Natuna, anggota DPRD Natuna, pimpinan OPD dan unsur Porkopimda serta para tamu undangan ya. Dan pendengar, dalam sambutannya Bupati Natuna Chen Suilan menyampaikan bahwa menjadi anggota paskibraka bukan sekedar menjalankan tugas seremonial dalam upacara kenegaraan. Tugas mengibarkan sang merah putih ini memiliki makna besar karena di dalamnya terkandung nilai perjuangan, pengorbanan serta penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Dan pendengar, seluruh anggota paskibraka Natuna ini telah melewati proses seleksi dan pembinaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan harus dijawab dengan kedisiplinan, kekompakan dan juga rasa tanggung jawab. Nah, Bupati Natuna juga mengingatkan para anggota paskibraka untuk menjaga kondisi fisik dan mental, dan di samping itu para anggota paskibraka terpilih harus mengikuti setiap arahan selama menjalankan tugas khususnya pada pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin besok ada juga yang ingin menyaksikan secara langsung ya upacara peringatan detik-detik proklamasi di tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Pantai Piwang Ranai. Bisa ajak anggota keluarganya juga ya, karena besok tanggal merah libur, bisa kita ikut menyemarakkan, memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Baik pendengar, nanti pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar. Ini berikut kami hadirkan lagu, mungkin agak asing bagi kita ya, karena ini lagu daerah. Yang mana lagu daerah ini juga akan merupakan salah satu pilihan lagu wajib yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 kategori daerah ya. Ada lagu Bolelebo untuk Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Pedang Prabu.
2: Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
3: Yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
4: Alhamdulillah, antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
1: Sari berita, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Dengar, inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini Ahad 16 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Ranai. Dampak El Nino, kebakaran lahan meningkat di Natuna. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat tangani 10 kejadian. Yusfianti menyampaikan laporannya.
5: Kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sejumlah wilayah mulai mengalami peningkatan kejadian kebakaran lahan dalam beberapa pekan terakhir. Kasih Sarpras dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Natuna, Nur Hakim mengatakan peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup beresiko. Ia mengatakan dalam satu bulan terakhir petugas Disdam Karmat Natuna telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus meningkat apabila kondisi panas dan angin kencang masih berlangsung. Kebakaran yang awalnya berskala kecil juga berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani.
2: Memang kita ada peningkatan, khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu, kita juga menangani itu. Kami berharap sesuai dengan surat edaran bupati yang kita terbitkan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian.
5: Berdasarkan penanganan yang dilakukan petugas, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Selatan menjadi wilayah yang cukup banyak menangani kejadian kebakaran lahan. Kecamatan Bunguran Timur Suparman mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.
6: Kita biasa menghimbau, memberikan sosialisasi dan juga pemantauan-pemantauan di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menghimbau Pak RT PRW setempat atau tidak membakar lahan, melakukan aktivitas yang membahayakan lingkungan kita. Gitu.
5: Selain sosialisasi, pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kawasan yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca panas dan berangin. Demikian, Yuspianti melaporkan.
1: Untuk kedua kalinya, pendengar, kirab dan upacara bendera merah putih raksasa kembali digelar di atas Nagari Sungai yang Kabupaten Tanah Datar. Lengkapnya disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
7: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengapresiasi konsistensi masyarakat dan pemuda setempat yang terus mempertahankan kegiatan kirab dan upacara bendera merah putih sebagai tradisi setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA, Kabupaten Tanah Datar Muklis yang bertindak sebagai pembina upacara mewakili Bupati Tanah Datar bahwa upacara pengibaran bendera merah putih di atas Gunung Kasumbo Nagari Sungayang telah berjalan sejak 2014 atau tepatnya sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali di mana jelang puncak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Diungkapkan Muklis bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu semangat kebangsaan masyarakat Nagari Sungayang.
8: Nah, jadi untuk itu, seluruh program dan kegiatan baik dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah, termasuk pemerintah nagari, mari kita sukseskan secara bersama-sama. Salah satunya adalah titik ini. Di samping kegiatan seremonial yang kita laksanakan setiap tahun, kita harapkan ke depannya bisa kita jadikan salah satu destinasi wisata.
7: Sementara itu, salah seorang warga setempat, Nurwilis, mengaku bangga dengan konsistensi pemerintah Kabupaten Tanah Datar beserta para pemuda nagari Sungayang yang terus menghadirkan upacara pengibaran bendera merah putih raksasa di lokasi ketinggian 864 meter di atas permukaan laut MDPL. Upacara pengibaran bendera dipadati sekitar 5.000 orang warga. Antusiasme masyarakat juga terlihat dari keberagaman usia peserta yang mengikuti kirab hingga mencapai acara puncak. Anak-anak hingga warga lanjut usia turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Alama Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Ya, mendengar, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pawai budaya untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia hari ini dengan menampilkan beragam seni dan budaya. Berikut laporan Analia Widi dari RRI Ranai.
9: Sebanyak 4.000 lebih peserta mengikuti pawai budaya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna pada Minggu 16 Agustus 2026. Pawai yang dimulai dari kawasan Pasar Rakyat Rane dan berakhir di alun-alun Pantai Piwang tersebut menampilkan keberagaman seni dan budaya sebagai gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika. Warga Ranai Mujianti mengapresiasi pelaksanaan pawai budaya yang menampilkan beragam seni dan budaya. Ia juga menilai kegiatan tersebut menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus memperlihatkan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Natuna.
10: Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju lagi,

0: untuk kedepannya.
1: Sementara itu, Bupati Natuna, Chen Shui-lan, mengapresiasi antusiasme masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan pawai budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga turut menggerakkan aktivitas UMKM dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
2: Agar semua kegiatan bisa dinikmati masyarakat dan keterlibatan masyarakat untuk acara ini. Jadi ada sekitar 4.000 lebih peserta yang tadi kita sudah lihat mulainya jam 7 sampai jam 11. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup.
1: Chen Shui-lan berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Analia Widi melaporkan.
3: Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB mengajak seluruh masyarakat Batam untuk bersama-sama menjaga kedamaian, kerukunan, dan toleransi demi terciptanya suasana yang aman serta harmonis. Dari RRI Batam, Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB terus berperan dalam memperkuat komunikasi dan hubungan harmonis antar umat beragama di Kota Batam. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat yang majemuk. Tokoh agama Islam Kota Batam, Kabuloh Wibisono, menilai potensi konflik dapat muncul akibat kurangnya komunikasi dan minimnya saling memahami antar kelompok masyarakat. Karena itu, ruang dialog dan silaturahmi perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara damai.
5: Yang paling penting adalah membangun kepercayaan, karena konflik biasanya bukan diawali oleh agama itu. Ternyata ajaran-ajarannya berupa kasih sayang, kerukunan. Tetapi konflik itu muncul karena kurangnya komunikasi, maka peran tokoh agama mempunyai tanggung jawab. Jangan sampai mimbar agama menjadikan penyebaran kebencian, menghina agama, menyebarkan berita bohong, atau memecah belah masyarakat. Maka mimbar harus jadikan penyebaran kasih sayang.
4: Sementara itu, tokoh agama Buddha Kota Batam, Suwarno, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kedamaian sebagai modal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, suasana yang aman dan damai memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman serta mendukung pertumbuhan daerah.
6: Jadi kami mengajak, mari kita menjaga Batam dengan kedamaian, karena kembali lagi, kedamaian inilah merupakan sumber kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat, dan tentunya akan bagi Kota Batam kita. Karena Kota Batam kita membutuhkan uluran tangan kita bersama-sama untuk saling hidup dan menghidupi, sehingga akan tercapai yang namanya Batam Madani.
4: Suwarno menyampaikan, kondisi yang kondusif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong Batam berkembang sebagai bandar dunia madani. Nur Mahfud melaporkan.
3: Semangat nasionalisme generasi muda dinilai tidak harus selalu ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Nasionalisme juga bisa diwujudkan melalui tindakan sederhana yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti dilaporkan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
7: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, generasi muda diajak memaknai nasionalisme tidak hanya melalui upacara atau kegiatan seremonial, namun juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Presiden mahasiswa BEM Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu Saputra, mengatakan rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui hal-hal sederhana, diantaranya belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, serta menaati aturan.
8: Rasa nasionalisme dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana seperti belajar dengan sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, taati aturan, terus ada juga menjaga nama baik daerah atau kampus, serta berkontribusi seperti menyelesaikan persoalan di masyarakat.
7: Ramanda menilai, sebagai generasi intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam menunjukkan nasionalisme melalui ilmu dan keterampilan yang dimiliki. Mahasiswa tidak hanya dituntut berprestasi untuk diri sendiri, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kampus, daerah, dan masyarakat. Menurutnya, menjaga nama baik daerah dan kampus juga menjadi bagian tanggung jawab dari generasi muda, termasuk ikut membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Ramanda berharap momentum HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi pengingat agar semangat nasionalisme diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Pekanbaru, pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia jelaskan seleksi sertifikasi dosen, hampir 25.000 dosen tersebut, 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Kami ulangi, hampir 25.000 dosen berebut 15.000 kuota dengan 4 kriteria utama. Alwis Suryatmaja menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan sertifikasi dosen atau SERDOS tahun 2026 menjadi perhatian sejumlah perguruan tinggi setelah tidak seluruh dosen yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dapat masuk dalam kuota peserta. Dosen Institut Az-Zuhra Pekanbaru Riau, Sahrul, menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini telah mengurus proses SERDOS untuk 12 dosen. Menurutnya seluruh dosen telah memenuhi kriteria kelayakan, namun tidak satu pun masuk saat pengumuman peserta.
10: Tahun ini kita sudah mengurus SERDOS 12 orang. Sudah eligible semua, sudah fix semua, sudah masuk. Tiba-tiba pas hari pengumuman, tidak ada yang masuk satu pun. Karena sudah 12 orang, tidak ada satu pun yang masuk. Kira-kira apa masalahnya?
9: Menanggapi hal tersebut, Direktur Sumber Daya Kemendikti Saintek, Sri Suning Kusumawardani, menjelaskan bahwa jumlah dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti SERDOS jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.
11: Itu hampir 25.000, kemudian kuota kita tahun ini 15.000, sehingga ada pemeringkatan untuk mengambil 15.000 yang seperti kita sosialisasikan di dalam Juknis. Dasar untuk pemeringkatan itu salah satunya adalah kualifikasi akademik, yaitu kita dahulukan untuk yang sudah S3, kemudian yang kedua itu adalah di jabatan akademiknya, kemudian yang berikutnya dosen disabilitas yang ketiga, kemudian yang keempat terkait dengan lama sebagai dosen masa kerjanya.
9: Transparansi mengenai kuota dan mekanisme pemeringkatan menjadi penting sehingga proses SERDOS dapat dipahami segera jelas oleh dosen maupun institusi perguruan tinggi. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Ya, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan baik melalui sekolah keluarga. Berikut laporan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
12: Menyiapkan generasi berkualitas dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah Kota Padang Panjang terus mendorong peningkatan kapasitas orang tua agar mampu menjalankan peran pengasuhan dan pendidikan anak dengan lebih baik melalui sekolah keluarga. Sebanyak 80 ibu mengikuti sekolah keluarga Angkatan 2 tahun 2026 dan akan dilaksanakan selama 3 bulan dengan 10 kali pertemuan. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Nyonya Maria Veronica Indianis mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan sekolah keluarga Angkatan 2. Dirinya menilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu terus diperkuat. Nyonya Maria Veronica Hendianis menyampaikan, berdasarkan hasil interaksi dengan kader TPPKK, masih banyak orang tua yang membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai parenting dan pola pengasuhan anak. Para ibu membutuhkan ruang untuk curhat dan berbagi karena selama ini banyak orang tua yang belum cukup memahami ilmu parenting. Menurutnya, sekolah keluarga dapat menjadi tempat memperoleh ilmu sekaligus wadah untuk saling bercerita. Nyonya Maria Veronica Hendianis juga menilai sekolah keluarga tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang bagi para orang tua untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi terhadap persoalan keluarga.
13: Bahwasanya sekolah keluarga itu maunya saya menciptakan yang namanya sekolah keluarga itu, memberikan apresiasi, membuatkan kegiatannya itu harapan saya ada bapak-bapak. Dan itu pun harus ada saran dan ketentuan berlaku.
12: Nyonya Maria Veronica menambahkan, dukungan kepada masyarakat tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan materi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan ruang belajar dan pendampingan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga. Ia menyebut sekolah keluarga merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah kota untuk masyarakatnya. Nofri melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang menilai intervensi sejak dini melalui edukasi gizi, pola hidup aktif dan istirahat yang cukup menjadi langkah penting untuk melahirkan generasi sehat dan bebas stunting. Informasi selengkapnya disampaikan Aryo Wisnu dari RRI Tanjung Pinang.
14: Masalah stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak masih menjadi perhatian serius di Indonesia termasuk di Kota Tanjung Pinang. Salah satu akar permasalahan yang sering terabaikan adalah kondisi gizi remaja putri. Jika seorang remaja remaja putri mengalami kondisi gizi yang buruk, kemungkinan besar ia akan tumbuh menjadi wanita dewasa dengan status gizi yang tidak optimal. Demikian disampaikan analis gizi Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Renta Paulina. Dijelaskannya ketika wanita tersebut berencana untuk menikah dan memiliki anak, ia akan menjadi seorang ibu dengan status gizi yang kurang baik. Hal ini seringkali berujung pada kelahiran bayi dengan berat badan rendah yang merupakan salah satu indikator risiko stunting.
15: Nah, ibunya saja itu sebagai inang istilahnya ya, dalam kondisi gizi yang kurang baik tentu akan berpengaruh pada janin yang dikandung. Itulah yang kita suka sebut nanti lahirnya berat badannya rendah. Karena pertumbuhan itu pada remaja yang masih terjadi ini sampai sekitar usia 18 sampai 20 tahun itu kan ketika tidur. Jadi kalau pada saat remaja pola tidurnya tidak sehat, ditambah lagi pola pemilihan menu makanannya juga tidak baik, wah jadi apa remaja kita gitu.
14: Renta Paulina juga menjelaskan upaya penanganan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu dengan memutus siklusnya sejak masa remaja. Namun ini bukanlah tugas yang mudah. Remaja masa kini memiliki gaya hidup yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurutnya remaja sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang lebih malas bergerak. Mereka juga bisa terpaku pada gadget berjam-jam tanpa masalah, bahkan sampai mengganggu pola tidur. Renta Paulina menambahkan, edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang, pola hidup aktif, dan pola tidur yang cukup perlu digalakkan secara masif di kalangan remaja. Intervensi sejak dini pada remaja putri diharapkan dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting di masa depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Tanjung Pinang, dengan mencegah kelangkaan bahan pokok untuk masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin pasokan pangan lokal. Rizvan Badrian menurunkan laporannya.
16: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, pemenuhan ketahanan pangan daerah masih sangat bergantung pada kolaborasi antar daerah. Pasokan komoditas vital seperti telur, daging ayam, cabai, dan sayuran rutin didatangkan dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Jambi, NTB, hingga Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama lintas daerah demi menjamin kesinambungan pasokan pangan lokal. Langkah ini krusial untuk mencegah kelangkaan bahan pokok di seluruh wilayah kepulauan.
17: Salah satunya yang menentukan adalah ketahanan pangan kita sendiri berdaulat, tapi tidak bisa berdaulat di Kepri ini, harus tetap kolaborasi dengan provinsi dan kabupaten lain.
16: Terkait regulasi wilayah kawasan bebas cukai seperti Batam, pengawasan distribusi barang dari luar negeri tetap disesuaikan dengan ketentuan PPN, bea masuk dan PPH. Sebaliknya, komoditas pangan dari dalam negeri bebas masuk ke wilayah Kepri. Sementara ketersediaan daging sapi impor dikendalikan melalui kuota BP Batam dan kerjasama dengan Bulog. Pengendalian harga dan pasokan di pasar rutin dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan di 7 kabupaten kota. Langkah ini efektif menjaga keseimbangan antara kestabilan pasokan dan permintaan guna mencegah lonjakan harga atau inflasi. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Menuju Bengkalis, pendengar. Ekraforia Bengkalis 2026, upaya mendorong ekonomi kreatif dan pariwisata serta UMKM. Untuk pembukaannya dipusatkan di Jalan Belanda, Jalan Pahlawan. Kami ulangi, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kota Bengkalis. Berikut Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
18: Kegiatan Ekraforia 2026 resmi dimulai di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM di Kabupaten Bengkalis. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora Bengkalis Ardiansah mengatakan, pelaksanaan Ekraforia merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bengkalis Haja Kasmarni untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah.
19: Instruksi dari Bupati Bengkalis kita, Ibu Haja Kasmarni, bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Bengkalis, kemudian meningkatkan pariwisata serta UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis.
18: Menurut Ardiansah, kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk dan karya mereka kepada masyarakat. Selain itu, Ekraforia juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan masyarakat. Sementara itu, pihak panitia Vicky mengatakan akan turut menampilkan tema-tema abad ke-17 terkait sejarah Bengkalis. Kegiatan Ekraforia Ekraforia dipusatkan di jail Belanda atau penjara peninggalan Belanda, di mana diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, potensi lokal Bengkalis diharapkan semakin dikenal dan mampu berkembang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: KONI Kota Pekanbaru berupaya menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota atau PORKOT pada tahun ini setelah vakum selama 7 tahun. Selengkapnya disampaikan Khairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
20: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Pekanbaru periode 2026-2030 mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah. Salah satu program prioritas yang akan diupayakan adalah menghidupkan kembali Pekan Olahraga Kota PORKOT Pekanbaru yang telah 7 tahun tidak diselenggarakan. Ketua KONI Kota Pekanbaru Ahmad Faisal Reza mengatakan, kepengurusan baru akan memfokuskan program kerja pada pembinaan atlet sejak usia dini, peningkatan kompetensi pelatih, serta pengembangan olahraga yang lebih modern dan adaptif. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi.
21: Harapan dari teman-teman cabur untuk diadakannya PORKOT, tapi nanti kami berkomunikasi dengan pimpinan, mudah-mudahan disetujui.
20: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut baik rencana pelaksanaan PORKOT. Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan prestasi olahraga. Namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Agung menjelaskan pembahasan mengenai penyelenggaraan PORKOT masih akan dilakukan bersama DPRD Kota Pekanbaru setelah perubahan APBD dibahas.
22: PORKOT ini kan sedang kita rumit. Tadi kan kita habis APBD, kita lihat nanti mereka akan diskusi dengan pimpinan DPR. Kita akan lihat dengan kesiapan dan ini kan baru dilantik, kita nggak tahu berapa anggaran PORKOTnya, kita belum
20: tahu. Apabila rencana tersebut realisasi, PORKOT 2026 akan menjadi momentum kebangkitan olahraga Kota Pekanbaru setelah vakum selama 7 tahun, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan seleksi atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Khairan Januari ini melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita beralih ke lensa pedang Prabu. Rempah-rempah asal Sumatera Barat kembali menembus pasar internasional. Sebanyak 20 ton kayu manis, kapulaga, cengkeh, dan biji pala senilai 1,3 miliar rupiah berlayar ke Thailand. Membuka peluang pasar baru bagi produk unggulan daerah sekaligus memperkuat daya saing UMKM di pasar global. Berikut informasi. Kami ulangi, berikut informasinya dikemas dalam feature produksi RRI Padang yang disampaikan Dodi Setio.
23: 6 perempuan paruh baya tampak tekun membersihkan kulit kayu manis saat matahari pagi mulai meninggi di sebuah gudang di Jalan Kampung Nias, Kota Padang kemarin. Dengan sarung tangan yang melekat, mereka telaten mengikis debu atau jamur yang menempel. Lantas rempah berbentuk batang dengan panjang 20-50 cm berwarna coklat itu disusun rapi ke dalam karung berkapasitas 60,6 kg.
24: Bagus-bagus.
25: Yang bagus-bagus itu yang seperti apa?
24: Bersih, nggak ada jamur, kuning, kering. Cuma kan kalau yang panjangnya ditaruh begitu. Bisa di tepi, kalau yang pendek nanti di tengah.
23: Aroma khas kayu manis memenuhi sudut gudang, menjadi penanda perjalanan panjang rempah Sumatera Barat menuju pasar dunia. Tak lama berselang, ritme kesibukan berganti. Sebuah truk memasuki halaman gudang, disusul 4 pekerja yang bergantian memanggul karung-karung rempah menuju bak kendaraan. Ternyata tidak hanya kayu manis, karung-karung itu juga berisi kapulaga, cengkeh, dan biji pala. Seluruhnya akan diberangkatkan ke pelabuhan Teluk Bayur sebelum melanjutkan perjalanan panjang menuju Bangkok, Thailand. Sebanyak 20 ton rempah asal Sumatera Barat diekspor oleh CV Natur Indo Global atau NIG. UMKM binaan kantor perwakilan Bank Indonesia, BI Sumatera Barat bersama Akademi Mudah Ekspor. Pelepasan ekspor berlangsung di gudang perusahaan dan dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat Nofrial, serta Deputi Kepala BI Sumatera Barat Andi Setio Biwado. Direktur CV Natur Indo Global Alfred Umar mengatakan pengiriman ini menjadi ekspor kedua yang berhasil dilakukan perusahaannya setelah sebelumnya mendapat pendampingan melalui pelatihan dan kegiatan business matching dari Bank Indonesia. Nilai ekspor kali ini mencapai $76,000 atau setara 1,3 miliar rupiah.
1: Oh, ini yang kedua kalinya semenjak kita dapat coaching dari Akademi Muda Ekspor melalui Bank Indonesia yang sebagai fasilitatornya.
2: Bertemu pembeli ini di pameran yang diadakan di TI Trade Expo Indonesia. Yang saat ini kita semuanya 20 ton campur semua. Nilainya sekitar 1,3 miliar.
23: Alfred menjelaskan rempah yang diekspor diperoleh dari berbagai daerah. Kayu manis, kapulaga, dan biji pala dipasok dari sejumlah sentra produksi seperti Sungai Penuh dan Kota Bukit Tinggi. Sedangkan cengkeh didatangkan dari Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki kualitas terbaik.
1: Yang utama sekali kayu manis, biji pala, kapulaga, dan cengkeh. Ambilnya beberapa dari pengepul daerah, beberapa lagi dari petani-petani yang ada untuk mengantar juga ke sini.
23: Alfred mengaku ia merupakan penerus keluarga yang turun-temurun berwira swasta sebagai distributor beras. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, ia menancapkan niat memperluas usaha menjadi eksportir rempah-rempah yang mulai dirintis sejak tahun 2024. Usaha itu tidak lantas berjalan mulus. Kendalanya yakni mencari pasar atau menemukan pembeli. Berkat dukungan berbagai pihak untuk ikut serta dalam bisnis matching, pintu rezekinya di bidang ekspor terbuka. Oleh karena itu, ia berharap pembinaan dari BI, Akademi Muda Ekspor, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat terus berlanjut. Apalagi Alfred meyakini produk rempah Sumatera Barat dapat menembus pasar yang lebih luas, termasuk Eropa.
1: Saya lihat peluangnya itu yang cukup besar juga, karena di beberapa negara Eropa itu gapnya cukup besar juga perselisihan harganya. Saya belum bisa menembus Eropa karena kendala di sertifikasinya gitu Pak. Jadi ini karena ini bahan makanan, jadi ada beberapa sertifikasi yang perlu kita buat untuk masuk ke pasar Eropa tersebut, atau pasar Amerika, Eropa, Timur Tengah, jadi namanya itu HACCP gitu Pak.
23: Deputi Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setiobiwado, menilai keberhasilan ekspor tersebut menjadi bukti bahwa komoditas rempah Sumatera Barat mampu memenuhi standar pasar internasional. Capaian itu merupakan hasil sinergi berbagai pihak. Ekspor ini menurut Andi menjadi pembuka jalan atau akses UMKM menuju rantai pasok global. Harapannya jenis komoditas yang diekspor juga bisa bertambah.
4: Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa produk dari Sumatera Barat ini memang memiliki kualitas yang baik dan bisa memenuhi standar untuk diterima di global. Untuk mencapai itu, kami dari Bank Indonesia ini selama ini sudah melakukan berbagai pendampingan. Pendampingan itu bisa dalam bentuk memberikan pelatihan, bagaimana caranya untuk bisa menembus pasar global, itu yang kami lakukan bekerjasama dengan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, dengan Balai Karantina. Kami juga bekerjasama juga dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, Akademi Muda Ekspor, gitu. Nah, itu semua kami ajak bersinergi untuk bisa mendukung si UMKM ini bisa melakukan ekspor.
23: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Barat, Nofrial, menilai pengiriman rempah-rempah menuju Thailand menjadi terobosan yang patut dicontoh eksportir lainnya. Sebab selama ini, pasar utama rempah Sumatera Barat lebih banyak berada di kawasan Asia Selatan seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Akibatnya, importir dengan mudah melakukan monopoli harga.
5: Ekspansi pasar yang dilakukan oleh kawan-kawan eksportir ini luar biasa. Contohnya Pak Albert nih kan. Kalau dulu kan barang-barang spices commodity ini masuknya ke Asia Selatan. Kalau enggak India, kalau enggak Pakistan, Bangladesh. Sekarang sudah ada main kita pada pasar-pasar baru. Contohnya Thailand sekarang. Makanya saya datang waktu dihubungi beliau ini, oh kok masuk Thailand kok? Sik. Artinya pasar-pasar ekspor komoditi kita sudah lebih banyak.
23: Kan? Nofrial mengajak para eksportir Sumatera Barat terus membaca peluang dan kebutuhan pasar internasional agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dipanen dari kebun dan berakhir di pasar tradisional. Rempah-rempah Sumatera Barat yang telah diakui secara internasional harus benar-benar berlayar atau terbang ke luar negeri untuk diolah menjadi bumbu-bumbu di setiap hidangan yang ada di restoran-restoran mewah.

0: Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Pendengar, Disdam Karmat Natuna sudah tangani 10 kejadian karhutla. Berbagai wilayah mulai semarakan perayaan HUT ke-81 RI dengan berbagai kegiatan. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 16.35 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita perjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan melalui Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda, semangat selalu sore ini. Selamat melakukan beragam aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas lancar, cuaca mendukung sekali ya bagi kita yang akan melakukan beragam aktivitas hari ini pendengar ya. Hari ini hari libur akhir pekan, tentu banyak kesibukan yang sudah dikerjakan hari ini. Semoga saja bisa memberikan yang terbaiklah untuk kita dan seluruh anggota keluarga kita. Baik pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda sore ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. See.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026. Perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari

0: Seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI,

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan beragam aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas lancar pendengar ya. Dan mungkin juga ada yang saat ini tengah melakukan olahraga. Selamat berolahraga saja. Jadi mudah-mudahan dengan olahraga yang rutin bisa membuat tubuh kita lebih sehat. Nah, pendengar, dalam beberapa hari terakhir ini kita sering mendengar keluhan dari para konsumen terkait dengan kelangkaan gula pasir ya. Dan sejak minggu terakhir sejumlah pengecer dan toko kelontong di wilayah Ranai Kabupaten Natuna mulai mengeluhkan kelangkaan gula pasir. Stok yang biasanya tersedia 5 sampai 10 karung kini hanya tersisa 1 sampai dengan 2 karung saja ya, dan itu pun cepat habis. Dan kondisi ini pendengar berdampak langsung kepada harga jual ke konsumen atau masyarakat. Dan berdasarkan pengakuan Yadi, seorang pemilik toko kelontong sekaligus pengencer, sudah seminggu terakhir tokonya tidak menjual gula pasir. Nah, dan pendengar, berdasarkan pantauan RRI di lapangan bahwa kelangkaan tersebut, harga gula di tingkat pengecer naik dari Rp17.000 per kilogram menjadi Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram. Dan beberapa toko bahkan membatasi pembelian hanya 2 kilogram per orang. Nah, jadi pendengar, kelangkaan itu juga dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Indonesia Apindo Kabupaten Natuna, Dedianto, dan ia mengatakan bahwa terdapat beberapa penyebab kelangkaan gula pasir di wilayah Ranai Kabupaten Natuna, diantaranya keterlambatan atas distribusi dari Tanjung Pinang dan juga Kalimantan Barat ya. Dan pendengar, menyikapi kelangkaan beberapa bahan sembako tersebut, kasih analis perdagangan di Sprindakop UM Kabupaten Natuna mengatakan bahwa kelangkaan ini memang terjadi, namun pihaknya belum secara merata melakukan survei di lapangan ya. Jadi pendengar, dampak kepada masyarakat terutama ibu rumah tangga yang mana ini yang paling terasa dampaknya pendengar ya. Jadi kita ketahui kebutuhan gula untuk kebutuhan dapur harian, dan ini juga bisa menyebabkan kue menjadi lebih mahal ya. Dan diharapkan ketersediaan bahan sembako di Kabupaten Natuna akan terus tersedia, terlebih Natuna dihadapkan dengan musim utara yang memungkinkan sulitnya suplai bahan sembako, mengingat musim utara merupakan cuaca yang cukup ekstrim yang biasanya terjadi di wilayah Natuna. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

My Pringers, setelah kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore ini ya. Mudah-mudahan bisa menemani Anda sembari disibukkan dengan beragam aktivitas yang dilakukan. My Pringers, sudah pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Religi Sore, jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja untuk sore ini. Kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu-lagu religi untuk Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, untuk Anda kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Saat ini sudah pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gemah Wahyu Ilahi, membacakan surah Al-Kahfi ayat 13 yang akan dibacakan oleh Dahlia Basara. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Menghadapi Kematian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Munawir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami haturkan dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita umat Islam akan senantiasa dalam misalahnya dan akan mendapat syafaat darinya, baik syafaat di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan mutiara senja yang berjudul Menghadapi Kematian. Saudara rahimakumullah, hari ini kami sampaikan materi perihal ini karena pada saat sekarang ini banyak orang yang mati dengan sebab yang tiada terduga. Mati karena tertimbun tanah longsor, mati karena kecelakaan lalu lintas, gempa bumi, tsunami, kapal tenggelam, pesawat yang ditumpanginya jatuh, puting beliung, dan akhir-akhir ini banyak yang meninggal yang disebabkan oleh virus COVID-19. Dan di sini kami tidak bermaksud mematahkan semangat saudara, melainkan hanya sekedar mengingatkan bahwa bagaimanapun juga kita masing-masing tetap akan mengalami kematian. Kalau tidak memiliki persiapan sama sekali, maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Karena orang yang mati tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Pendengar RRI, rahimakumullah. Ada beberapa alasan yang dapat kami sampaikan mengapa kami mengangkat judul ini. Di antaranya adalah, yang pertama, hidup dan mati adalah ujian bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kamu, siapa yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran surat Al-Muluk ayat 2. Yang kedua adalah, percuma kita lari dari kematian karena kematian tetap mengintai kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mautal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang mengetahui yang haib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Yang ketiga adalah, mengingat kematian adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, aksiru min zikhadimil lazat. Yang artinya, berbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, yaitu kematian. Saudara rahimakumullah, yang keempat adalah, mengingat kematian dapat melebur dosa dan berzuhud. Ibnu Abi Dunya menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, aksiru min zikril maut fa innahu
yumahkhisuz dzunub, yang artinya berbanyaklah mengingat kematian, sebab yang demikian ini akan menghapus dosa dan menyebabkan timbulnya kesudahan dunia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kematian adalah sebagai penasihat bagi diri sendiri. Kafa bil maut wa'idun. Cukuplah kematian itu sebagai penasihat. Yang keenam adalah mengingat kematian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan indikasi orang-orang yang cerdas. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunyah menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Aqyasun nas aksaruhum zikrul maut wa syaddhum isti'dadan lahu. Ulaika umul aqyasu zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Yang artinya, secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingatnya pada kematian, serta terbanyak persiapannya untuk mengharap kematian itu. Mereka itu benar-benar orang-orang yang cerdik. Mereka pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa dalil yang disebutkan tadi, cukuplah kiranya bagi kita untuk tidak melalaikan kematian, dalam arti mumpung kita diberi umur yang panjang, kumpulkan bekal berupa amal-amal yang soleh sebanyak-banyaknya untuk alam abadi di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Dan untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
1: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
1: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu bisa
1: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Semoga sehat, semangat selalu di malam ini. Mungkin saja saat ini tengah berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga kebahagiaan, keceriaan selalu menyertai Anda ya. Mungkin saat ini ada juga yang lagi menikmati hidangan malamnya. Selama menikmati hidangan malam, atau ada juga yang lagi menyiapkan hidangan malamnya. Mudah-mudahan bisa menyajikan yang terbaik lah ya. Dan pendengar, tentu besok banyak persiapan yang dilakukan ya. Apalagi besok akan mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor ataupun di instansi, atau ada juga yang mendapat undangan ya. Tentu bangun lebih awal ini sangat dianjurkan pendengar ya, karena ini momen setahun sekali, jangan sampai kita telat. Nah, jadi mudah-mudahan kita sudah bisa mempersiapkan segala sesuatunya lebih awal ya. Kalau malam tidak ada hal yang terlalu urgen yang harus diselesaikan, yang harus kita lembur ya, maka baiknya kita fokuskan untuk tidur lebih awal agar bangunnya juga lebih awal. Baik, pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda malam ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe ora jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu kodong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya kepada untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini ya, tentu kita perlu mewaspadai terhadap kondisi kesehatan kita ya. Kadang tubuh kita rentan mengalami batuk pilek, kemudian bersin dan lain sebagainya. Dan pendengar, untuk Anda, untuk kita yang ingin mendapatkan hidup yang sehat, tentu berawal dari mengonsumsi makanan-makanan yang sehat pula. Nah, pendengar, terkadang untuk memilih makanan yang sehat, terutama untuk anak-anak kita, ini gampang-gampang susah ya. Kadang yang tidak kita bolehkan malah menjadi makanan kesukaan ataupun favorit anak-anak kita. Nah, selain makanan, buah-buahan juga dianjurkan untuk dikonsumsi. Dan berbicara tentang buah-buahan, pendengar, barangkali saja Anda pernah mendengar atau mencicipi yang namanya buah mentega. Mungkin kalau berbicara buah mentega ini, kedengarannya memang agak asing bagi sebagian besar masyarakat ya. Padahal buah ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, melansir dari Alo Dokter bahwa buah mentega ini mengandung antioksidan, vitamin C, vitamin A, serta mineral seperti kalium dan zat besi. Jadi kandungan tersebut berperan penting dalam menangkal radikal bebas dan menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, pendengar, sebenarnya buah mentega ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, namun keberadaan pohonnya saat ini mulai langka, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengenal dan mengonsumsinya. Nah, beberapa manfaat kesehatan dari buah mentega antara lain membantu menjaga kesehatan mata karena kandungan vitamin A-nya, kemudian mendukung sistem kekebalan tubuh serta membantu melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya. Nah, selain itu pendengar, antioksidan dalam buah mentega juga berpotensi membantu mencegah penuaan dini dan juga mengurangi risiko penyakit kronis. Jadi kandungan kaliumnya pun baik untuk membantu menjaga tekanan darah kita tetap stabil. Nah, jadi pendengar, meskipun memiliki banyak manfaat, masyarakat tetap diimbau untuk mengonsumsi buah mentega dalam jumlah wajar dan sebagai bagian dari pola makan sehat yang bervariasi. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda malam ini, dan tetaplah bersama kami.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang saat ini sambil menikmati hidangan malam atau sambil duduk-duduk santai bersama keluarga tercinta ya. Dan pendengar, semoga kebahagiaan, kesehatan selalu bersama Anda. Nah, baik pendengar, besok tanggal 17 tentunya kita menikmati hari libur karena tanggal merah peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengimbau instansi pemerintah, lembaga publik dan perusahaan swasta untuk memberikan keleluasaan atau fleksibilitas kerja kepada pegawai pada 18 Agustus 2026 ya. Dan imbauan tersebut pendengar tertuang dalam surat edaran Mensesnek nomor pertanggal 14 Agustus 2026. Dan dalam edaran itu pendengar, Prasetyo mengatakan dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah terus mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Jadi poin kedua, edaran menjelaskan pemberian keleluasaan dan fleksibilitas kerja tersebut agar tetap disesuaikan dengan kondisi, beban kerja dan kebutuhan operasional yang berlaku pada masing-masing organisasi. Dan pendengar, pemerintah juga meminta kebijakan tersebut tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi khusus bagi instansi pemerintah, lembaga publik atau perusahaan swasta yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun tidak terbatas pada pelayanan kesehatan, perbankan, telekomunikasi, energi, keamanan, ketertiban, kemudian transportasi dan layanan esensial lainnya, agar

senantiasa mengatur penugasan pegawainya secara proporsional guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Nah, baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda jelang kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Akhirnya kedapatan. Ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
3: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
1: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
4: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya seneng kan. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
4: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh, gak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
4: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
7: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
8: Dari jam 8 kami sudah standby di sini, melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
7: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
9: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu. Ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
10: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, malah bagi orang awam?
9: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
7: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
11: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antara misalnya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model, polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
3: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut. Sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
11: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
12: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
11: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
13: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
14: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
13: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
14: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
15: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
14: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
1: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
17: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
17: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
18: Artinya gini, dinas kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
17: Ridwan menambahkan, dinas kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
20: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
19: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
20: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karhutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
0: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
20: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya hingga utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Esensi Buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Timun Jelita Volume 2. Buku Timun Jelita Volume 2 karya Raditya Dika merupakan kelanjutan dari kisah duo band fiksi yang sebelumnya diperkenalkan di volume pertama. Novel ini menggabungkan unsur komedi, drama ringan dan refleksi hidup melalui perjalanan dua tokoh utama. Timun seorang akuntan freelance berusia sekitar 40 tahun yang mengejar impiannya dalam bermusik, dan Jelita sepupunya yang masih mahasiswa dengan pengalaman vokalis band dan masa lalu musikal yang cukup kuat. Perbedaan usia dan latar belakang antara keduanya justru menjadi kekuatan utama dalam cerita, menciptakan dinamika hubungan yang lucu, hangat sekaligus penuh makna. Dalam volume kedua ini, Raditya Dika membawa pembaca lebih dalam ke kehidupan Timun dan Jelita. Mereka menghadapi macam-macam tantangan di dunia musik kontemporer. Mulai dari proses kreatif menciptakan lagu, konflik internal dalam tim kecil mereka, hingga tekanan sosial dan harapan yang datang dari luar. Karakter-karakter baru seperti manajer magang yang penuh ambisi serta pendukung lainnya turut memperkaya alur dengan konflik kecil yang mengundang tawa sekaligus empati. Salah satu hal menarik dari Timun Jelita Volume 2 adalah keseimbangan antara humor khas Raditya Dika dengan porsi cerita yang lebih mendalam dan emosional daripada volume pertama. Walaupun nuansa komedi tetap hadir melalui dialog-dialog ringan dan situasi absurd yang seringkali muncul, dan novel ini lebih sering menyentuh tema tentang ketulusan berkarya, ketidakpastian, mimpi, dan proses menerima realita hidup. Banyak pembaca mengapresiasi bagaimana buku ini tidak sekedar menghibur, tetapi juga memberi ruang untuk merenung tentang apa arti mengejar sesuatu yang kita cinta dan tulus, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Tema umum yang diangkat Raditya Dika dalam volume ini adalah tentang keberanian kembali ke passion pribadi. Timun yang awalnya tampak hidup stabil sebagai akuntan, namun diam-diam menyimpan rindu bermusik setelah meninggalnya ayahnya yang mewarisi gitar tua, menunjukkan bahwa mimpi yang pernah tertunda tidak harus hilang begitu saja. Perjalanan Timun dan Jelita mengejar musik tidak selalu mulus. Mereka menghadapi rintangan yang realistis seperti kesulitan mendapatkan dukungan, tekanan dari lingkungan sampai konflik personal. Namun melalui narasi halus dan percakapan sederhana, Raditya Dika mengajak pembaca melihat bahwa perjuangan kecil semacam itu, sebuah pertunjukan kecil di kafe, rekaman sederhana atau bahkan latihan sendiri di rumah juga punya nilai dan makna tersendiri. Suasana naratif buku ini cenderung mengalir pelan, tanpa klimaks dramatis yang berlebih. Hal ini justru menjadi kekuatan karena memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti, tertawa dan merenung bersama karakter-karakternya. Adegan-adegan kecil seperti ketika Timun tampil seorang diri di kafe kecil atau ketika mereka berdiskusi tentang arti dari satu lagu, memberi nuansa hangat yang membuat cerita terasa lebih personal dan dekat. Banyak pembaca menyebut bahwa Timun Jelita Volume 2 ini mampu menciptakan momen-momen yang menggetarkan tanpa harus didramatis, hanya melalui kalimat-kalimat yang jujur dan terkadang reflektif. Selain itu, novel ini juga menggambarkan proses bleaching edge antara kreativitas dan kenyataan. Dalam dunia nyata, mengejar fashion musik bukan sekadar tentang bakat, tetapi juga tentang kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, berkolaborasi dengan orang lain, serta menghadapi ekspektasi dan kritik. Hal-hal inilah yang diangkat dengan cara yang ringan namun bermakna, sehingga pembaca dari berbagai latar belakang, baik yang berpengalaman dalam berkarya maupun yang baru mulai mengejar mimpi mereka, dapat menemukan bagian dari diri mereka dalam kisah ini. Secara keseluruhan, Timun Jelita Volume 2 adalah novel yang menyuguhkan perpaduan komedi dan humanisme dengan cara yang segar dan mengena. Raditya Dika berhasil mempertahankan gaya khasnya yang ringan namun penuh cita rasa, sambil memperluas kedalaman cerita dengan tema-tema tentang pencarian jati diri, kreativitas, dan ikatan emosional dengan musik. Novel ini bukan sekedar tentang band atau lagu, tetapi tentang bagaimana
Kita menjalani proses hidup yang kadang lucu, kadang penuh tantangan, namun selalu layak untuk dicoba. Sebagai kelanjutan dari perjalanan Timun dan Jelita, buku ini memberikan pengalaman membaca yang hangat, inspiratif, dan menyentuh bagi siapapun yang membacanya.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, selamat malam, kami sapa Anda, sehat dan semangat selalu di malam ini, pendengar ya. Baru saja kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat malam, selamat menikmati suasana malamnya. Mungkin ada yang lagi nyetrika baju, lagi menyiapkan segala atributnya karena besok harus mengikuti upacara ya. Baik, pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan kembali akan kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: nyesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri. Selanjutnya di Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Yulis Hamzah hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Akar di Tanah Selatan.
1: Aduh sayang nih, tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
2: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
1: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
3: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
4: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
5: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
3: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan tetap

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Saya Yuli Samzah kembali menemani Anda untuk edisi malam ini ya, di malam Senin atau Minggu malam ya, tanggal 16 Agustus 2026. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan juga berbahagia ya. Dan untuk pendengar, selamat mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperingati Hari Kemerdekaan besok ya, tanggal 17 Agustus 2026, tahun ini yang sudah ke-81. Baik, untuk Anda pendengar, untuk malam ini kita bersama dalam pesona Tembang Persada, lagu-lagu Sumbaksel ya, lagu-lagu Sumatera bagian selatan. Nah, untuk Anda pendengar, selamat menikmati dan tetaplah bersama kami. Ranai malam ini, Ranai malam ini.
1: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026. Perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam program kesayangan Anda, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Saya Yuli Samzah kembali menemani Anda untuk edisi malam ini dalam program Ruang Rindu ya. Seperti biasanya line telepon di 08-1170-33669 kami buka untuk Anda. Dan untuk malam hari ini Ruang Rindu kita bersama dalam pilihan lagunya lagu-lagu pop mancanegara ya. Jadi silakan nanti bergabung bersama kami pilihan lagunya, jangan lupa ya, lagu-lagu mancanegara, lagu Malaysia, lagu India ya, boleh untuk malam hari ini. Nah, untuk Anda pendengar, mengawali jumpa kita di kesempatan malam hari ini, kami persembahkan lagu-lagu berikut ini ya. Tetaplah bersama kami dan jangan lupa nanti bergabung di line telepon 08-1170-33669. Lagu pertama kami pilihkan lagu dari Slam ya, lewat lagunya Grimis Mengundang.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus.
0: Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
3: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
4: Oh,

far I live, you know.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk Anda di malam hari ini. Silakan bergabung di line telepon ya, di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini. Jadi silakan pilihan lagu kita, lagu-lagu pop mancanegara ya. Kita mulai dari era tahun 80-an hingga sekarang. Jadi silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Mama di dem lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Darsati.
0: Darsati?
1: Ya,
0: dari Arkole ya. Oke, Mbak Darsati.
1: Minta lagu India aja.
0: Apa lagu? Judul?
1: Lagu Saibah.
0: Hah?
1: Saibah.
0: Saibah judulnya ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Oke, pesan pesan untuk Mak Ngajil, Long Is, sama Kak Mon, sama Bang Suherman, Mario, Ryan, untuk Kak Yuli, sama operatornya, sama ini Bang Jai, Bang apa, Pak Zainuddin yang ganteng itu di Batu Gajah. Untuk Kak Yuli sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Darsati dari Arkole ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Lagu dia lagu India ya. Judulnya Saiba. Kita coba cari lagunya, kita coba cek ya. Dan untuk Anda pendengar yang lainnya ingin bergabung, kami masih bersama Anda di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke, belum tersambung ya. Nah, silakan untuk Anda pendengar, kami tunggu kebersamaannya di line telepon 08-1170-33669 ya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa lagu-lagu pilihan kita malam ini lagu-lagu pop mancanegara ya. Jadi untuk Anda yang akan bergabung, kami masih selalu setia untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apa hal tak ada suara nih? Halo, selamat malam. Oke, kita tunggu putus lagi ya. Jadi untuk Anda yang bergabung pendengar, kami masih selalu setia untuk Anda bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Sangat mendukung, tapi

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08-1170-33669 ya. Jangan lupa pendengar, untuk malam ini lagu pilihan kita lagu-lagu mancanegara ya. Kami masih tunggu untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung ya. Nah, untuk malam ini mungkin pendengar sedang bersantai atau juga mungkin ingin menikmati lagu-lagu kesayangannya, kami tunggu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Dari orang termahal di dunia, kata siapa tadi siap
0: Berlian,
1: ya?
0: Gak?
1: Iyalah,
0: nama, nama Berlian, nama itu yang termahal.
1: Orang termahal di dunia, tak mau termiskin, termahal.
0: Betul.
1: Ini Mbak Yulis ya? Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Amin, amin.
0: Mbak Berlian, ini, apa lagu? Yang ditanya,
1: lagu ini aja dari mancanegara. Tiada yang lain aja lah.
0: Apa judulnya?
1: Tiada yang lain.
0: Oh, tiada yang lain. Lagu Malaysia ya.
1: Malaysia. Iyalah, salam ya Kak Yulis. Salamnya buat Kak Yulis, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat yang ganteng itu, buat Kak Bang, Bang Mario, Mak Long Is, Mak Ngaji, Kak Sinar, Kak siapa lagi ya, Mak Nani, Mak Dani, Kak Fatimah, buat Mak Ekal, buat siapa ya, buat Bang Zali ya, siang tadi ada nyalam juga tu. Ada Bang Asri juga, ada siapa ya, Kang Irwan, Bang Andi Yudhistira di Lampung, ada Teddy Indah di Bogor, ada Bang Andi di Batam, ada Kak Serina QQ di Batam, ada siapa lagi ya, ada semua aja lah. Kak Yulis, buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Kak Yulis, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan kami masih tunggu penelpon di belakang Kak Berlian, yang orang termahal katanya. Nama saja Berlian ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Salam, selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Bang Zainuddin yang ganteng itu.
2: Bang kebalikannya.
0: Bang Zai.
2: Iya.
0: Besok pergi upacara enggak?
2: Besok lihat dulu lah.
0: Malam ini pergi renungan suci makam pahlawan. Enggak pergi kah? Kenapa Bang Zai, apa lagu?
2: Lagu Mayulis yang cantik itu aja yang milih, tapi lagu dari Malaysia ya. Suara cewek yang merdu sekali.
0: Oke lah.
2: Yang sedih sekali. Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya. Senyum benaran ya.
0: Bener.
2: Iya, pelatarnya siapa?
0: Pelatarnya siapa nih ya, belum nampak lagi.
2: Siapa?
0: Tunggu lu cari loh.
2: Bang Anu?
0: Nggak, entah siapa malam ni.
2: Cewek ya? Cewek yang cantik gitu, harus senyum ya.
0: Bang Isan ke malam ni?
2: Dan sama Darsati air kolek yang cantik itu. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Datu saya fotokopi salam Kak Berlian tadi ya. Jangan sampai lupa Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum Purnama Sari ya. Tuh sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi ya, senyum. Datus Bang Suharman dari Pulau Tiga Barat yang ganteng itu, dekat Setumo. Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Datu yang dengar dia semuanya lah. Tegur bergabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Baik, terima kasih buat Bang Zai sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ah, terputus.
3: Baik, terima kasih buat Bang Zai sudah gabung bersama kita.
0: Ah, ini siapa lagi nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
0: Dengan siapa kah?
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
4: Bang Andi di Batam.
0: Oh, Bang Andi di Batam. Oke lah, Bang Andi.
4: Iyo, ini dengan Mbak siapa ya? Helmi Subayang ya?
0: Bukan, Yulis Hamzah.
4: Suaranya agak mirip-mirip ya. Iya.
0: Ini dengan siapa?
4: Bang Andi di Batam.
0: Bang Andi, Bang Andi di Batam. Bang Andi.
4: Yuk.
0: Gimana suasana hari kemerdekaan di Batam malam ini?
4: Ramai sekali nih.
0: Meriah ya?
4: Iya.
0: Merdeka.
4: Merdeka.
0: Baiklah, terima kasih.
4: Mau bangun-bangun pagi nih, ah. Ada pacar besok.
0: Oke. Semangat. Lagu apa nih?
4: Untuk sebuah nama.
0: Oh, kita lagu Pop Mancanegara.
4: Pop Mancanegara. Apa? Still Loving You aja. Still Loving You dari Scorpion.
0: Oh iya, okay. Still Loving You. Salam-salam.
4: Salam pertama buat Mbak Penyiar, semoga sehat selalu ya, bersama keluarga dan juga operatornya. Mm-mm. Terus Bang Zai tadi, aduh sakit perut dengar Bang Zai ini gabung nih. Punya ciri khas sendiri Bang Zai, jadi Bang Zai walaupun ganti nama orang tetap kenal itu Bang Zai.
0: Iya, dia yang ganteng selalu, ganteng itu.
4: Iya, ada punya ciri khas ya. Ada penama juga yang lagi monitor nih di Sulawesi Barat.
0: Oke.
4: Ada Asri di Sulawesi juga, Makassar. Ada siapa lagi? Ada Pak Widi di Tokyo, semoga dia gabung. Ada Ibu Wanusu, ada Ibu Farida juga. Keluarga semuanya aja, supaya yang di belakang senang gabung, ada bunyi kayaknya itu.
0: Iya.
4: Yeah. Salam untuk semuanya, tanpa kecuali Mbak.
0: Baiklah, terima kasih.
4: Oke, Mbak. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Andi dari Batam ya. Meriah sekali malam ini di Batam katanya menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
5: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Oh, di Sambas. Wanusu. Gimana di Sambas menyambut HUT RI besok?
5: Oh, kalau di Sambas ini masih ceria juga, Mbak.
0: Oh, meriah seperti di Batam tadi ya?
5: Ya, meriah juga. Kalau di sini masih belum mengadakan perlombaan nanti tanggal berapa kah? Mungkin tanggal 20 lebih mungkin.
0: Oh, selesai upacara besok mungkin ya?
5: Ah, gitu.
0: Oke, Wan Usu, apa lagu nih?
5: Nah, kalau lagu ini lagu apa nih, Mbak?
0: Pop Mancanegara.
5: Mancanegara tuh, tapi saya tidak tahu judulnya itu.
0: Coba nyanyi lagu apa?
5: Lagu kemerdekaan aja lah, Mbak.
0: Mana boleh, kita lagu Pak Mancanegara. Besok kita putar lagu kemerdekaan.
5: Oh, Mancanegara. Ini lagu dari Malaysia boleh enggak?
0: Boleh.
5: Dari anu aja, dari Slim aja.
0: Oke, judulnya?
5: Judulnya Di Perjalanan. Di Perjalanan itu dari Iklim kah?
0: Coba kita cek dulu.
5: Cek.
0: Oke, salam-salam.
5: Salamnya pertama buat Mbak Rita ini, Mbak siapa nih?
0: Yulis Hamzah malam nih.
5: Mbak siapa?
0: Yulis Hamzah. Mbak Rita udah siang tadi.
5: Yuli, Mbak Yuli. Mm-mm. Oh, salam pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas dan selalu.
0: Oke.
5: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Hani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Ibu Bilin, buat Bang Idris, Ibu Farida, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Selamat merdeka, Mbak.
0: Merdeka ya. Terima kasih buat Wan Usu sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, kami masih tunggu Anda yang ingin bergabung di line telepon ya. Dan kita putarkan dulu beberapa pilihan lagu. Jadi untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

kembali menggelar RRIPES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRIPES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRIPES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan untuk kembali bergabung bersama kami di line telepon ya, di 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung. Silakan, pilihan lagu kita masih dengan lagu-lagu mancanegara malam hari ini ya. Dan untuk lagu mancanegara ini, boleh lagu Malaysia, boleh lagu India, atau juga ingin berbagi cerita di Ruang Rindu ini tentang suasana semarak menyambut Hari Kemerdekaan besok ya, 17 Agustus 2026. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, rindu, orang berbagi rindu, memori satu lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Dari Asri di Sulsel.
0: Oh, Bang Asri di Sulsel. Bang Asri?
1: Iya.
0: Gimana di Sulsel, di tempat Bang Asri, semarak menyambut Hari Kemerdekaan?
1: Alhamdulillah, lancar dengan aman.
0: Oke, meriah ya?
1: Iya.
0: Oke, Bang Asri, apa lagu?
1: Lagunya lagu manca nih. Saya pilih lagunya Hanya Satu Nama.
0: Hanya
1: Satu Nama.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya kirim. Ada Bang Sai, ada Kembar, ada Mbak Nani. Tinggal di Bogor. Ada Pak Yudis Tira, Kak Jermian, ada Mbak Tiona di Kupang, ada setelah dia buat Tepi, si Guja Maidar, Tedin dari Bogor, ada Bang Rio.
0: Iya? Yeah.
1: Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu. Ada Kurna Masari yang ada di Sulawesi Barat, Marino di Medan, betul semuanya dia tampak
0: okay.
1: Lagi tugas, terima kasih banyak. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya, sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang lainnya juga ingin bergabung di program Ruang Rindu dengan pilihan lagunya, lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini, kami tunggu ya. Dan halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
2: Ruang Rindu dengan Ahmad Irwan Bandung.
0: Dengan
2: Ahmad Irwan di Bandung.
0: Oh, Ahmad Irwan di Bandung. Oke, Pak Ahmad Irwan, silakan.
2: Lupa sama Mbak siapa ini teh?
0: Ini Hamzah.
2: Oh iya, salam ya dari saya ke semuanya.
0: Terima kasih.
2: Iya, ini kebetulan baru turun hujan malam ini.
0: Oh, hujan di sana ya?
2: Udah berbulan-bulan nggak ada hujan, sekarang baru turun walaupun nggak besar.
0: Oke, disyukuri, alhamdulillah ya.
2: Iya, itu terutama saudara kita yang di Jawa Tengah, aduh sangat merindukan sekali turunnya hujan karena kekurangan air, itu kan.
0: Oke, Bang, apa lagunya nih? Aa lah ya, dari Bandung ya.
2: Iya betul, itu kan. Ini lagunya tahu lagu mancanegara ya. Malaysia mintanya saya.
0: Apa judulnya?
2: Bandara Tasikmalaya.
0: Oh, Bandara Tasikmalaya. Oke.
2: Okay. Kalau Malaysia bisa mencetakkan lagu Tasikmalaya dekat dengan saya Tasikmalaya.
0: Gitu kan? Ya.
2: Cuman berapa dari ke Tasikmalaya itu? Pasti 60 km itu kan. Ke kota Tasikmalaya.
0: Berarti enggak jauh ya.
2: Itu satu jalur kebetulan.
0: Oke, okay, salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat siapa? Pak Andi atau Mas Prabu ya di Batam, ada Bang Maurina, Kak Berlian, ada Basrina. Yang barusan siapa yang barusan tuh?
0: Yang mana? Bang Asri.
2: Yang Bang Asri dan buat semua-semuanya aja atau salam kenal dari saya, mudah-mudahan di Ruang Rindu ini semakin betah.
0: Oke.
2: Karena RI itu ulang tahun itu tanggal 11 September ya kalau nggak salah.
0: Iya,
2: ya.
0: Bulan September.
2: Mudah-mudahan dengan RI kita bersatu kan lewat udara dengan adanya RI. Karena RI itu salah satunya media yang media sekarang itu berubah menjadi lembaga penyiaran publik RRI sekarang bukan RRI zaman Orde Baru lagi, dijadikan corong pemerintah itu kan, dijadikan alat kekuasaan, tapi sekarang sudah independen itu kan, jadi lembaga penyiaran publik itulah seperti itu dia ya. Nah mungkin semuanya aja dulu ya, salam dari saya. Mungkin kalau saya make sebuah pantun begini ya, dapat tukarang dari Wamena itu kan, beli angsa di Tanjung Pura. Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara.
0: Asik.
2: Satu rusa, satu angsa. Datang ke kota dijual satu. Satu nusa, satu bangsa. Mari kita untuk bersatu. Terima kasih.
0: Yuk. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat... siapa tadi? AA ya. Ahmad tadi ya, dari Bandung. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di line telepon. Kami masih tunggu Anda, silakan yang ingin gabung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Ah, ada sayangku, siapa namanya Kak itu?
3: Kak Sarina.
0: Sarina. Kak Sarina.
3: Apa kabar sayangku?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Macam mana suasana kemerdekaan nih?
0: Meriah sekali. Tadi siang di sini sudah ada karnaval ya, atau pawai budaya.
3: Oh, karnaval pawai. Kalau di tempat Kak Sarina ini RT kami tadi lumba anak-anak dulu, besok habis upacara baru ibu-ibu dan bapak-bapak panjat pinang. Mudah seru.
0: Oke, Kak Sarina QQ, apa lagu?
3: Lagu dia dari Slam, Terjalin Lagi.
0: Terjalin Lagi.
3: Salam. Salamnya buatnya. Tadi ada Kang Irwan di Bandung, buat Ibu Parida di Palu, buat Kak Berlian di Tanjung Pinang, buat Bang Jais juga, buat tadi ada Bang Asri ya.
0: Iya.
3: Nah, pokoknya satu untuk semuanya dengan ucapan selamat malam dan semoga kita diberi kesehatan selalu. Amin. Begitu juga dengan sayang Q.
0: Terima kasih. Keluarga.
3: Sehat selalu. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Sarina QQ ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam ini di Ruang Rindu ya. Baiklah, untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, kita masih tunggu untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Silakan di 08 1170 33669, untuk nomor teleponnya ya. Pilihan lagu kita malam ini lagu-lagu pop mancanegara. Baik, untuk Anda pendengar, sambil kita nantikan penelpon yang tersambung, kita putarkan dulu lagu ya.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Baik, dengerin manapun Anda berada, kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu di malam hari ini ya. Silahkan, kami tunggu dua penelpon terakhir di malam hari ini. Kami tunggu di 08-1170-33669. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali di Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Long Is.
0: Oke Long Is, apa kabar?
1: Biasalah, masih kabar lama.
0: Alhamdulillah, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat, lagi lembur juga ini.
0: Lagi lembur? Lembur apa tuh?
1: Biasalah.
0: Jahit bendera ke?
1: Cari berlian
0: buat Cari berlian. Oke, kira lagi jahit bendera.
1: Lagi jahit tanja ini ya.
0: Stok-stok. Betul-betul. Long Is?
1: Iya.
0: Apa lagu?
1: Lagunya dari Queen ya.
0: Judulnya?
1: I want to break free. Kok ndak lah kira.
0: Apa lagu ndak tak? Itu pun tak tahu.
1: Kau ndak lah, I want to break free judulnya dari
0: break
1: Queen.
0: Free? Oke. Okay.
1: Penyanyinya Queen. Salam untuk tadi ya Kak Berlian ya. Terus ada Bang Asri juga, untuk Pak Zai, Kak Mus. Terus untuk siapa ya lagi? Ya udahlah, untuk semua yang bergabung, okay, dari pertama sampai terakhir ini, ntar lagi.

0: Eh, Berlian. Ada Dinda di Bogor, Fiona di Ola, ada Long East, ada Bapak Timah, ada Bunda Isal, ada Yudhishira, ada Ryan, Mbak Yuli, seperti apa?
1: Ada siapa tadi, Bang Udin?
0: Buat Bung Udin, terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario di Batu Hitam ya. Ini merupakan penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Jadi untuk Anda yang bergabung, kami mohon maaf. Untuk line telepon sudah kami tutup ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita hadirkan beberapa pilihan lagu terakhir untuk malam hari ini ya. Jadi untuk Anda pendengar, selamat menikmati.

0: Pendengar, demikian kita sudah ikuti program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, inilah Radio Republik Indonesia Ranai, dan kami yang bertugas, saya Yuli Samzah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
1: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
0: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing, Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
1: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
2: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
3: Pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
4: Apa aja, Pak?
3: Pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
4: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
3: Belum, apa ada sama pengacara saja, Pak? Ya. Sama Bapak aja kan, Bapak jarang-jarang.
4: Apakah Bapak yang diperiksa?
2: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar $14.000 Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi $12.000 Singapura. Penyidik kemudian menyita uang $12.000 Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Herul Mampu 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya, komentar dan opini Pro 3. Dan pada edisi kali ini adalah edisi spesial karena bertepatan pada tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah tanggal di mana kemerdekaan Indonesia terjadi ya pendengar ya. Dan tentunya topik pada dini hari ini pastinya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Dan tentunya Anda bisa bergabung nantinya di line telepon kami ya, dan dibantu oleh pengarah acara kami ada Bung Hadani Sabil. Pastikan juga Anda bisa terus bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nanti, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia.

ya pendengar, kita telah sampai di tanggal 17 Agustus ya, dan ini adalah momen yang mungkin kita tunggu-tunggu juga, karena ini adalah hari yang spesial, di mana tanggal 17 Agustus ya adalah hari kemerdekaan Indonesia, dan tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia juga pastinya akan mengenang di apa saja sih yang terjadi di tanggal 17 Agustus itu, karena memang sejarahnya itu cukup panjang sekali ya, dari mulai dijajah dan lalu merdeka, lalu menuju proses reformasi hingga sampai sekarang ini kita telah memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya kita kembali merayakannya ya di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada dini hari ini, dan ini menjadi sebuah momentum juga untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merayakan perjalanan bangsa Indonesia yang terus tumbuh hingga hari ini. Dan sesuai dengan tema, apa makna kemerdekaan bagi Anda? Tentunya kemerdekaan itu sendiri memiliki makna yang berbeda-beda ya bagi setiap orang. Bagi sebagian dari kita, kemerdekaan itu bisa saja seperti hal-hal kecil ya, seperti kemerdekaan mungkin terasa melalui kesempatan untuk belajar dan bekerja, kebebasan untuk berkarya, kebebasan ya untuk berkarya, keberagaman budaya yang bisa kita nikmati atau kesederhanaannya, kesempatan untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Bisa bermacam-macam ya makna kemerdekaan bagi kita semua. Dan itu yang menjadi topik kita pada dini hari ini, apa makna kemerdekaan bagi Anda di momen 17 Agustus di tahun ini. Dan tidak kalah pentingnya juga, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya? Karena ini momen yang sangat pas sekali ya di tanggal 17 Agustus sebagai hari ulang tahun negara kita tercinta. Apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan nanti Anda bisa bercerita, menceritakan apa sih makna kemerdekaan dan apa harapannya bagi Indonesia. Silakan nantinya di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Syana Sanon, Tanah Airku.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia, selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang di

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Sebelumnya, teks proklamasi disusun tiga tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat. Naskah teks proklamasi asli ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Naskah sebanyak 2 alinea tersebut selesai dibuat selama 2 jam. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari Jumat 17 Agustus 1945 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, naskah teks proklamasi dibacakan. Kemudian bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hendraningrat serta dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya pun dinyanyikan. Berita momen pembacaan proklamasi kemerdekaan RI juga disebarkan lewat berbagai media, baik radio, surat kabar, hingga telegram.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Kak Sandy, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kakak.
4: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
5: Bener banget, Kak. Bener banget nih, sangat semangat banget.
4: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
5: Nih, aku nih kemarin kan habis ambil tiket nih, Kak ya. Ambil untuk nanti upacara ya, Kak. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu. Sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya habis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih Kak, pastinya untuk jaga kesehatan, terus juga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih Kak, karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih Kak nantinya.
4: Oke, nah apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
5: Pastinya sih Kak, ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih Kak, pastinya yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih Kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya Kak, cuma dikirim dari orang tua dari Cianjur, spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda, itu pangsi dari Jawa Barat. Dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih Kak.
4: Oke, komplit ya. Jadi juga ya, langsung benar. Disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih Kak Sandy ya.
5: Iya.
4: Oke. Nah, Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
5: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke, apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih. Dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya.
4: Okay.
5: Pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
4: Oke. Okay. Baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara. Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara. Tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket War Sayembara ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
5: Bener banget sih Kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja Kak, sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya Kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya Kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55 saya langsung masuk ke link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian Kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya Kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak NIK, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Ternyata saya masuk Kak, dan saya masih speechless sih Kak waktu awal, kayak ini beneran gak sih gitu kan. Karena saya kayak ngerasa oh ini kayak gak nyangka sih Kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih Kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih Kak.
4: Oke. Nah, Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, misal gadget-gadget yang lainnya begitu di tab-nya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
5: Wah ini bener banget Kak, aku baru pertama kali daftar ini, saya memang pakai satu aja sih Kak, pakai handphone aja, karena memang awalnya tidak ada yang niatan untuk daftar, karena ya yaudah deh, karena udah kayak dalam hati kayak ah gak mungkin dapat gitu kan ya.
4: Yeah.
5: Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan suruh isi data-data dan masuk email, dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih Kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih Kak.
4: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
5: Bener banget Kak, kemarin aku juga senang juga pas ngambil hari
4: Sabtu.
5: Hari Sabtu kemarin tuh Kak, tanggal 15. Kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
4: Oke, mungkin ini dari pemirsa RRinet juga yang blok D, jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng ya, di HUT ke-81 hari ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
5: Bener banget Kak, bener banget.
4: Oke, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma ada satu device begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya, mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
5: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
4: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
5: Bener banget lagi.
4: Oke, Kak Sandy, apa di harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
5: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
4: Oke, amin Kak Sandy, semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya, soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya.
5: Selamat pagi. Iya, ibu banget pasti Kak.
4: Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
3: Wawancara Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendri, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
2: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Kita mengenai sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menunggu masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amfiteater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat apa HUT RI dan menghibur masyarakat.
1: Baik, nah mungkin dapat diceritakan itu Pak Hendri, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Hendri?
2: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari Sekolah Kebangsaannya Pak Juhas, sudah itu besok juga ada apa namanya para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan dan bendera ada city banding kita Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu di titik kemerdekaannya waktu bupati pencet itu apa sirine itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menggunakan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
1: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
2: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck, karena kita akan ambil footage-nya live di YouTube, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti nanti kompak begitu ya setelah Pak Bupati pencet sirine itu sebagai tanda memang ini Merah Putih dari Beranda Sumatera, seperti itu ya, Pak ya?
2: Merah Putih, ya. Semua bunyi semua nanti di jam yang sama, waktu yang sama.
1: Oke. Nah, strategi Diskominfo dalam mempublikasikan lalu juga membangun exposure media terhadap kegiatan tersebut seperti apa ini? Supaya gaungnya tidak hanya dirasakan masyarakat Lampung Selatan saja begitu.
2: Siap, kita sudah kita kumpublikasi medsos dan lain-lain dari H-7 sesuai dengan back yang sudah kita tetapkan, dan beberapa media nasional juga sudah siap ikut untuk bantu publikasi ini, Mbak. Jadi semoga saja ya baguslah publikasinya.
1: Oke, nah kalau untuk keterlibatan pelaku UMKM lalu juga ekonomi kreatif lokal dalam rangkaian perayaan ini seperti apa, Pak?
2: Ya, seperti biasa semua acara kita selalu melibatkan UMKM lokal, Mbak. Itu kita berikan space mereka, ya tujuannya karena apa? Karena pada akhirnya kami bertujuannya untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pariwisata. Itu yang pasti kita lakukan.
1: Oke. Yeah. Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang Merah Putih dari Beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
2: Ya, kita selalu ukur, karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Karena Pak Bupati selalu berhubung dulu ini semuanya harus diukur semua. Jadi kan nanti dari tier satir bawah ke tier tengah mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini, dampaknya buat mereka apa, pariwisata. Setiap kita promosi pariwisata termasuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan dari ini, orang yang datang ke destinasi. Sehingga sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua. Jadi kami selalu ukur dengan tepat detail sehingga akan baik lah kerenannya.
1: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih begitu, pelabuhan ini memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
2: Iya. Ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP, yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
1: Oke.
2: Jadi nanti, kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan kami bentuk di sekitarnya itu akan hidup. kegiatan kami.
1: Oke, baik. Berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional kedepannya seperti itu ya Pak ya?
2: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3 kalau nggak salah event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
1: Iya baik Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan Merah Putih dari Beranda Sumatera langsung ini Pak.
2: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Yang pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain bisa lihat langsung, nonton langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
1: Oke, baik Pak Henry. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini, Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7 sampai 10 akan memang gebiar sekali ya, Pak Henry ya. Oke, Pak Henry. Sukses untuk acara besok ya, Pak Henry ya. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Henry Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, Amfiteater Bakauheni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas mengenai apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Hadani Sabil untuk bisa bergabung dalam sesi komentar dan opini. Iya, pendengar. Tentunya makna kemerdekaan bagi setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau dari sudut pandang mungkin ya bagi pelajar itu ya mungkin kebebasan untuk menuntut ilmu, merdeka belajar, bisa bebas memilih jalur minatnya, jurusannya, bakatnya, mengembangkan kreativitas tanpa takut dihakimi juga. Contohnya juga bagi petani. Dari sisi petani ya, bebas dari jeratan tengkulak, mendapatkan harga pupuk yang terjangkau dan harga jual hasil bumi yang tentunya adil ya. Bagi para pekerja juga bisa berbeda kesejahteraannya yang layak, seperti mendapatkan upah yang layak, jaminan kesehatannya dan lingkungan kerja yang nyaman juga. Selain itu juga ada keseimbangan hidup ya, mungkin ya, work-life balance, bebas dari eksploitasi waktu kerja yang berlebihan. Dan masih banyak lagi bagi berbagai macam sudut pandang, tapi bagaimana menurut Anda makna kemerdekaan bagi Anda sendiri dan apa harapan Anda untuk Indonesia di momen kemerdekaan ini? Silakan di line telepon kami. Ada Pak Dian di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari ya, Pak Dian.
1: Selamat pagi, merdeka Indonesia.
0: Merdeka. Gimana Pak Dian nih kabarnya?
1: Menurut saya arti makna kemerdekaan ya,
0: okay. Mas. Iya, maknanya apa tuh bagi Pak Dian?
1: Apa Pak?
0: Maknanya apa bagi Pak Dian? Silakan.
1: Makna kemerdekaan tuh kamu saya tuh gini Mas ya. Supaya Indonesia ini rakyatnya lebih sejahtera.
0: Oke.
1: Bebas dari bencana alam.
0: Oke. Kalau bebas harga, dari bencana alam, oke lah, masih bisa seperti.
1: Iya, harga kebutuhan pokok tuh bisa terjangkau oleh masyarakat banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu arti kemerdekaan bagi saya.
0: Oke. Kesejahteraan ya bagi masyarakatnya ya.
1: Iya, kesejahteraan artinya.
0: Oke, lalu untuk harapannya apa tuh kira-kira dari Pak Dian?
1: Harapannya Indonesia tuh bebas dari korupsi.
0: Bebas dari korupsi ya?
1: Iya, pokoknya tuh masyarakatnya tuh ya pokoknya tuh jangan mementingkan diri sendiri.
0: Oke.
1: Ya bebas dari korupsi itu lah Mas.
0: Iya, kayaknya memang masalahnya korupsi besarnya di situ ya.
1: Lebih berat, iya.
0: Oke, okay. Okay, baik Pak Dian. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: merdeka. Ya, dari Pak Dian di Palembang ya. Ada Pak Taufik di Kuta Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
2: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik. Merdeka Pak Taufik.
2: Indonesia kompak selalu, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Gimana nih menurut Pak Taufik nih, makna kemerdekaan bagi Pak Taufik nih?
2: Ya, makna kemerdekaan itu sebagai barometer bagi saya pribadi dan untuk generasi. Maksudnya bagaimana sekiranya berpikir yang positif, bertindak positif, maksudnya kan berpikir sebelum bertindak kepada negatif gitu kan. Bagaimana sekiranya kemerdekaan itu dalam artian yang positif, sekiranya untuk bagaimana sekiranya Indonesia itu bisa maju sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Istilahnya lebih baik ditunggu daripada menunggu. Istilahnya ditunggu daripada menunggu itu istilahnya ditunggu owner, maksudnya siap pakai di segala akses. Ya untuk generasi.
0: Iya. Lalu apa nih harapan untuk Indonesia nih kedepannya, Pak Taufik?
2: Ya terutama pendidikan, jangan hanya teori.
0: Oke.
2: Harus praktek, dipraktekkan.
0: Pendidikan.
2: Soalnya teori tanpa praktek berdampak, maksudnya nihil gitu. Tapi kalau sudah pendidikan itu ada teori dengan 75% praktek, insya Allah kita bisa siap pakai.
0: Gitu. Ya. Oh, jadi sistem pendidikannya ya, gitu.
2: Ya, sistem pendidikannya kan lebih baik SDM-nya berkualitas daripada seperti gini kan. Pertama kita punya sumber daya alam, kalau istilahnya sumber daya manusianya lemah, kita tidak bisa, pasti kita tidak bisa mengelola. Kaya dengan sumber daya alam tapi kosong dengan sumber daya manusianya. Jadi pendidikan itu harus benar-benar digenjot, benar-benar di realita gitu, kenyataan. Bagaimana sekiranya keluar dari fakultas atau keluar dari pendidikan itu siap pakai. Jadi kita itu ditunggu, benar-benar ditunggu oleh pekerjaan, bukan menunggu pekerjaan, ditunggu oleh pekerjaan, sudah benar-benar siap pakai untuk generasi selanjutnya begitu.
0: Oke,
2: baik. Kemarinnya tidak seperti kemarinnya kita menunggu pekerjaan karena kita tidak punya skill, tidak punya pengalaman gitu. Makanya kita harus training inilah itu. Kalau kita punya skill, kita tinggal menjalankan aja sesuai dengan skillnya gitu. Jadi pemerintah harus siap menyiapkan sarana pekerja sesuai dengan skill generasi yang akan datang gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik.
2: Merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Dari Pak Taufik ya di Kuta Bali. Tadi saya sempat terpikirkan apa yang diucapkan Pak Taufik tadi. Kalau semisal memang SDA ya, sumber daya alamnya di Indonesia ini sangat melimpah sekali, tapi kalau semisal diolah dari SDM yang kurang mumpuni, jatuhnya ya bakal kurang bagus juga hasilnya nanti jatuhnya. Nah, saya teringat juga kalau dari ucapan Pak Taufik tadi, SDA-nya bagus. Artinya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus bangga dong memiliki sumber daya alam yang bagus, kekayaan alam yang bagus. Nah, saya ingin mengajak Anda juga, apa sih yang membuat Anda bangga menjadi orang Indonesia atau menjadi rakyat Indonesia itu sendiri, seperti yang disampaikan Pak Taufik tadi, sumber daya alamnya melimpah, budayanya banyak, kulinernya juga dari berbagai daerah banyak sekali, keramahan masyarakatnya, mungkin prestasi anak bangsanya di berbagai bidang, dan juga kalau kita bilang Indonesia ya, itu biasanya orangnya tuh sangat suka gotong royong dan suka membantu lah, ramah lah, seperti itu. Kira-kira apa yang membuat Anda bangga menjadi masyarakat Indonesia, dan makna kemerdekaan bagi Anda, dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Silakan. Ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat pagi.
3: Lampung.
0: Iya. Merdeka, Pak Leman.
3: Merdeka, Bang Wisnu.
0: Merdeka. Gimana nih menurut Anda,
3: begini, Pak Leman? Iya. Makna kemerdekaan kita mempunyai kedaulatan, Bang Wisnu. Ya, kedaulatan atau pemerintahan, kekuasaan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di penjajahan Belanda dan Jepang, Bang Wisnu.
0: Oke.
3: Jadi kita bisa membentuk pemerintahan sendiri, Bang Wisnu, atas kemerdekaan ini, Bang Wisnu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai hak untuk pendidikan, untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, Bang Wisnu, gitu. Dan kita tidak mau dikuasai oleh bangsa lain, gitu, atas kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita cintai ini, Bang Wisnu, gitu. Jadi bisa mengelola SDM dan SDA bangsa Indonesia itu, Bang Wisnu. Kalau kita siapa lagi, Bang Wisnu, gitu, bangsa Indonesia, Bang Wisnu, gitu.
0: Okay.
3: Itu saja, Bang Wisnu. Salam juga,
0: salam sehat, salam tangguh, Pak Leman.
3: Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Leman di Lampung ya, kita ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi.

0: sendiri, Pak Dasrul.
1: Memanainya ya seperti inilah, mudah-mudahan ya tahunya semakin tua. Ya intinya ya diantara keberkahan langsung disertai barokah. Ya mau ya orang pejabat mau ya apa istilah namanya mau berbuat baik atau buruk silakan saja, yang penting untungnya bagi orang kecil itu pada dasarnya nanti membawa. Oh, ini satu lagi.
0: Ya.
1: Yang penting 9 bahan pokok mahal. Yang penting ada keseimbangan ongkos kerja, tidak masalah.
0: Oke, okay, enggak ketimpangan ya harga barang jadi mahal ya, tapi gajinya kecil.
1: Mahal terus tapi ongkos kerja selalu murah terus nih.
0: Iya.
1: Cara untuk hidup sehari-harinya gimana bagi orang kecil? Makasih sayangku.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dasrud ya di Purwokerto, kita ke Mbak Yanti ada di Buenos Aires. Ada Mbak Yanti. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti.
2: Ya, halo, selamat dini hari. Mafis Nurjana.
0: Selamat dini hari Mbak Yanti.
2: Salam tangguh dan salam nasional.
0: Salam sehat, salam tangguh, salam nasional.
2: Merdeka.
0: Iya, gimana nih Mbak Yanti nih bagi Anda sendiri, apa sih apa ya makna kemerdekaan ya bagi Anda, kan setiap orang beda-beda juga tuh.
2: Benar. Kalau buat saya pribadi, merdeka berarti hidup, tumbuh, bebas, bertanggung jawab. Yang mana kalau buat saya pribadi, kita berarti bersyukur ya.
0: Hidup, bersyukur,
2: tumbuh, berkembang, untuk berkarya, bertanggung jawab pastinya ya. Tapi tanpa ada tekanan, itu tetap ada ruang tanpa ada tekanan ataupun batasan. Itu aja sih.
0: Oke. Lalu
2: itu aja sih.
0: Kalau apa ya, tadi saya juga singgung juga, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Yanti itu bangga jadi masyarakat Indonesia?
2: Oh, sangat bersyukur, sangat bangga ya.
0: Iya.
2: Apalagi kita di tanah yang subur. Subur Indonesia nggak ada loh.
0: Iya.
2: Dunia lain tidak memiliki, banyak yang dimiliki negara kita nggak dimiliki oleh negara lain. Salah satu tanahnya tuh subur banget ya. Dia tuh mungkin keberagamannya itu ya, beragam kita ya, bukan hanya dari segi suku, budaya, agama. Waduh, macam-macam lah itu ya. Bahkan kulinernya itu, wah asli, kalau Indonesia itu kulinernya luar biasa. Meskipun kita kemana-mana jalannya pasti, wah ingat nih dulu makanan favorit saya di kampung halaman, pasti ingat itu ya. Itu pasti. Jadi pokoknya I love Indonesia pastinya.
0: Bangga ya menjadi orang Indonesia ya.
2: Bangga, bersyukur dan bangga. Nah, karena bersyukur dan bangga, kita harus mempertahankan itu ya.
0: Iya tuh.
2: Kalau kita sudah memperjuangkan orang terdahulu kita, pahlawan kita sudah memperjuangkan itu, sekarang kita juga harus berjuang, tetap berjuang dengan apa? Dengan caranya mempertahankan negara kita biar tetap utuh, tetap maju ya.
0: Iya.
2: Kedepannya seperti apa? Jadi kita harus sebagai masyarakat Indonesia yang pasti, apalagi sebagai generasi muda, kita harus memperkuat itu ya, literasinya. Seperti apa kita bisa mempertahankan Indonesia agar sejarah itu tidak bakalan terulang lagi.
0: Iya. Lalu apa sih harapan Mbak Yanti nih, kira-kira kedepannya untuk Indonesia?
2: Harapannya pasti yang terbaik lah untuk negara kita. Yang terbaik di mana enggak ada lagi yang namanya ketimpangan, enggak ada lagi yang namanya bisalah diminimalisir segala kekurangan ya. Kita bisa benahi bersama sesuai dengan temanya, kita bersama maju, ayo berdaulat, adil dan makmur ya.
0: Oke.
2: itu aja sih.
0: Oke.
2: Pokoknya

0: maju terus jaya Indonesia, dan semangatnya nggak boleh putus ya, harus terus menyala, harus terus berkobar, itu aja.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Salam nasional Mbak Sulis.
1: Salam nasional.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Yanti ya di Toli Toli. Di sesi pertama ini kita cukupkan. Nanti Anda bisa bergabung juga ya di sesi kedua terkait apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, dan juga apa sih yang membuat Anda bangga ya tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia itu sendiri. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya di Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, ya. Tapi ruang untuk itu tumbuh lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
1: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
2: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya, ya seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya, Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju beskapnya Jawa, saya sering juga pakai beskap Jawa.
1: 1107 menuju Loket 3. Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
3: Benar-benar perjuangan banget, nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia. Mengucapkan dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaannya. Sebuah perjalanan yang panjang. Tidak hanya berbicara tentang tanggal 17 Agustus 1945, tetapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, persatuan, tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Kemerdekaan tentu bukan sekedar upacara bendera saja, atau kemeriahan perlombaan-perlombaan di setiap sudut kampung, sudut RT, sudut kota. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk menentukan masa depan bangsa. Lalu sudahkah kita benar-benar memaknai kemerdekaan saat ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti merdeka hari ini? Bagaimana kita menjaga persatuan di tengah perbedaan? Dan apa kontribusi yang bisa kita berikan untuk Indonesia tercinta? Kita akan berbincang bersama dengan putra pahlawan nasional, Bung Tomo. Di ujung telepon saya telah terhubung dengan Pak Bambang Sulistomo. Pak Bambang, selamat malam.
2: Selamat malam, merdeka.
1: Merdeka, kabar baik, Pak.
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Petikan salah satu ikonik dari Bung Tomo. Sebelum ya,
2: sekali di Mas. Ya. Sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, terima kasih. Pak Bambang, ya, kalau ya, sebelum saya bicara soal kemerdekaan, bisa diceritakan apa yang berkesan dari sosok ayah? Pengalaman Pak Bambang ketika kecil.
2: Iya. Iya. Ini bapak saya ini emang orang yang buat saya sangat unik sekali bapak saya ini ya. Zaman-zaman setiap zaman pemerintahan dia selalu bicara terus terang apa adanya. Kalau mereka rasakan ada sesuatu yang kurang baik dibilang nggak baik, kalau ada yang baik sekali dibilang baik sekali. Ini ya itu satu ciri khas pejuang tahun 45 ya. Jadi nggak ada basa-basi begitu kan?
1: Iya.
2: Ya. Jadi sekali di udara tetap di udara.
1: Oh iya, ngomong-ngomong Bung Tomo juga insan pers juga ya, atau dekat dengan insan radio ya Pak Bambang ya?
2: Iya, karena dia waktu itu jadi kepala kepala apa studio kepala
1: radio
2: pemancar ya bu ya apa istilahnya bukan radio domai kantor berita domai itu antara
1: antara
2: dia kepala kantor berita domai di Jawa Timur. Jadi itu ada Ibu Aji dan ibu siapa beberapa teman-teman itu yang senior itu, dan bapak saya di situ jadi kepala kantor berita. Jadi bapak saya termasuk yang diam-diam menyembunyikan naskah 17 Agustus untuk disiarkan pakai bahasa Jawa di radio.
1: Kan Pak Bambang ayah itu kan terkenal sosoknya itu tegas. Kalau tidak bisa dibilang galak tapi tegas. Tapi sebenarnya galak nggak sih sama anak Pak Bambang?
2: Iya, kalau sama anak dia ya disiplin lah ya.
1: Jadi disiplin.
2: Kita dicoba diajarkan disiplin tuh yang misalnya ya kalau berangkat sekolah terus kemudian kalau makan bersama disiplin sekali. Buat saya itu satu pelajaran yang memang nggak bisa kita lupakan ya, dari bapak itu emang orangnya seperti itu. Jadi di samping tadi itu dia kalau bertemu dengan teman-temannya apapun temannya dianggap itu teman semuanya. Jadi dia tidak membedakan pangkat tinggi, pangkat rendah, dianggap semuanya teman perjuangan.
1: Pernah nggak sih Pak Bambang diajak ayah ketemu sama pejabat-pejabat gitu kan? Pak Bung Tomo juga dekat dengan sempat berdiskusi dengan Pak Bung Karno, lalu juga zaman Pak Soeharto ya. Nah kalau diajak-ajak sama ayah untuk ketemu pejabat pernah nggak Pak Bambang?
2: pernah satu kali saya waktu ada seminar perencanaan pembangunan nasional waktu itu. Pemimpinnya kan Bapenas zaman dulu itu loh. Pak Muhammad Yamin ya, itu ada di stadion dulu ada namanya Stadion Ikada, sekarang udah nggak ada lagi. Rapat umumnya pembukaan di situ. Saya hadir dan saya duduk sebelahnya Profesor Muhammad Yamin. Dia tanya saya, ini siapa saya ini? Kamu kalau besar mau jadi apa? Saya bilang mau jadi pemimpin. Saya bilang, dia ketawa. Pemimpin apa? Ya pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Saya bilang,
1: ketawa. Ngomong-ngomong menegakkan keadilan itu koreksi saya jika saya salah Pak Bambang. Pak Bambang juga aktif sebagai aktivis juga nih tentang apa namanya pemberantasan buta aksara, mengajar juga dan juga berbagai kegiatan lainnya. Mungkin bisa diceritakan soal aktivitas Pak Bambang.
2: Ya begini, saya itu tidak bisa melihat kalau ada anggota masyarakat yang teraniaya atau tertindas atau diperlakukan tidak adil, itu saya tidak bisa melihat itu dan tidak bisa saya diamkan. Dan itu merupakan satu tantangan buat kami, saya dan teman-teman untuk ikut menyelesaikan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga kita bisa ikut menyelesaikan beberapa kasus banyak sekali dan termasuk kasus-kasus besar di daerah-daerah itu mereka catat semuanya. Jadi kita sedang mencoba mencatat apa saja yang pernah kita selesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi bukan berarti kita selalu menang ya. Bukan berarti kita selalu menang karena dianggap benar, tapi kita selalu dianggap salah dan tidak apa-apa karena kesalahan itu akan kita perbaiki terus. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman saya. Jadi saya melihatnya begini Mas ya. Kita kan merdeka ini kan untuk mencapai satu kemajuan ya. Mencapai kemajuan kan tidak mungkin kalau tanpa ada perbaikan. Nah, perbaikan itu tidak mungkin kalau enggak ada persatuan. Nah, itu ya. Nah, kalau kita ingin bersatu, syaratnya apa? Syaratnya berat sekali Mas ya. Kalau kita ingin bersatu ya syaratnya ya tentunya masyarakat harus merasa diperlakukan adil ya. Masyarakat harus dianggap sebagai
1: dimanusiakan ya, memanusiakan manusia.
2: Betul. Masyarakat harus kemudian ikut bisa diajak bicara dan boleh bicara bebas. Nah, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa seperti itu? Artinya kita memberikan kesempatan masyarakat untuk bersama-sama ikut ngatur negara ini. Nah, itu baru ada persatuan. Kalau tidak ada seperti hal seperti itu, tidak mungkin ada persatuan rakyat Mas. Tidak mungkin rakyat bisa bersatu.
1: Bersatu itu karena sama rasa. Jadi diperlakukan setara. Jadi sama, satu sakit kita juga sakit gitu.
2: Betul. Nah, ini hal yang jarang terjadi, tapi terus terang saja kita melihat bahwa ini semua harus kita perbaiki ya. Saya melihat figur presiden kita, presidennya Mas Fajar nih. Pak Prabowo.
1: Fajar.
2: Kita melihat dia saya bisa membawakan hal ini secara lebih tegas. Dia harus bisa membawakan hal ini. Dia harus bisa membawakan bahwa rakyat itu harus diberikan lebih tegas lagi keberanian untuk menyatakan yang benar itu benar, yang buruk itu buruk. Jadi rakyat harus diberikan ketegasan itu. Dan saya kira Pak Prabowo juga bisa seperti itu. Saya kira dukungan kita pada perbaikan kehidupan bangsa ini akan lebih cepat Mas. Jadi saya kira kita banyak berharap lah dengan teman-teman sekarang ini. Artinya kita nggak mau lagi ada sesuatu yang buruk didiamkan gitu Mas ya.
1: Ada Pak Bambang ya. Kita kan Indonesia sudah mau berusia besok tuh 81 usianya.
2: Betul.
1: Dari kacamata Pak Bambang melihat kemerdekaan Indonesia di usia ke 81 gimana? Bisa digambarkan Pak Bambang?
2: Ya saya kira ada naik dan turunnya ya. Ada baik dan ada buruknya terus terang saja ya. Kita melihat bahwa sekarang ini kalau saya melihat gampang-gampang aja, selama masih ada orang dapat bansos, selama itu kehidupan mereka itu belum wajar.
1: Patokannya itu gampang. Yeah. Ketika negara masih terus membantu masyarakat yang membutuhkan, berarti masih ada masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
2: Betul. Nah, selama juga masih ada pengadilan yang menjatuhkan hukuman yang tidak adil dan masyarakat ada yang teriak, selama itu bahwa keadilan belum bisa kita tegakkan itu loh Mas ya. Jadi hal-hal sederhana seperti ini harus jadi perhatian kita bersama dan itu semua diperhatikan oleh teman-teman kita yang sekarang yang tinggal sedikit itu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan saja saya merasa bahwa teman-teman RRI Pro 3 ini mengangkat hal ini, saya bangga sekali. Pro 3 telah menjadi semacam corong lah buat kebenaran dan keadilan. Saya bangga sekali politika seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi semacam dorongan kita bersama bahwa peran radio dan media itu sejak zaman dulu selalu membuat ada perubahan dan pembaruan Mas. Selalu ada seperti itu. Apapun juga ya. Nah, ini kalau ini bisa dijalankan dengan baik, saya kira kemajuan itu akan terus berkembang dan kita nggak kalah sama medsos-medsos yang lain.
1: Oh iya. Ya, ngomong-ngomong medsos, katakan dulu mungkin zamannya ayah, zamannya Bung Tomo beda ya. Terlihat nih musuhnya apa namanya penjajahnya begitu ya. Kalau sekarang ini zamannya serba instan, serba cepat, ada AI ya, kecerdasan buatan, ada digital. Sekarang itu zamannya serba. Nah itu gimana tantangannya nih zaman ini, Pak Bambang? Ya,
2: tantangannya kita harus bisa menyaring berita-berita yang benar dan yang bohong. Dan kita kan seringkali dapat berita-berita hoax ya, yang bohong gitu kan. Kita kadang-kadang bacanya lucu banget, karena apa? Karena hoaxnya keliwatan gitu. kalau hoaxnya agak pinter-pinter dikit nggak masalah, tapi kadang-kadang hoaxnya keliwatan. Jadi tapi buat saya buat contoh-contoh mengelikan nggak masalah lah. Tapi kalau berita-berita yang aktual, misalnya kita bisa pegang pembicaranya siapa, tokoh-tokoh pembicara siapa ya, seperti di politik di RMT ini kan. Kita bisa percaya. Jadi kita juga tergantung siapa yang bicara itu, siapa yang nulis, siapa yang mengutarakan itu, kita bisa lihat. Kalau itu orang-orang yang biasa bicara benar, kita enggak khawatir lah.
1: Oke. Okay. Ya, Pak Bambang, saya sebelum saya ngobrol sama Pak Bambang itu, saya baca referensi dan ternyata Pak Bambang ini UI FISIP, betul ya Pak Bambang?
2: Iya betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Soal politik, kalau dari kacamata Pak Bambang, perpolitikan Indonesia sekarang itu gimana?
2: Begini ya, kan politik ini kita bicara tentang kekuasaan kan ya,
1: yeah.
2: Dan bagaimana kita meraih kekuasaan, bagaimana kita mempertahankan kekuasaan, bagaimana kita menguliti kekuasaan dan memperbaiki kekuasaan, misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus kita jalankan dengan benar, misalnya. Sebab kita khawatir jika kekuasaan itu tanpa kontrol, Mas, ya. Jika kekuasaan itu tanpa kontrol, tanpa kritik, itu kekuasaan akan cenderung menjadi apa?
1: Abuse.
2: Sesuatu yang, ya betul, sesuatu yang menakutkan. Jadi kekuasaan itu harus ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol pada kekuasaan. Jadi itulah pentingnya namanya kedaulatan rakyat, Mas, ya. Kan dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita bilang bahwa terbentuklah kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, perikemanusiaan, dan sebagainya. Nah, kedaulatan rakyat itu adalah Pancasila, adalah demokrasi ya. Sebetulnya kalau demokrasi bisa berjalan dengan benar, itu nggak akan ada orang yang berani berbuat salah. Tidak akan ada orang yang berani melanggar peraturan, tidak akan ada orang. Kalau demokrasi berjalan dengan benar, tapi jangan kemudian diartikan bahwa demokrasi itu mengakibatkan apa anarki. Kalau demokrasi yang benar, justru masyarakat itu bisa mengendalikan dirinya karena saling mengontrol kalau ada demokrasi. Jadi demokrasi bukan berarti anarki, bukan berarti orang saling tuding seenaknya, enggak. Justru demokrasi membuat orang akan bisa saling menjaga. Nah, dan demokrasi itulah yang membuat kita harus bicara tentang bagaimana bangsa ini lebih terdidik untuk menyuarakan suara-suara yang lebih jelas dan lebih murni untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa ini. Saya kira itu.
1: Keren. Ya, Pak Bambang, ya, ini saya juga baca-baca nih, ternyata pernah ngajar juga tentang ekonomi pembangunan. Berarti soal ekonomi saya nanya nih kalau gitu.
2: Iya.
1: Perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Ini kan sekarang Selat Hormuz buka tutup, harga bahan baku itu naik dan lain sebagainya, termasuk juga BBM. Dan gimana pandangannya Pak Bambang?
2: Saya melihat ya perekonomian kita ini perdagangan hasil bumi dan sebagainya itu banyak dilaksanakan secara sangat-sangat ini sekali, sangat liberal sekali, Mas ya. Jadi kita lihat misalnya hasil bumi, misalnya kelapa sawit, kemudian nikel dan sebagainya, itu dijalankan dengan cara yang liberal. Kita beli di sini murah, kita jual keluar di negara
1: lain, lagi
2: dari negara diberikan harga yang mahal, dan kita hanya dapat pembagian yang kecil sekali. Jadi liberalisme kehidupan perekonomian kita ini sangat berbahaya. Oleh sebab itu saya setuju sekali kebijakan yang impor satu pintu
1: yang digagas oleh presiden
2: itu bagus sekali. Tapi masalahnya apakah itu menghambat pembayaran misalnya atau menghambat perdagangan. Kalau itu tidak menghambat nggak masalah, dan impor atau ekspor satu pintu itu bisa menyetop segala macam kerugian-kerugian yang nggak perlu, yang memang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha karbitan itu loh. Saya selalu bilang ini pengusaha-pengusaha karbitan karena mereka selalu dikarbit untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak wajar. Itu yang selalu membahayakan kehidupan perekonomian kita, sehingga kita nggak pernah mendapatkan hasil tambang-tambang kita dengan baik. Itu yang terjadi, Mas.
1: Ngomongin ekonomi kesejahteraan, emang waktu SD Pak Bambang sejahtera juga, pakai sepatu bagus gitu, baju
2: waduh, mas bagus termasuk, gitu. Saya sorry aja, waktu bapak saya di luar kekuasaan ya, saya.
1: Ya.
2: Bapak saya kan bersama Jenderal Sudirman tidak mau ikut berkuasa lagi, kemudian di luar kekuasaan, bapak saya ya hidup dari apa ya, hidup dari pensiun atau apa. Itu saya mengalami sendiri. Jadi ibu saya jahit pakaian, seragam. Saya sekolah saya di sekolah yang bagus, tempatnya elit.
1: Oh iya, sekolah. Jadi seragam sekolah dijahitin ibu.
2: Iya, dijahitin ibu. Jadi saya beli bahan baju. Pernah beli bahan baju warnanya salah, tapi ya mau nggak mau harus dijahit juga. Karena saya nggak tahu warnanya. Dan kemudian teman-teman saya kan anak-anaknya orang gedongan semuanya nih. Tanya. Bang, celana lo kok kantongnya cuma satu? Ini resletingnya mana? Nggak pakai resleting, pakai karet gitu. Ya, saya bilang, ya saya beli di Kota Malang, pura-puranya gitu aja. Jadi, kemudian saya naik sepeda. Teman-teman saya yang lain naik mobil, saya pakai sepeda yang zaman dulu yang
1: mentalitas pakai, supaya nggak minder itu, apa yang diajarkan oleh ayah atau ibu? Yang diingat oleh Pak Bambang. Mentalitas supaya nggak minder, nggak malu sama orang-orang yang lebih... berada. Ya,
2: saya banyak baca. Saya dipaksa banyak dialog-dialog. Pada saat misalnya ada masyarakat datang ke rumah untuk minta bantuan bapak gitu.
1: Yeah.
2: Ya, saya ikut bicara dengan mereka dan sebagainya. Jadi saya ikut bicara dengan mereka dan saya kalau lagi nganggur di Taman Suropati saya ikut main bola, teman-teman yang di daerah jadi pemain bola ya seperti biasa lah. Tapi saya banyak baca, saya diminta saya banyak baca oleh orang tua saya.
1: Dari dulu ya, dari kecil baca.
2: Iya baca. Jadi itu yang membuat saya selalu ingin nambah baca. Jadi tapi sekarang kadang-kadang saya baca ya udah baca paling halaman depan sama halaman belakang.
1: atau jangan-jangan sekarang sudah pakai digital semua, jadi bacanya tuh di handphone nih.
2: untuk nyikat waktu.
1: Untuk nyikat waktu.
2: jadi saya mencoba ya artinya jangan sampai ketinggalan banget lah sama teman-teman yang para intelektual itu.
1: Iya, Bung Tomo, sosok ayah juga dikenal dengan figur yang tadi sempat disinggung oleh Pak Bambang sendiri.
2: Iya,
1: kalau bagus dinyatakan bagus banget, ya harus betul. Ini dan kalau salah dikritik. Tidak jarang betul. Silang pendapat dengan Bung Karno ketika itu, silang pendapat dengan Pak Soeharto, ya ketika betul. Itu. Keberanian untuk menyatakan apa pemikiran Pak Bambang saat ini, apakah memang diajarkan oleh ayah Bung Tomo?
2: Ya, karena bapak tuh selalu bilang gini, saya ini sudah untung nggak meninggal waktu perjuangan. saya ini dengan radio siaran itu, kita ini dikejar-kejar oleh penjajah, dicari dimanapun tempat radio siaran gitu kan. Jadi waktu itu kan hampir berapa tahun, sampai kemudian tahun 47 waktu bapak saya diangkat sebagai pimpinan TNI bersama Pak Dirman, Pak Urip ya, kan bapak saya sempat dilarang pidato oleh Bung Karno. Bung Karno tulis surat resmi pada pemerintah, pada Pak Dirman, bahwa Bung Tomo dilarang pidato. Kenapa? Karena pidato itu mengganggu perundingan Trumulojan dan Linggarjati. Nah terus bapak saya tanya Pak Dirman, bagaimana ini? Pak Dirman bilang terserah. Akhirnya bapak saya pidato di alun-alun Jogja, kemudian meletakkan pangkatnya di alun-alun, mengatakan di alun-alun besar itu saya selama ini saya menghentikan kegiatan saya ini militer kayak gitu. Jadi Udah, tapi pada waktu perundingan Rumoyan selesai, kan nggak berhasil. Itu Bung Karno bikin tulis surat lagi ke Pak Dirman, menyatakan bahwa Bung Tomo boleh pidato lagi. Ini saya kejujurannya Bung Karno. Ya, dia mengakui bahwa yeah. Bung Tomo boleh pidato lagi, dan dia tulis surat langsung ke Pak Dirman. Ada suratnya tuh, Mas, arsipnya itu. Jadi buat saya kejujuran para pemimpin zaman dulu itu masih bisa kita hargai lah.
1: Iya, apresiasi itu tinggi-tingginya jika benar kritik yang benar itu ya harus diakui bahwa kritik itu tadi itu benar kemarin itu, ya.
2: Benar. Jadi kalau benar enggak usah takut sama kritik lah gitu kan saya. Ya saya kira hal yang penting itu kita harus menghargai kritik apapun. Pahitnya ya gitu Mas ya. Saya kira sekarang ini saya tidak terlalu skeptis, tidak terlalu sedih lah melihat perkembangan masyarakat sekarang. Karena sekarang ini saya lihat kesadaran anak-anak muda itu, kalau saya melihat mereka bicara, ya mereka bicara tentunya yang terdidik maupun yang tidak terdidik. Saya kira kesadaran mereka cukup baik kok. Hanya saja penempatan kesadaran itu belum fokus gitu, ya. Misalnya kalau mereka ingin bicara soal keadilan, kan seharusnya harus fokus strategi apa untuk menegakkan keadilan itu loh. Ini kan mereka kan selalu bicara soal hukum, kemudian kasus per kasus. Kalau kita bicara kasus per kasus soal keadilan itu jumlahnya bisa ribuan. Tapi kita harus cari satu pokok pikiran, misalnya strategi yang khusus bagaimana menegakkan keadilan, misalnya mewujudkan undang-undang perampasan aset
1: korporasi.
2: Gitu ya. Terus kemudian mengembalikan undang-undang KPK pada undang-undang yang lama misalnya kan. Itu misalnya seperti itu. Jadi kemudian mengangkat kemudian orang-orang yang lebih jujur untuk duduk di penegak hukum. Nah, ini kan lebih strategis. Nah, kalau kita bicara seperti itu tentunya kita lebih fokus. Nah, kalau kita bicara kasus per kasus, Mas, itu bisa ribuan kasus, kita nggak akan selesai. Jadi harus ada satu pokok pikiran yang satu kita perjuangkan sebagai strategi nasional untuk menegakkan keadilan. Jadi ada semacam strategi nasional menegakkan keadilan. Saya kira Kapolri, TNI, Jaksa Agung, Mahkamah Agung pasti setuju. Kalau strategi seperti itu, siapa yang nggak setuju permasalahan aset para koruptor kan? Setuju semuanya. Siapa yang nggak setuju mengembalikan undang-undang KPK pada yang undang-undang yang lama misalnya, bukan undang-undang yang sekarang yang mutilasi KPK itu. Dan banyak hal. Jadi ada 4 atau 5 strategi yang khusus yang kita perjuangkan bersama. Nah, itu baru afdol, dan presiden pun pasti akan setuju karena ini semua untuk menolong bangsa ini kok. Sebab kan orang bilang katanya, kalau kita mau membersihkan satu ikan, kan harus dibersihkan kepalanya dulu kan. Bersihin ikan, ya ikan busuk misalnya, harus kepalanya dulu. Dan ini kalau kita nggak lakukan seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan bisa membersihkan negara ini, Mas. Jadi harus ada fokus gerakan bersama. Saya sampai tulis, Mas, di status saya. Saya sarankan pada Presiden Mas ini, Mas Prabowo Subianto, pada Kapolri, pada TNI, pada segala macam, tolong ajak emak-emak, saya bilang gitu. Tolong ajak emak-emak, kemudian tolong ajak para mahasiswa BEM, tolong ajak para petani, para nelayan, tolong ajak para supir-supir angkot untuk bicara tentang strategi pemulihan kedaulatan rakyat ini, strategi pemulihan keadilan sosial yang tadi itu, Mas. Jadi semuanya bicara itu satu hal. Jadi fokus apa? Wujudkan undang-undang perampasan aset koruptor. Nah, itu kan strategi sekali yang ditakuti kan itu, Mas, ya.
1: Yang ditakuti oleh siapa dulu?
2: Ya pasti ada
1: koruptor. Ya pasti yang ditakuti oleh koruptor, ya.
2: Ya tapi kan para pemimpin negara pasti harus setuju dong. Setuju kan, ya. Karena enggak mungkin pasti akan dibenci sama rakyat.
1: Kenapa melibatkan emak-emak ini, Pak Bambang?
2: Ya, karena mama ini suaranya akan sangat didengar, Mas. Akan sangat didengar, apalagi dengan teman-teman dari BEM, teman-teman super-super angkot,
1: super-super apa. Pak Bambang, ya, terakhir ini ada terakhir. Tadi menyinggung soal emak-emak, saya hampir lupa. Ya. Saya selalu menanyakan soal ayah, sosok Bung Tomo. Tapi sosok ibu gimana sebagai emak-emak juga nih, Pak, di mata Pak Bambang nih?
2: Begini, Mas, saya ibu saya itu meninggal pada saat usianya sudah 90 tahun. Jadi bapak saya meninggal pada usia 61, ibu sudah 90 tahun. Dan ibu mendampingi kami, putra-putrinya ini, sampai ibu merasa bahwa ibu bisa melepaskan. Akhirnya ibu meninggal dunia pada saat umur 90 tahun. Dan ibu tuh orangnya sabar sekali, Mas. Jadi kalau dulu itu bapak itu selalu bicara soal perjuangan-perjuangan, sampai akhir hayat bapak tuh selalu sabar mengikuti dan mendukung, meskipun dengan senyum-senyum aja, tapi itu ibu selalu mendukung. Benar-benar, Mas. Jadi bapak tuh sabar sekali, dan semua orang tahu kalau ibu itu zaman dulu itu termasuk orang yang paling cantik, Mas, katanya.
1: Benar loh, Mas. Bung Tomo juga ganteng.
2: Iya. Pernah waktu itu satu pesta di istana, ya, Mas. Cerita ya. Bung Karno ngajak ibu saya dansa.
0: Dan saya masukkan di istana kan suka ada. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam segmen Kopi. Dan tentunya Anda bisa bergabung di line telepon kami, masih membahas hal yang sama, yaitu apa makna kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia, serta apa yang menjadikan Anda bangga menjadi warga negara Indonesia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 81399-9988.

0: pendengar. Tapi sebelum itu juga kita tidak lupa juga ya mengenai saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bahwasanya memang kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 ini, tapi juga kita tetap berbelasungkawa dan turut berduka atas kejadian atau bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk update terbarunya sekarang ini, jumlah orang meninggal dunia ada 53 orang dan luka-luka ada 135 orang. Dan mari kita bersama-sama untuk tetap mendoakan ya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur tersebut. Oke, baik, kita langsung menuju ke topik kita. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana. Selamat datang di Kopi Pro 3, tepatnya di 17 Agustus.
0: Iya.
1: 2008.
0: Merdeka, Bu Ria.
1: 45. Iya kan, masih ada. Kali merdeka, berarti gitu kan.
0: Iya.
1: Ada Bang Sabe juga ya, semua tim redaksi yang bertugas di hari Kopi Pro 3. Jangan lupa besok pagi siap-siap upacara.
0: Oke, siap. Meskipun ngantuk-ngantuk ya, tapi tetap akan diusahakan untuk upacara.
1: Temanya ini bagus banget ini kan, tempatnya hari Senin yang libur-libur, yang pacara mau pacara ya kan, kita benar-benar merayakannya. Nanti semangat ada lomba-lomba.
0: Iya. Gimana?
1: Apa maknanya kemerdekaan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia? Ya, bagaimana komentarnya dan opini Anda? Ya itu kan.
0: Iya.
1: Pendapat kita masing-masing ya kan. Ya kan, pasti ada berbeda Bang. Itu ya. Memang maknanya kemerdekaan ini ada kebebasan berdaulat. Apa itu? Lepas dari dominasi atau kendalinya kekuatan asing. Terus hak menentukan arah apa, kesempatan membangun sistem hukum dan pemerintahan sendiri, tanggung jawab bersama, ya apa, kewajiban warga dan pemimpin untuk menjaga keutuhan bangsa. Benar nggak Bang?
0: Betul.
1: Untuk apa harapan untuk Indonesia? Ya harapannya peningkatan kesejahteraan, ya kan? Pengetasan kemiskinan dan distribusi ekonomi yang adil, itu perlu ya. Terus apa lagi harapan untuk Indonesia? Pendidikan merata, akses belajar berkualitas bagi seluruh anak di berbagai wilayah, ya kan? Harapan lagi apa lagi untuk Indonesia? Ya penguatan hukum, penegakan keadilan yang transparan dan tidak pandang bulu. Begitu kan Bang Wisnu Wardana?
0: Iya.
1: Ya itulah memang. Jadi kalau di kopinya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan kesempatan bagi suatu apa namanya negara untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri. Harapan untuk Indonesia adalah agar terus maju dan dalam kesejahteraan, keadilan dan pendidikan yang merata sebagai sistem kecerdasan buatan. Saya tidak memiliki perasaan pribadi atau opini politik, tetapi saya dapat membantu Anda menganalisis topik ini. Ya itulah dari sudut pandang saya, sejarah atau sosial saya.
0: Oke. Okay.
1: Temanya hari ini, Bang Wisnu Wardana.
0: Oke. Okay.
1: Jangan lupa, besok pagi kita upacara ya. Besok, tapi sampai belum libur, besok pagi liburnya. Sempat dulu upacara besok di hari kemerdekaan.
0: Iya.
1: Kalau gitu, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, Ibu Ria di Tebet. Kita beralih ke Ibu Indra, ada di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Wah. Iya, merdeka adalah ya kita bisa mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia ini. Iya, jadi
0: masya Allah,
2: kita bisa bersama-sama hidup berbahagia dalam kehidupan.
0: Iya.
2: Wisnu, harapan untuk Indonesia adalah mudah-mudahan bisa segera mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup tanpa kesenjangan.
0: Amin.
2: Karena sumber daya alam yang ada dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menikmati bersama-sama dalam persatuan.
0: Begitu. Ibu Indra, kira-kira apa sih yang membuat Ibu Indra bangga menjadi warga negara Indonesia, Ibu Indra?
2: Karena Tuhan sudah memberikan tanah yang kaya raya dan bangsa yang ramah tamah, namun sayang pernah dijajah gitu, iya, sehingga ada beberapa oknum masyarakat Indonesia yang hilang dari kepribadian aslinya.
0: Lenceng ya.
2: Iya, kalau kita bisa kembali sebagai bangsa Indonesia yang betapa luas kan
0: mungkinnya. Iya, banyak sekali keberagamannya ya, Bu Indra ya.
2: Iya, bisa menjadi bangsa yang sebesar ini itu tentu aja bukan bangsa yang abal-abal. Mestinya bangsa yang bukan main benar-benar bisa memanfaatkan semua potensi yang ada ini untuk menjadi negara yang luasnya dari Sabang sampai Merauke gitu. Orang lain negaranya kecil-kecil. Dan kita yang negara sebesar ini mudah-mudahan kembali lagi aman.
0: Amin. Amin. Terima kasih, Bu Indra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bu Indra ya di Cirebon. Kita ke Bu Item ada di Surabaya. Selamat pagi, selamat dinari Bu Item.
3: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi Bu Item.
3: Pagi, Bu Show.
0: Iya, kabar baik ya, Bu.
3: Baik, Dirgahayu RI ke-81 ya.
0: Iya, Dirgahayu. Gimana nih kira-kira menurut Bu Item nih, apa sih makna kemerdekaan sendiri bagi Ibu?
3: Merdeka itu tanpa diperintah ya.
0: Bebas.
3: Iya. Kita bebas melakukan banyak hal, tapi dengan aturan. Kalau enggak, kita bisa lepas kendali kayak yang enggak perlu kemarin tuh terjadi. Ya, saya kira sih itu sih kalau kemerdekaan itu.
0: Bebas ya artinya ya, merdeka ya, tanpa aturan ya, tapi tetap dalam...

0: orang-orang mencari nafkah.
1: Berarti ya kan? Artinya masih banyak apa ya, kejahatan-kejahatan, sehingga harapan kedepannya mungkin kejahatan tersebut apa ya, berkurang lah.
0: Ya mungkin bukannya berkurang ya.
1: Memang nggak ada. Gak ada.
0: Ya harusnya udah level-level rendah mestinya.
1: Iya, oke.
0: Kan kebanyakan kan malah semakin brutal kayaknya ya. Ngamuk, orang digebukin terus yeah. Habis itu habis perkara sudah. Mm-mm. Kan kasihan yang kayak gitu tuh ya. Mm. Yang kasus-kasus banyak sih teman, ah udah aja deh. Tapi dibilang udah aja juga ada lagi. Kalau ngikutin berita setiap hari ada aja soalnya kan ya. Okay. Kita udah hati-hati di jalan tapi ada aja yang ngawur. Kan gitu ya. Jadi kalau menurut kalau Bung Karno kan kemerdekaan itu kan gerbang emas ya, jembatan emas.
1: Iya.
0: Yeah. Nah itu harusnya dipakai dong ya.
1: Baik.
0: Genji mungkin nggak paham Genji ya, banyak kan gadget soalnya nggak paham.
1: Ya, oke, Bu Itam, cukup saja. Oke, okay. Baik.
0: Cukup ya, makasih.
1: Baik, terima kasih. Merdeka, selamat di hari.
0: Merdeka.
1: Dari Bu Itam di Surabaya, kita ke Mbak Uun di Malang. Selamat pagi, selamat di hari, Mbak Uun. Halo, Mbak Uun.
2: Mungkin masalahnya ya halo.
1: Halo.
2: Udah cukup.
1: Oke, silakan. Mbak Uun, bagaimana nih makna kemerdekaan bagi Anda sendiri nih?
2: Bagi saya pribadi ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau memang agak politik ya.
1: Enggak apa-apa, silakan. Kan beda-beda ya setiap orang ya.
2: Iya, mungkin sekarang kan udah usianya 80 tahun ya. Dan Indonesia itu sudah 81, maksudnya tuh udah yang kayak udah lebih dari bijaksana.
1: Iya, bahkan memang hampir menuju Indonesia emas nih 2045 nih.
2: Iya.
1: Hampir 100 tahun.
2: Memang ini memang sebenarnya sudah bijaksana. Tapi minta maaf banget sebetulnya. Untuk semua para jajaran, untuk semua para pemimpin harus tegas untuk bisa tetap mengkritik kalau memang pemimpin utamanya itu sering salah ngomong karena memang faktor U kali ya. Kan mesti kan kalau setiap ada pidatonya beliau pasti ketar-ketir nih kepala para anak-anak milenial pasti nih ketar-ketir. Ada omongan celutukan apa nih yang akan menyinggung rakyat semuanya kayak gitu.
1: Oke.
2: Sisi merdekanya Indonesia adalah kita mungkin masih bisa berpendapat dengan bebas, tapi kurangnya satu. Kurangnya adalah dipertimbangkan sama disampaikan langsung, itu aja sih kurangnya.
1: Lalu harapan Anda nih untuk kedepannya apa nih bagi Indonesia sendiri ya?
2: Harapan saya bukan pembebasan pajak dari segala hal ya. Tapi mungkin tapi mungkin ini apa namanya, mungkin bisa lebih dimudahkan. Terus kayak maksudnya kayak program-program yang terlalu banyak gratisnya itu mungkin lebih dikurangi, tapi harga pangan, sandang, papan itu lebih murah didapatkan, lebih murah mungkin kayak gitu ya, biar orang yang, karena gini mas, karena bantuan banyak tapi kalau memang nggak sampai kepada orang yang tepat itu percuma.
1: Iya, nggak tepat sasaran ya.
2: Gitu. Jadi mendingan kayak apa namanya, harga sembakonya, harga semuanya itu lebih dimurahkan, bukan yang murah banget, yang lebih distandarkan lagi. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin memang masalahnya apa namanya, berat hormus oke lah ya, kayak gitu jadinya semuanya agak naik. Tapi kan itu memang ada alasannya kan karena ada perangan gitu kan ya. Tapi kan enggak bisa di ini lagi.
1: Iya.
2: Lepas mungkin semoga cepat selesai semuanya.
1: Oke.
2: Dan kita bisa merdeka.
1: Amin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.
2: Iya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Uun ya. Mengakhiri sesi Kopi Pro 3 tentang topik kita dini hari ini, apa makna kemerdekaan.

diberikan bagi Anda dan apa harapan Anda untuk Indonesia. Ya, dari berbagai macam pendengar ya, makna kemerdekaan bisa saja berbeda-beda. Banyak sekali tadi disampaikan berbagai macam sudut pandang yang diutarakan oleh pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia ini, dan harapannya juga tadi bermacam-macam ya, mulai dari kesejahteraan rakyatnya, gaji rakyatnya dinaikkan mungkin. Lalu barusan dari Mbak Un juga menyinggung bagaimana untuk bantuannya lebih tepat sasaran. Masih banyak lagi harapan-harapan yang diutarakan dari beberapa pendengar yang sudah bergabung tadi. Dan semoga di momen kemerdekaan ini harapan-harapan tadi yang baik-baik yang kita sampaikan bisa menjadi doa untuk Indonesia yang tentunya semakin maju, sejahtera, dan tetap bersatu. Dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari segmen Kopi Per 3 edisi spesial tanggal 17 Agustus dini hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan, Singingi, usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
1: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
1: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
3: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
1: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu, Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
1: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
2: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan buruknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
3: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
2: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Umi?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Umi.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Umi menghormati Abi dan Umi, Umi harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oh, makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Catatan peristiwa.
2: W.R. Supratman dikenal sebagai wartawan yang suka bermain musik dan ngobrol dengan para pemuda di markas Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928, W.R. Supratman untuk pertama kalinya memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Setelah memperdengarkan lagu gubahannya tersebut, ia sering dimata-matai oleh Belanda. Hal tersebut dikarenakan adanya lirik Merdeka, Merdeka dalam lirik Indonesia Raya. Hal ini pula yang membuat pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum pada tahun 1930. W.R. Supratman wafat pada 17 Agustus 1938 di Surabaya di usia 35 tahun. Ia tidak sempat mendengar lagu gubahannya yang selalu dinyanyikan setiap rakyat Indonesia. Ia pun mendapat gelar pahlawan nasional dan menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Peringat bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 5 pemanjat tanah air menjalankan misi ekstrim, yaitu memanjat dinding tegak lurus setinggi ratusan hingga ribuan meter. 3 tebing yang oleh para alpinis dunia dijuluki tebing yang paling sulit untuk digapai. Nama misinya adalah The Earth Expedition Europe, milik Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, yang mengibarkan merah putih di Le Petit Dru, tepatnya di Prancis, lalu di Troll Wall di Norwegia, dan di Naranjo de Bulnes di Spanyol. 3 tebing yang masing-masing menyimpan sejarah panjang alpinisme dunia. Sementara itu, di Maluku Tenggara, sejumlah kegiatan juga digelar dalam upaya menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Taher Hanubun. Pak Bupati, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Bupati. Kabar baik, Pak?
4: Alhamdulillah sampai saat ini dalam keadaan baik.
3: Apa sibuk menyambut juga? Lagi sibuk juga nih malam ini menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini, Pak Bupati.
4: Sangat betul, kami lagi di makam pahlawan mengikuti tabku.
3: Ya. Orang lagi suci ya. Oh, saat ini di taman makam pahlawan di sana, Pak Bupati.
4: Ya, karena di sini kan beda 2 jam, jadi kami akan melaksanakan upacara jam 12.
3: Oh iya, jadi sebentar lagi nih ya. Mohon maaf ini bisa minta waktunya sedikit untuk berbincang malam hari ini?
4: Masih ada waktu.
3: Oke, kegiatan apa nih Pak di Maluku Tenggara dalam semarak hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
4: Alhamdulillah kami punya kegiatan cukup lumayan, ya mulai dari hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 sampai saat ini. Saya libatkan semua OPD, semua kepala dinas, masyarakat, sampai ke kepala-kepala desa, dan cukup semarak. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan ini di Maluku Tenggara harus ya kami mungkin berlangsung dengan semarak, penuh sukacita, dan tetapi juga sederhana mungkin, Pak.
3: Yeah.
4: Misalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu kegiatan kuli antar kampung dari 11 kecamatan, terus tanggal 7 khususnya mengelar senam pagi dan kerja bakti kebersihan di pantai-pantai yang indah, karena kami punya pasir panjang yang pasir halus, terhalus di dunia, jadi kami harus merawatnya sebagai aset, Pak. Ya, banyak kali kegiatan termasuk rumah-rumah makan kerupuk, tarik tambang, dan lainnya yang dilanjutkan besok setelah upacara nanti besok.
3: Jadi kegiatannya akan berlangsung besok setelah upacara, Pak Bupati ya. Pak Bupati, ya, ini Pak. Kenapa diselenggarakan sederhana? Apa juga karena ikut berduka juga dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumatera Utara, Pak?
4: Betul sekali, Pak. Betul sekali. Artinya apa yang dirasakan oleh sebagian dari masyarakat Indonesia di Indonesia bagian timur, kami juga merasakan itu, sehingga kami pun dalam posisi keadaan yang sangat sederhana, tetapi memang tetap memerlukan mengalih perhatian masyarakat, dan kami juga mengucapkan para saudara kita yang mengalami musibah. Nah, kemerdekaan ini kan kami tahu bahwa bukan hanya kita rayakan dengan upacara, perlombaan, dan pemasangan merah putih. Kemerdekaan harus ya dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang semakin baik. Alhamdulillah masyarakat kami merasakan ini semua, kemerdekaan ini di pelosok-pelosok, karena kami punya 75 pulau yang tersebar di Kabupaten Maluku Tenggara, baik di besar maupun kecil.
3: Iya. Iya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk konektivitas, termasuk juga di Maluku Tenggara yang kepulauan juga. Ini bagaimana, Pak, untuk konektivitas, distribusi kebutuhan logistik, ya, kebutuhan masyarakat?
4: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami, karena kami ada di wilayah 3T. Perbatasan Indonesia dengan Darwin, Australia. Jadi juga alhamdulillah kami sudah usaha semaksimal mungkin soal konektivitas jalan, listrik, air bersih, telkomsel yang sudah ya hampir untuk jalan ini memang belum mencapai, ya, belum mencapai 60-70% belum, khususnya di wilayah perbatasan 5 kecamatan di wilayah kebesar. Tetapi insya Allah pada tahun 2027 nanti kami maksimalkan. Hanya soal konektivitas pulau-pulau itu sudah teralami listrik, air bersih, dan lainnya. Jadi sebenarnya tinggal kesulitannya adalah soal jalan. Jalan itu saja yang belum, artinya infrastruktur jalan itu saja yang belum. Tapi kalau lain sudah mendekati terpenuhi, termasuk juga di bidang kesehatan. Kami itu stunting itu sudah 10,02. Jadi kami sudah
3: menurun ya
4: target nasional. Cukup kami tinggal insya Allah kami mau bikin zero nol gitu.
3: Amin, mudah-mudahan tercapai, Pak Bupati. Tantangannya apa nih, Pak? Ini kan berkaitan juga dengan perbaikan gizi, kan program pemerintah juga ada MBG, lalu juga sebagai negara kepulauan pemerintah pusat juga sudah mengadakan program kampung nelayan dan lain sebagainya, Pak Bupati.
4: Benar sekali, kalau MBG ini memang sangat mendukung, tapi kami memang untuk wilayah terluar kilometer besar itu memang kesulitannya karena faktor konektivitas jalan. Itu saja, yang lainnya yang kecil itu alhamdulillah, karena kami ada 190 kampung, Pak, Lintas Lubuk Kabul memang memerlukan energi juga untuk mencapainya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi untuk itu sudah dan MBG itu sangat memberikan dukungan bantuan sehingga kami hanya hal-hal yang positif saja lah. Selain itu UMKM juga jalan, artinya ekonomi masyarakat juga dengan MBG itu ya cukup membantu juga, artinya masyarakat dan luar sayurnya pelaku MBG yang membeli dan itu ada peningkatan kehidupan lah bagi masyarakat.
3: Iya, sebagai sebuah daerah yang kepulauan, mungkin secara konektivitas dengan pulau-pulau besar lainnya seperti di Papua, di Sulawesi, di Jawa itu agak terlalu membutuhkan effort ya, usaha ataupun waktu tempuh dan lain sebagainya, termasuk juga kondisi cuaca, ketinggian air laut dan lain sebagainya. Tapi tentu saja perlu adanya mengeksplorasi lebih tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Potensi seperti pariwisata itu gimana Pak Bupati?
4: Pak Fajar, yang pertama kami itu punya dua unggulan. Yang pertama pariwisata, yang kedua adalah perikanan. Kalau pariwisata ini, kalau perikanan itu kan kita berhadapan dengan Undang-Undang 24 ya. Jadi memang 23, Undang-Undang 23 itu keterbatasan kewenangan kepala daerah. Tapi kalau untuk pariwisata, kami punya 72 destinasi wisata.
3: Wah, banyak banget.
4: Banyak sekali. Paling kalau mau cari laut atau pasir yang indah, ya datangnya ke Kilimanjaro.
3: Kapan-kapan jadi pengen kesana nih.
4: Pengen merasakan pasir terhalus di dunia. Ada di Maluku Utara. Jadi pasirnya tuh kayak terigu ya tepungannya. Kalau kita ambil dengan tangan terus kita tepuk tangan, pasirnya jatuh semua. Luar biasa. Terus punya pantai-pantai yang ya alhamdulillah. Juga ada 72 destinasi wisata yang luar biasa.
3: Udah tempatnya indah, panoramanya bagus, ditambah lagi kulinernya seafood ya, makanan laut pasti.
4: Makan laut, jadi ikannya mati satu kali mas. Ikannya kalau ente ambil kita pancing dari laut, langsung terbakar,
3: itu bukan fresh lagi tuh ya, itu benar-benar fresh banget tuh ya.
4: Jadi kalau boleh
3: itulah itu salah satu sepenggal luasnya Indonesia, ada di satu titik koordinat namanya di Maluku Tenggara, begitu indah sekali. Itu baru satu koordinat itu di Indonesia, itu indahnya luar biasa. Dan mungkin bagi Anda pendengar Pertiga yang berkesempatan untuk mengeksplorasi Indonesia, jangan lupa untuk masukkan list Maluku Tenggara untuk kita bisa lihat indahnya Indonesia.
4: Masuk Maluku Tenggara ke Pulau K. Ingin balik lagi ke sini.
3: Lupa balik nih ya. Baik, kalau gitu Pak Bupati, sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya pada malam hari ini. Semoga lancar kegiatan prosesi renungan sucinya di sana, dan juga untuk esok hari perlombaan-perlombaannya mudah-mudahan membawa kebahagiaan bagi para masyarakat yang berada di sana.
4: Amin.
3: Selamat malam, Bupati.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanumbun sudah kami ajak berbincang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita.
1: berita nasional.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita loh waktu yang sungguh sangat berharga salam kebaikan. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, hari kedua pasca bencana gempa magnitudo 7 di lepas pantai Tenggara Timur. Saya Abdul Bahari, Bidang Pencegahan BPBD, akan melaporkan untuk update penanganan yang sudah dilakukan secara berulang-ulang pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota, dan segenap entitas dalam pihak masyarakat lainnya untuk merespon secara cepat dan efektif dan melakukan langkah-langkah agar saudara-saudara kita yang terdampak bisa mendapatkan dukungan dan bantuan sesuai dengan dinamika di lapangan. Di hari kedua ini, bagaimana tadi pagi sudah kita sampaikan bahwa Bapak Menko PMK, Bapak Mendagri, Bapak Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Bapak Wamenkes, Wamensos sudah langsung datang di lokasi dan setelah melakukan rapat koordinasi yang efektif dari pagi, pemerintah langsung membagi tim. Saat ini Menko PMK dan Kepala BNPB sudah berada di Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung penanganan darurat dan mengidentifikasi upaya-upaya kendala-kendala dan solusi apa yang bisa dilakukan sesegera mungkin. Bapak Mendagri dan Kabasarnas sudah masuk di Pantai Timur. Kemudian Bapak Menteri PU masuk di NB, Bapak Wamensos masuk di Naga dan Nadikio, kemudian Bapak Wamenkes itu masuk di Maumere. Ini tentu saja sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar pemerintah bisa segera mengidentifikasi situasi dan kondisi di lapangan, melakukan pengecekan langsung apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dukungan-dukungan yang akan di PFR, dukungan-dukungan dan struktur logistik permakanan dan non-permakanan yang nanti sudah dan akan terus di-deploy itu benar-benar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan di daerah terdampak. Yang pertama untuk perkembangan hasil data pemutakhiran data tentang korban jumlah terdampak. Tentu saja sekali lagi pemerintah mengucapkan duka cita yang dalam dan simpati kepada keluarga korban, dan kita harapkan tentu saja

daftar orang hilang itu tidak ada yang terlaporkan ke Basarnas. Artinya biasanya kita memiliki daftar pencarian orang dalam setiap kejadian bencana yang berasal dari data yang dilaporkan oleh saudara dan maupun kerabat atau anggota keluarga. Saat ini di 7 kabupaten terdampak kita tidak memiliki daftar pencarian orang, tetapi meskipun demikian, Basarnas tentu saja terus menyiagakan personil di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan secara umum di 7 kabupaten kota terdampak agar waktu-waktu dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, respon cepat bisa segera dilakukan. Untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia per sore ini, total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia dengan rincian Kabupaten Manggarai Barat 1 jiwa, Manggarai Timur 20 jiwa, Kabupaten Manggarai 25 jiwa, Nagi Kiro 1 jiwa, Sika 4 jiwa, dan ND 2 jiwa. Saya

adalah keluarga yang ditinggalkan. Untuk korban luka yang saat ini sedang dirawat di paskes terdekat, total berjumlah 135 jiwa, terdiri di Sika 12 jiwa, Manggarai 17 jiwa luka berat, 20 jiwa luka ringan, Manggarai Timur 21 jiwa luka berat, 29 jiwa luka ringan, Manggarai Barat 6 jiwa luka berat. Sesuai hasil rapat koordinasi kita lakukan tadi pagi, meskipun saat ini fase tanggap darurat sudah mulai diberlakukan di Manggarai di 90 hari, di Manggarai Timur dalam proses tahapan SK tanggap darurat selama 14 hari, dan Provinsi NTT juga dalam fase tahapan status tanggap darurat. Tetapi tentu saja, meskipun fokus utama pada fase tanggap darurat ini adalah pencarian dan pertolongan korban, kemudian pemenuhan logistik dasar pemakanan dan pemakanan bagi masyarakat terdampak, kita harapkan tentu saja tim di lapangan, pemerintah daerah sudah dibuat oleh personil dan pemerintah pusat juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi pemberian material, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kenapa ini sangat diperlukan? Supaya nanti kita bisa lebih mengefektifkan fase-fase akhir nanti di tanggap darurat ini menuju percepatan transisi dan pemulihan menuju rekonstruksi. Kenapa ini sangat penting? Supaya proses alur recovery nantinya bisa kita juga lakukan dan timbangkan dan kita akselerasi. Hingga hari ini, hari kedua, data dari daerah yang masuk ke BNPB untuk rumah rusak berat berjumlah 154 unit, rumah rusak sedang 49 unit, dan rumah rusak ringan 38 unit. Tentu saja data ini masih berkembang, akan dinamis, dan sekali lagi kita akan melakukan percepatan-percepatan dalam penghitungan dan verifikasi serta validasi data ini supaya proses-proses yang berkaitan dengan administrasi nantinya bayar manfaat dari warga terdampak yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan perbaikan pembangunan di pemerintah bisa kita segerakan. Untuk pengungsian, saat ini tim lapangan termasuk juga para menteri yang kami sudah masuk di 7 kabupaten-kota terdampak, ini akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kembali jumlah pengungsi baik itu terpusat maupun pengungsian mandiri, supaya data ini nanti benar-benar bisa merepresentasikan kondisi real di lapangan. Memang dari laporan visual yang kita terima di Pusdalom BNPB, ada beberapa tempat di mana masyarakat masih tetap bertahan dari sejak hari pertama, tidak hanya dikarenakan oleh kondisi bangunan rumah saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh gempa, tetapi juga kondisi psikologis di mana aftershock masih ada yang dirasakan, dan juga kondisi psikologis bahwa yang kita ketahui beberapa masyarakat ini berpengalaman pada saat gempa tsunami tahun 1992, sehingga kondisi psikologis ini yang masih kemudian menjadi trauma dan mendorong masyarakat masih tetap berada di tempat pengungsian sampai kondisi psikologis ini atau kondisi aftershock itu bisa benar-benar buruk. Baik BNPB, itu untuk gempa susulan hingga tanggal 16
Agustus pukul 15.00 WIB, total gempa susulan berjumlah 995 kali. Tetapi yang dirasakan oleh masyarakat, sekali lagi yang dirasakan oleh masyarakat dari total gempa susulan yang tercatat 995 kali itu hanya 46 kali. Artinya tidak lebih dari 10% dari total gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat.

kembali menjadi stabil. Jadi ini adalah fenomena alam yang memang harus kita lalui, dan kita harapkan energi yang lepas bisa segera meluruh sehingga gempa susulan tidak lagi signifikan dan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Tapi tentu saja mau saudara-saudara kami yang masih di pengungsian untuk bisa melakukan pengecekan rumah masing-masing. Lihat apakah ada kerusakan struktur yang tiang retak atau sudut-sudut rumah yang lepas atau gundukan udara-udara atap yang tidak pada tempatnya. Kalau saudara-saudara kita, daerah terdampak memiliki kondisi rumah pasca gempa seperti tadi, segera laporkan pada aparat RT terdekat, RW atau aparat desa atau ke kantor BPBD setempat. Ini akan menjadi data awal kami nantinya untuk bisa melakukan rekapitulasi dari rumah rusak yang akan kita verifikasi secara teknis nantinya, agar hak-hak masyarakat, hak-hak saudara-saudara kita nantinya dalam pemulihan dari konstruksi bisa kita data dari saat ini. Beberapa progres di lapangan dari Kabupaten Manggarai Barat disampaikan ada longsor

9 Kecamatan Kulon sudah dapat dilalui oleh truk pengangkut BBM. Jadi saya lagi yang mungkin kemarin pada saat hari kejadian itu ada batu besar di daerah sebagian tol pasca gempa itu sudah dibersihkan oleh Kementerian PU dan kita pastikan 2849 ini sudah bisa dilalui oleh truk tangki BBM. Kemudian untuk titik-titik jalan lainnya yang sempat terdampak atau tertimbun longsor tadi juga sudah dilaporkan oleh Menteri PU, hampir seluruhnya saat ini sudah selesai fase pembersihan. Tadi kita harapkan tentu saja kalau tidak hari ini, maksimal besok titik-titik jalur jalan terdampak longsor seluruhnya yang tidak bisa dilalui, kita harapkan sudah bisa dilalui. Ini sangat penting karena akses jalan ini akan menentukan optimalisasi dari pemulihan di sektor-sektor lainnya.

itu mengalami blackout. Per hari ini itu sudah bisa dinyalakan kembali, sehingga kita harapkan tentu saja saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak itu sudah kembali bisa menikmati aliran listrik. Tetapi kami tetap mengumumkan jika masih ada daerah-daerah yang masih mengalami pemadaman, segera melangsungkan melalui call center BPBD 117 untuk bisa segera kita koordinasikan dengan PLN untuk langkah-langkah pemulihan aliran listrik tersebut. Di hari kedua ini, BPBD TAS arah Menko Polhukam sudah membuka posko pendamping nasional di Labuan Bajo dan posko taktis lapangan di Maumere, termasuk media center di mana kami sore ini melaksanakan konferensi pers. Ini berada di kantor Bupati Manggarai Barat dan kita harapkan ini bisa menjadi fungsional selama masa tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya kali tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan. Selain itu, posko hubungan logistik nasional sudah kita buka di Bandara Halim Perdana Kusuma dan posko penerimaan logistik utama itu kita buka di Bandara Labuan Bajo dan posko logistik pendukung juga kita buka di Maumere. Sehingga bagi masyarakat, organisasi, dan segala aktivitas lainnya yang ingin meringankan beban tanggungan kita yang sedang satu rencana di Nusa Tenggara Timur, bisa langsung ke tiga posko logistik tersebut. Bisa langsung di Jakarta, atau posko di Labuan Bajo di Utara, atau posko di Maumere. Jadi kita sudah mengaktifasi secara nasional posko logistik di Halim, Labuan Bajo dan Maumere, kemudian posko pendampingan tanggap darurat di gedung kantor Bupati Manggarai Barat sebagai posko utama dan posko taktis lapangan di Maumere. Ini juga kita lakukan supaya manajemen logistik, manajemen deployment sumber daya, alat perangkat personil dalam barat bisa kita optimalkan tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Untuk lebih mempercepat nantinya distribusi logistik, meskipun sekali lagi akses darat kita harapkan bisa sepenuhnya pulih, kalaupun tidak hari ini, kita harapkan besok sudah sepenuhnya pulih. Pemerintah telah menstandby-kan beberapa unit satu negara. Di Labuan Bajo itu ada satu unit heli kapal dari Angkatan Udara, kemudian satu unit heli Bell 472 dari TNI Angkatan Darat, satu unit heli dari BNPB, dan dua unit pesawat karavan masing-masing dari

baik itu untuk mobilisasi personil maupun distribusi logistik juga diperlukan seandainya ada daerah-daerah membutuhkan dengan distribusi logistik dari udara. Terkait dengan bantuan logistik dari Bapak Presiden,

udah terkirim dan sampai 1.225 paket dan tadi sudah didistribusikan melalui posko Labuan Bajo itu 3.200 paket dengan diizinkan ke Kabupaten Manggarai Barat 550 paket, ke Kabupaten Manggarai 1.000 paket, Manggarai Timur 550 paket, dan nanti dulu serta ada masing-masing 550 paket. Sedangkan yang ini dimulai untuk dibusulkan ke Sika, dan ini ada 1.725 paket dengan ujian Sika.

00 dengan jumlah 45 itu 75 paket. Semua ini tentu saja akan dibawa presiden untuk benar-benar bisa meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana. Tim gabungan dari pemerintah pusat lintas kementerian lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2-3 minggu ke depan. Tentu saja ini sangat bergantung dengan cara di lapangan, tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi

0: gimana? Bagus lah.
1: Ada dari
0: baik ya, kelanjutannya. Jadi untuk kerja kerja yang saat ini sudah mulai di notifikasi oleh pemerintah daerah. Rumah rusak berat 154, kemudian rusak sedang 49, rumah rusak ringan 38, dengan rincian di Nagrekio ada 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak ringan, 2 unit rumah rusak ringan. Selain 2 unit rumah rusak berat, 1 unit rusak sedang, dan 2 unit rusak ringan. Manggarai 29 unit rusak berat, 9 unit rusak sedang, dan 9 unit rusak ringan. Manggarai Timur 54 unit rusak berat, 9 unit rusak ringan, 9 unit rusak sedang, dan 11 unit rusak ringan. Manggarai Barat 69 unit rusak berat, 30 rusak sedang, dan 15 rusak ringan. Ini masih dilakukan penataan dan pemutakhiran di lapangan. Jadi kalau untuk tata rumah rusak, ini pasti akan dinamis, karena biasanya di hari pertama itu pencatatan kita lakukan hanya berbasiskan pada laporan di lapangan, laporan visual dan seterusnya. Dari hari kedua ini tim sudah mulai masuk ke kabupaten kota terdampak, dan kita mencoba untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang ada. Tentu saja nanti kalau hasil verifikasi ini berkembang, akan kita sampaikan. Yang pasti saat ini data kami itu seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin berikutnya.
2: Mohon izin Pak, saya Pak Severinus Budiman dari Wahana Visi Indonesia. Saya ingin bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa ada untuk koordinasi logistik sudah ada posko di Jakarta, di Labuan Bajo, dan di Maumere. Yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pengalaman lalu waktu kita menangani respon Lewotobi, ada armada laut yang disiagakan untuk pengangkutan logistik dari Kupang ke Larantuka. Pertanyaan saya, apakah untuk bencana kali ini ada tersedia juga armada laut yang bisa mengantar pulokan dari logistik yang ada di Kupang ke Flores? Terima kasih.
0: Terima kasih dari Wahana Visi Indonesia. Tentu saja nanti sesuai dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan, jika diperlukan dan itu akan signifikan, kita akan buka. Yang pasti saat ini untuk akses logistik yang darat kita pastikan bisa dilalui, dan kalaupun biar sulit untuk dilalui, maka kita akan melakukan via udara. Kalau nanti dibutuhkan via laut, tentu saja kita akan membuka opsi jalur logistik via jalur laut. Artinya ini bukan ketentuan sahabat. Jadi nanti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari lapangan. Yang penting yang kita kejar adalah efektivitas dan akselerasi dari distribusi bantuan itu sendiri. Jadi tidak untuk kemungkinan nanti sekiranya dari dinamika di lapangan itu dibutuhkan, maka kita akan buka opsi.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan
2: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
1: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
2: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Aris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
3: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
2: Pihak berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan, Suharto, menghimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Laporan selengkapnya oleh Farida Husnia.
1: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di Kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
1: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
3: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
1: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Eh, itu lagi ada apa sih dia ulang? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk. Oh gitu, ah ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja. Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok. Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ih ngeri.
2: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
1: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
2: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
1: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
3: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Pergerakan dari sesar naik busur belakang Flores yang merupakan sistem patahan ataupun sesar naik aktif yang membentang di sepanjang dasar laut utara Bali, Lombok, Sumbawa hingga Pulau Flores. Kita ingin kenal lebih jauh mengenai sesar naik busur belakang Flores ini dan sejarah pergerakannya seperti apa sebenarnya. Kami sudah bersama dengan peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa. Bu Nuraini, selamat pagi, Bu.
7: Selamat pagi, Pak Zainuddin.
6: Selamat pagi, Bu Nuraini. Ibu, sebetulnya sesar naik busur belakang Flores ini kalau dari sejarah gempa yang ada begitu ya, itu potensi menimbulkan gempa besar di atas magnitudo 7 itu seperti apa sebenarnya, Bu?
7: Iya, jadi sesar naik busur belakang atau kita kenal dengan Flores Magnetic Stress, itu dia terbagi dari beberapa sektor dari mulai di utara Flores, NTT, NTB, Sumbawa, Lombok, Bali. Itu kita bagi kalau di peta pusat studi gempa nasional, itu kita bagi ada segmen Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada segmen Lombok Sumbawa, ada segmen Bali, dan ada segmen Wetar yang paling timurnya. Dan kalau di peta pusat studi gempa nasional tahun 2024, masing-masing segmen itu bisa berpotensi sampai magnitudo 7,8. Pernah mengalami magnitudo 7,8 92 di Flores ya, dan waktu itu magnitudo tsunami juga, segmennya bersebelahan persis dengan segmen yang kemarin gempa.
6: Yeah.
7: Jadi ini dua segmen yang bersebelahan. Nah, dan memang potensi di situ bisa magnitude 7 sampai 7,7, 7,8.
6: Nah, itu apakah memang sesar ini punya seperti karakteristik yang khusus begitu ya, sampai bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 7, Bu? Ayo, Nurani.
7: Iya, jadi dia kalau magnitudo itu kan dia dipengaruhi dari panjang segmennya.
6: Iya.
7: Kemudian, jadi ada panjang segmen, ada dimensi ya, dimensi patahannya, ada panjangnya, kedalamannya, dan juga pergerakannya. Dan di situ satu segmennya itu termasuk segmen yang kemarin gempa ya, itu 200 km. Jadi kalau segmen yang 200 km itu memang dia akan bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 7,7, 7,8. Sama waktu di Flores juga dengan panjang segmen segitu bisa menunjukkan magnitudo 7,8.
6: Yeah.
7: Di gempa Palu itu panjangnya 175 kilo, magnitudonya juga 7,8. Jadi memang karena panjang segmennya itu ya cukup panjang ya, makanya bisa menghasilkan magnitudo 7,8.
6: Oh, jadi panjang ya. Segmennya berpengaruh begitu ya, Bu ya, dengan gempa yang dihasilkan ya.
7: Betul, panjang segmennya.
6: Ya.
7: Dengan kedalaman yang ya di kisaran belasan kilometer ya. 15 kilo, belasan kilometer lah. Gempa-gempa susulannya juga menunjukkan pola sepanjang segmen dari sesar Flores, Busur Naik Sesar Flores ini. Dan dia juga membentang sekitar 200 kilo dari mulai Sika sampai ke Labuan Bajo ya.
6: Iya. Nah, biasanya pergerakan dari segmen itu pergerakannya naik atau menghujam ke bawah? Bagaimana sebenarnya, Bu, pergerakannya biasanya, Bu, sesar seperti ini?
7: Ada. Kalau ras itu kan dia ada komponen menaiknya.
6: Yeah.
7: Jadi sebetulnya kalau di daerah sini itu kan dia ujung dari pertemuan pertemuan lempeng Indo-Australia, pertemuan lempeng Pasifik, pertemuan Eurasia. Nah, di sini itu mekanismenya memang sangat kompleks ya di Indonesia Timur ini. Makanya di bagian sisi bawahnya itu karena dia terdorong dari lempeng Australia, tapi di sisi utaranya juga dia terdorong dari lempeng Pasifik dan Eurasia. Nah, kalau namanya trans itu dia memang ada komponen sesar menaiknya, tapi yeah, sebetulnya dia banyak mekanisme holdingnya juga apa ya. Jadi ada lipatan-lipatan yang terbentuk di situ karena dia ditekan kan dari sisi selatan dan sisi utara, sisi barat. Sisi timur itu dia zona yang tertekan ya, makanya dia kemudian muncul beberapa pola sesar lipat yang ini.
6: Ya, nah kalau dilihat dari histori gempanya kan sebelumnya kan sempat terjadi gempa di atas magnitudo 7 juga, sekarang terjadi lagi, rentang waktunya kan tidak terlalu panjang ini, Bu Nuraini. Nah, itu potensi masih menyimpan energi gempanya bagaimana kalau begitu, Bu, setelah adanya pelepasan kemarin yang 7,7 itu?
7: Ya, kalau yang terakhir misalkan kita katakan di gempa Flores ya, jadi ini sebetulnya kan segmen-segmen yang berbeda, Pak.
6: Yeah.
7: Yang segmen yang di Flores itu dia 35 tahun yang lalu. Kemudian kalau yang segmen tadi malam itu dia segmen ini ya, segmen baratnya.
6: Yeah.
7: Sebetulnya ke sisi barat lagi itu ada gempa tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu kita ada gempa Lombok yang kita mengalami juga 3 kali gempa besar.
6: Yeah.
7: Itu 2006-2007. Nah, di antara gempa Lombok sampai ke Labuan Bajo ini ada big aktras Lombok Sumbawa yang sebenarnya bagian Sumbawanya belum pecah beberapa tahun terakhir ini. Di sisi timur juga kita punya sisi wetar. Nah, kalau periode ulangnya sendiri kita masih perlu penelitian yang lebih lanjut.
6: Yeah.
7: Sebetulnya seberapa dia periode ulangnya. Tetapi kalau magnitudo 7 itu kadang-kadang periode ulangnya ya bisa tergantung ya. Jadi saya nggak berani bilang juga periode ulangnya berapa.
6: Yeah.
7: Berapa tahun, kita masih perlu riset yang lebih panjang. Tetapi memang di sini zona yang cukup aktif di Flores terjadi tahun 92, di Lombok terjadi tahun 2018. Mungkin kalau kita masih ingat tahun 2022 juga ada gempa di utara Flores Sumbawa ya di utara NTT yang juga berpengaruh sampai ke Selayar. Dan memang daerah sini cukup aktif lah.
6: Ya, tapi paling tidak kan harus ada mitigasinya nih Bu Nora ini ya, agar menjadi kewaspadaan bagi masyarakat lah begitu, paling tidak begitu ya. Nah itu biasanya melihat potensi gempa itu untuk sebagai mitigasi atau kewaspadaan begitu, itu dari histori atau dari seperti apa itu biasanya Bu?
7: Iya, kalau dari mitigasi gempa sebetulnya saya waktu main ke apa ke Labuan Bajo kan mereka juga ada ya apa kalau kita main ke tanah adatnya mereka juga punya apa namanya
6: kearifan lokal begitu.
7: Iya, punya isinya sendiri juga untuk gempa dan tsunami. Apa namanya dan memang kalau mitigasi gempa itu yang pertama yang utama adalah bangunan. Kalau kita melihat rumah-rumah tradisional yang berdiri di sana, sebetulnya rumah-rumah tradisional itu dia sudah sudah didesain kuat terhadap guncangan gempa.
6: Yeah.
7: Nah mungkin dengan rumah-rumah
6: yang sekarang lah begitu ya Bu ya.
7: Yang sekarang ya kalau yang kita perhatikan itu kan yang rusak biasanya yang nggak ada tulangan.
6: Iya. Yang dibangun asal-asalan lah begitu ya di wilayah yang sebenarnya potensi gempanya besar begitu.
7: Iya. Nah kalau potensi gempa besar sih seluruh Indonesia ya. Jadi memang penting sekali untuk kita betul-betul memperhatikan kaedah-kaedah membangun membangun bangunan. Mengenai minimal ada tulangan, sambungan itu didesain dengan baik, mengikuti panduan standar dan SNI yang ada. Dan memang SNI di kita juga dimutakhirkan terus mengikuti pengetahuan kita yang terakhir kita dapatkan. Tapi bangunan ini menjadi aspek yang sangat penting. Kemudian karena kita juga berada di wilayah pesisir, maka kita juga perlu berhati-hati. Kita mungkin mendengar ya ada longsor di lokasi, jadi memang perlu ada penguatan terhadap lereng-lereng. Kemudian ada tsunami. Nah itu tsunami itu yang paling penting kita mengetahui apa jalur evakuasi kita harus kemana. Jadi disediakan jalur dan tempat evakuasinya. Ada juga likuifaksi yang kita dengar juga beberapa laporan di pesisir, itu memang rajin terjadi di zona pesisir dan itu juga ada tata cara supaya fondasinya itu kuat terhadap likuifaksi. Nah kemarin juga mendengar ya ada juga yang ada di kapal Pelni, mungkin cukup viral juga videonya. Nah itu beberapa orang kata kabarnya jatuh dari kapal Pelni waktu bergoyang. Itu juga berarti perlu diperkuat apa maksudnya, misalkan pasang tangga atau pasang ininya tuh dikuatkan sehingga kalau ada goncangan itu tidak mudah jatuh. Dan memang kalau ada gempa sebaiknya kita melakukan ini ya, atau berlindung, bertahan, bersimpuh, drop cover, hold on gitu. Jadi kita kalau bisa berpegangan ke sesuatu. Nah pegangan ke sesuatu itu kan berarti harus ada sesuatu yang kokoh ya. Itu yang kemudian perlu didesainkan juga oleh yang membangun. Kemudian kita berlindung, bersimpuh itu sujud. Jadi kita sujud ke tanah, posisinya seperti sujud. Dan itu kita temukan juga di kearifan lokal di daerah Sumbawa ya. Jadi kearifan lokal di sana juga konon katanya ini bersimpuh. Bersimpuh ke tanah dan kemudian bilang tenang gitu. Ada kearifan lokal juga yang menurut waktu saya main ke sana itu ditemukan.
6: Jadi kearifan lokal itu sebetulnya dari sisi bangunan saja masyarakat sudah tahu ya Bu ya, bahwa daerah mereka potensinya untuk gempa itu sering terjadi. Jadi mereka membangun rumah juga sebenarnya sudah kokoh untuk tahan gempa begitu Bu Nora ini ya.
7: Iya, betul. Coba dilihat waktu kita gempa Lombok juga rumah-rumah tradisionalnya itu berdiri dengan kokoh. Bisa coba dicari juga yang kejadian sekarang ya, rumah tradisionalnya seperti apa. Tapi kita temukan di beberapa daerah itu rumah-rumah tradisional itu berdiri dengan kokoh gitu, berdiri dengan baik, bahkan ada yang berapa ratus tahun itu tetap berdiri. Waktu itu saya ke Warebo, Desa Warebo. Jadi di Desa Warebo itu juga ada kearifan lokalnya. Ya mereka juga sama, kalau ada gempa itu merunduk ke tanah, tenang gitu. Memang kalau karena goncangannya sangat besar kan yang kemarin dirasakan.
6: Jadi ini sebagai momen memperkuat kembalilah mitigasi kita ya Bu ya, terhadap potensi bahaya dari potensi gempa yang mungkin terjadi di daerah NTT atau NTB begitu, dan memanfaatkan kembali kearifan lokal begitu ya Bu, yang dilupakan. Karena itu penting, tadi mereka sudah tahu begitu ya Bu, sejak dulu kala begitu ya.
7: Iya, betul. Jadi rupanya memang karena kalau back up trace ini kan dia menerus panjang ya Pak.
6: Yeah.
7: Dari sepanjang pulau kecil di sana. Dan selain beta aktif, kita punya Banda Ark. Kita ada 401 sesar aktif di Indonesia yang kita pertahankan 2024. Tapi kalau kita main ke pedalaman itu ternyata memang kearifan lokalnya ada gitu di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kelihatannya memang leluhur-leluhur kita ini udah bisa hidup beradaptasi terhadap gempa ini.
6: Ya.
7: Nah, itu penting karena di zaman sekarang ya paling nggak ada tulangan, ada
6: hubungan
7: yang baik atau mengingat kembali.
6: Konstruksi bangunannya diperhatikan kembali kalau begitu ya, Bu.
7: Betul.
6: Nah, tapi Bu, nah ini ya, belajar dari gempa yang terjadi kemarin begitu dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini kan tidak semua informasi itu sampai ke masyarakat dengan benar begitu ya. Kan banyak orang simpang siur lah, tsunami berikutnya akan terjadi, gempa susulan dengan kekuatan yang sama masih akan terjadi begitu. Nah, ini kan harus menjadi perhatian tersendiri nih Bu bagi otoritas terkait, BMKG dan sebagainya begitu, untuk memberikan edukasi lebih matang ke masyarakat. Nah, itu harusnya edukasi seperti apa, Bu? Agar masyarakat paham bahwa memang ada potensi gempa di daerah itu, tapi kewaspadaan dan kehati-hatian dengan informasi yang beredar juga harus ditingkatkan. Itu bagaimana harusnya, Bu Nuraini, menurut Ibu?
7: Kalau menurut saya sih, baiknya ini menjadi upaya kita bersama ya.
6: Yeah.
7: Jadi tidak hanya menggantungkan diri pada satu institusi pemerintah misalnya, tetapi ini karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita, itu menjadi kewajiban bersama ya, tentunya bersama-sama dengan pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu perlu meneruskan edukasi ini ke keluarga kita, sekolah-sekolah, di anak-anak kita, di lingkungan kita hidup gitu. Dari pemerintah saya percaya pemerintah juga upayanya sangat besar ya untuk
6: sudah masif sosialisasinya sebetulnya ke masyarakat ya.
7: Betul, sudah upayanya sudah besar, termasuk sekarang ya ada BMKG, ada BNPB, BRIN juga melakukan upaya riset-riset dan juga menggunakan inovasi-inovasi. Tetapi tentunya ini perlu kita lakukan secara kolaboratif bersama-sama, termasuk kitanya sendiri gitu ya. Paling penting itu kan kitanya ya. Jadi kitanya aware, untuk keluarga kita juga kita coba lindungi, keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita, karena pada akhirnya yang paling bisa kita membantu itu adalah diri sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sebelum bencana itu bisa datang. Nah, itu makanya menjadi penting ini kita upayakan bersama. Dan saya juga appreciate misalkan RRI ya, media itu juga bisa menjadi channel edukasi yang sangat penting. Mungkin di masa tidak terjadi gempa bisa terus mengingatkan kita bahwa kita hidup di zona yang dinamis, sehingga coba diperhatikan lagi rumah kita seperti apa, lingkungan kita seperti apa, sudah sedia emergensi atau belum. Karena yang berat itu kan 72 jam setelah kejadian kan.
6: Iya.
7: Mungkin listrik terputus, air sulit, komunikasi sulit, sandang pangan sulit. Nah, itu yang mungkin kita juga perlu menyediakan sebelum itu terjadi. Nah, sepertinya mungkin media-media juga bisa turut membantu memberikan edukasi, karena jangkauan media ini bisa lebih masif ya.
6: Ya, tapi dari kunjungan Ibu ya ke daerah Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat yang memang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores seperti ini, itu kesadaran masyarakat bagaimana sih, Bu, dengan potensi bencana di daerah mereka yang sempat Ibu pantau waktu itu?
7: Ya, bervariasi ya, Pak. Jadi ada yang memang sudah aware, ada yang agak lupa, ada yang belum masuk dalam radarnya. Jadi ya bervariasi gitu, kita nggak bisa pukul rata juga. Tapi saya juga melihat sudah ada beberapa upaya, misalkan kemana jalur evakuasi itu, ada beberapa rambu-rambu evakuasi yang dipasang, ada beberapa, kita itu kan punya ini ya, punya ada program pemerintah untuk desa perlu bencana, untuk tsunami ready, kesiapan tsunami, itu beberapa sudah, beberapa belum. Saya juga kerja memperhatikan juga teman-teman universitas, itu ada beberapa program pengabdian masyarakat dengan warga di sana, NGO juga ada beberapa program. Tapi tentunya karena masyarakat kita cukup banyak, mungkin belum merata ya. Jadi ada yang sudah lebih siap, ada yang belum siap. Itu yang kayaknya seperti ibu ke anaknya kan, terus aja gitu tanpa lelah. Kita coba memenuhi persiapan.
6: Ya, nah sekali lagi Bu Nuraini mungkin bisa sampaikan ke masyarakat khususnya di wilayah yang dekat dengan sesar naik busur belakang Flores. Tadi Ibu sudah menyampaikan potensi gempanya seperti apa, karena faktor panjangnya juga yang bisa berpengaruh begitu ya, menghasilkan gempa dengan magnitudo besar. Nah, apa yang memang bisa kita lakukan? Silakan Bu Nuraini.
7: Ya, Ya, mungkin dicoba lima hal ya. Yang pertama adalah kita coba lihat lagi lingkungan di mana kita hidup. Kita coba kenali mana yang kira-kiranya aman, mana yang tidak aman. Termasuk kita coba perhatikan rumah kita. Masuk ke nomor dua ini, sebisa mungkin rumah kita, sudah dibangun dengan tahan gempa. Atau kalau kita juga di rumah tradisional, kemudian juga sudah kuat tahan gempa, termasuk furnitur di dalamnya. Jadi furnitur di dalamnya, apa yang kira-kira gampang jatuh itu kita coba tata kembali. Jalur evakuasi keluar pintu rumah kita coba bebaskan sehingga mudah keluar rumah. Kita coba tata-tata sedikit rumah kita sehingga bisa lebih baik. Yang ketiga, dicoba menyiapkan tas siaga bencana, nomor-nomor kontak darurat, persediaan untuk kita bisa survive ya selama 36 jam atau 72 jam, termasuk makanan darurat, mungkin ada tenda, ada pakaian dan dokumen-dokumen penting juga. Yang keempat, ini kalau bisa kita juga melatihkan dengan keluarga kita, karena tanpa latihan itu akan sangat sulit sekali. Yang kelima, kita coba pilih kembali apa nasihat dari leluhur-leluhur kita ya. Jadi pesan-pesan dari tradisional kita coba gali kembali dan kita coba sandingkan dengan pengetahuan modern. Jadi pengetahuan yang ada saat ini, apa sih sumber-sumber gempa yang ada di sekitar, gimana cara kita beradaptasi, termasuk cara leluhur-leluhur kita, itu kita coba gali kembali. Kalau kata orang Sunda itu, pengetahuan sebisa mungkin kita teruskan ke generasi, di generasi kita, 3 ke atas, 3 ke bawah. Nah itu, karena gempa itu kan dia periode ulangnya, kadang kalau 30 tahun aja dari gempa Flores ke sekarang kan sebenarnya masih agak dekat, tapi kita udah lupa atau belum, itu menjadi PR kita ya, jangan sampai kita lupa dengan pembelajaran yang sudah pernah terjadi. Apalagi kalau periode ulangnya ratusan tahun, itu perlu kita jaga, teruskan ke anak cucu kita, sehingga nantinya mudah-mudahan kita bisa lebih siap. Jadi, apalagi gempa ini dia bisa memicu longsor, bisa memicu tsunami, likuifaksi, itu perlu kita pahami juga.
6: Baik, kalau begitu Bu Nuraini, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini.
7: Sama-sama.
6: Selamat pagi Bu Nuraini.
7: Dan RRI.
6: Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifah.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Mereka bergerak cepat menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Lantas seperti apa update terkininya? Kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pandi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu Ana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
1: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
2: Baik, Bu Ana. Bu Ana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang ditinggal terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Sitra, ND, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo di kedalaman 15 km. Berada juga gempa susulan, dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22 dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 kita sudah mencabut peringatan dini tsunami, namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya, yeah, di Labuan Bajo. Dan kemarin juga penanganan yang kita lakukan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di Istanbul dari Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara, terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan. Itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan. Dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara. Dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut. Dan setelah KSP Labuan Bajo menerima maklumat kemudian kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu, pada saat terjadi gempa dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita yang kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita, dan juga ada di Lapangan Erosio di Komodo. Dan setelah sudah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, tamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo, dan itu tidak bisa ditinggal lagi, dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel, dan itu sudah aman untuk penanganannya, dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya, jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 21 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau kedua yang dibatalkan ada 8 penerbangan untuk flag Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke Maumere dan juga ke Kupang. Kira-kira begitu, mana posisi saat ini.
1: Oke, baik. Nah, Pak Andi, berarti kalau untuk hari ini aktivitas wisatawannya sudah mulai normal, lalu juga sudah kapal-kapalnya juga beroperasi kembali begitu ya, Pak Andi?
2: Beroperasi, betul. Karena Taman Nasional sampai saat ini tidak ditutup, jadi Taman Nasional Komodo itu dibuka seperti biasa, tetap melakukan pendaftaran lewat aplikasi Siora, dan TATO, Travel Agent juga tadi pagi kami cek tetap melakukan pelayaran, karena dari KSOP juga tidak ada mengeluarkan maklumat dilarang pelayaran, kecuali nanti kalau misalnya nanti ada sebab waktu peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka dan aktivitas wisatawan berjalan normal dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
1: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri berarti sudah terlatih begitu ya di sana Pak Andi ini?
2: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel dan kita juga ada punya kanal center ya yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi seperti apa. Kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tak update kepada pelaku industri pariwisata, hotel, TATO terkait dengan update kondisi terkini.
1: Baik, berarti semacam kalau call center lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
2: Iya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan rumah sakit Komodo dan juga depan rumah sakit Silam ada di Bangun Dua Tenggara Darurat.
1: Baik.
2: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel. Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akhirnya akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
1: Nah, pada saat evakuasi apakah ada kendala yang dialami ini, Pak?
2: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi kamar keselamatan ya, jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah sini. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi. Baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi. Kira-kira begitu.
1: Baik. Lalu kalau
2: kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi itu, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
1: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
2: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada 2 di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta, terus di Nagike itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, di Tang Flores, dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana ada 7, Ayana Hotel, Tak Tana, Marriott, Crown, Sudamala, Villa Living, Pambajo, Sylvia Resort, dan Katamaran Pelataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan, sama berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak. Itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa. Kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata, ada 6 BTW yang mengalami rusak ringan, beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk, terus ada plafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat, terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin, dan juga di Bendungan TIC di Ngalor Kalau Retak. Untuk 2 orang Gua Rangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak, namun ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian karena dia lokasinya gua kan. Jadi takut pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut, Gua Rangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai itu WRB juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitaan lebih lanjut. Terus di ND itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman kemarin itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitaan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah, dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu di Danau Berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat, tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur, untuk tugas daerah wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagekeo, terus di Manggarai apa di Bajawa dan Momere itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus apa Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak. Dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
1: Akses jalan. Mana? Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
2: Jadi untuk akses jalan yang putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama akses ke Overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, ND itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU dan juga apa sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan, dan itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu,
1: Pak
2: Ana.
1: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
2: Jadi, kami dari BPLB bersama Kementerian Wisata memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juara dan instansi berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan, memastikan pemantauan secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemukan risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada apa SOP, BMKG dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita juga di website, terus kita juga ada call center.

0: korban dan pelaku pariwisata untuk tetap mengikuti kewaspadaan, mengikuti informasi terbaru. Jadi misalnya bagi istana yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat. Nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai dan terus destinasi. Terus pastikan juga destinasi yang akan kunjungi sudah dinyatakan dibuka. Dan jangan memaksakan kunjung ke destinasi masih ditunggu sementara. Nanti ikuti juga arahan terkini sambil terjadi gempa susulan untuk kondisi darurat. Dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman. Terus ikuti informasi dari pengelola hotel. Dan tak tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak sedang ditutup sebagai destinasi secara keseluruhan. Dan aktivitas pariwisata di sebuah kawasan telah berjalan kembali. Dan pemerintah juga dan bersama seluruh pemakaman ini tetap melakukan pemantauan dan hasilnya secara berkala, sehingga wisatawan diharapkan menjadikan keselamatannya sebagai prioritas utama. Demikian, Dana.
1: Baik, Pak Andi, mungkin dapat diulangi sekali lagi itu nomor call center begitu yang wisatawan juga bisa memantau langsung seperti apa, menanyakan apakah wisata ini ditutup atau tidak.
0: Nah, itu ada di 0811 0811 3879 45 55.
1: Oke, baik Pak Andi. Terima kasih
0: ini
1: Pak Andi.
0: Ini real time kita update apa ya WhatsApp online-nya.
1: Baik Pak Andi. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali begitu, kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
1: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF Andi MT Marpaung berbicara terkait BPOLBF pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
2: Wawancara Pro 3. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Ini sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi memang seperti tahun 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan, jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. RRI Surakarta, Mulyo Tisan, melaporkan.

0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati permukiman. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustu bang, dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Mr. Abdullah Bosman, ambassador of Algeria, Algeria to Indonesia. On the occasion of the 81st anniversary of Indonesia's independence, I would like to extend my best wishes for happiness, prosperity, and peace to Indonesia and its Nusantara people. I would also like to congratulate your channel, which is celebrating its 64th anniversary, wishing it every success and even greater happiness for its employees. I take this joyful occasion to express my appreciation for the quality of the historic and fraternal relations that exist between Algeria and Indonesia. Long life Algeria, long life Indonesia, long life Algerian-Indonesian Brotherhood.
1: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama, dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan, simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya melonjak drastis dan menembus ratusan kasus per bulan di sejumlah puskesmas akibat kasus kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, bagaimana penanganannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, jadi penanganan kasus ISPA di Palangkaraya seperti apa sekarang ini, Pak?
2: Ya, baik. Jadi kebetulan di Kota Palangkaraya ada 11 puskesmas, kemudian ada 43 puskesmas pembantu.
1: Ya.
2: Jadi kami berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun ke tahun, jadi penanganan kami pertama respon cepat. Begitu ada pasien yang berobat dengan gejala batuk pilek, langsung kami sarankan untuk berobat di fasilitas tersebut. Terus yang kedua, tetap kami melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan referensi agar mereka kalau mengalami batuk pilek tersebut untuk sesegera mungkin, jadi tidak menunda,
1: yeah.
2: Tidak menunda untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada.
1: Peningkatan kasusnya sejak kapan itu, Pak, terjadi?
2: Nah, jadi Pak, kasus itu tidak terus-menerus meningkat, jadi turun naik kayak 2 hari yang sebelumnya kan ada 107, terus kemarin udah turun jadi 94. Nah, jadi kelihatannya masih turun naik gitu, Pak, kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
1: Ya. Nah, ini murni memang karena pengaruh kabut asap atau pengaruh dari cuaca yang belum tentu juga begitu, Pak Ridwan?
2: Ya, salah satu penyebabnya jelas kabut asap.
1: Kabut asap ya.
2: Kalau kita lihat di lapangan kan, kalau pagi agak kabut, kalau siang sedikit kan karena anginnya berkencang kuat,
1: yeah.
2: Itu berpindah, nah seperti itu.
1: Nah, jadi kalau untuk upaya pencegahannya, Pak, agar masyarakat juga bisa menjaga kesehatannya, seperti apa? Apakah ada juga bagi-bagi masker gratis atau bagaimana begitu, Pak Ridwan, upaya pencegahannya?
2: Oke, jadi program di Dinas Kesehatan, yang pertama ada 3 risiko yang harus kami jaga. Yang pertama itu anak sekolah SD, SMP, SMA serta TK. Itu kita bagikan masker ke semua sekolah tersebut. Kemudian yang kedua bagi masker yang mereka yang keluar rumah, ya kan. Terus yang ketiga, kami menyarankan warga kita, warga Kota Palangkaraya yang akan keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang lebih penting, kalau memang tidak penting sebaiknya ada di dalam rumah, seperti itu.
1: Yeah.
2: Kemudian yang empat, minum, makan banyak yang mengandung vitamin agar daya tahan tubuhnya kuat sehingga mudah-mudahan tidak terkena penyakit ISPA.
1: Ya. Nah, sekarang ini kabut asapnya dalam kategori apa ini, Pak? Pekat, berbahaya, atau apa begitu, Pak, di Palangkaraya?
2: Jadi kategori mengganggu, Pak.
1: Oh, mengganggu.
2: Saya di ruang BPBD, Pak. Ruang BPBD Kota Palangkaraya. Jadi respon langsung cepat oleh tim Karhutla Kota Palangkaraya.
1: Ya, belum kategori darurat lah begitu, atau kepekatannya belum mengkhawatirkan begitu, Pak Ridwan? Masih kategorinya mengganggu begitu ya?
2: Mengganggu baru kategorinya,
1: guys. Ya, jadi belum pada posisi mungkin ada rekomendasi untuk anak-anak sekolah tingkat SD, SMP diliburkan dulu, belum sampai ke sana begitu ya, Pak Ridwan ya?
2: Ya, belum sampai. Tapi kewenangan untuk libur atau tidak kan ada di Dinas Pendidikan. Tapi kami tetap menyarankan kalau memang nanti masuk kategori berbahaya, mungkin kita akan sarankan untuk libur. Tapi untuk saat ini, sementara anak-anak sekolah cukup kalau berangkat sekolah memakai masker.
1: Iya. Nah, mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan lagi tanda-tandanya kalau memang sudah terkena ISPA, Pak, akibat kabut asap, seperti apa itu, Pak Ridwan?
2: Oke.

pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya seperti jalan berdarakan sekerja Zanu Indra mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Merde.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kembali di Ranai Pagi Ini edisi Senin tanggal 17 Agustus 2026. Kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan pagi ini. Di awal kebersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nabila, membacakan Surah Yasin ayat 12.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat yang akan disampaikan oleh Nuril Ihsan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya,
lengkap dengan rukun-rukun rukuk, sujud dan khusyuk dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Selanjutnya, pendengar, kita simak warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin tanggal 17 Agustus 2026. Pendengar 4.000 lebih peserta mengikuti pawai budaya menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 di Pantai Piwang. Dampak El Nino, kebakaran lahan meningkat di Natuna, Damkar tangani 10 kejadian.

0: Berita yang pertama, sekitar 4.000 peserta mengikuti pawai budaya dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Natuna Minggu pagi 16 Agustus 2026. Pawai menampilkan keberagaman seni dan budaya sebagai gambaran semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pawai budaya dimulai dari kawasan Pasar Baru dan diikuti masyarakat, pelajar, TNI, Polri, serta berbagai instansi pemerintahan. Beragam pakaian adat ditampilkan, diantaranya Melayu, Jawa, Dayak, Minangkabau, dan Batak. Pawai budaya semakin meriah dengan penampilan dan atraksi marching band yang mengiringi jalannya peserta. Dengan musik dan atraksi tersebut turut menarik perhatian masyarakat yang memadati sepanjang rute pawai. Salah satu penampilan yang menarik perhatian masyarakat yakni pantomim dari Sekolah Luar Biasa atau SLB Natuna. Selain itu, tarian Minangkabau juga turut ditampilkan dalam rangkaian pawai budaya tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya warga yang membadati sepanjang jalur pawai. Salah seorang warga Ranai, Mujiati, yang menyaksikan kegiatan tersebut, mengapresiasi keberagaman penampilan dalam pawai budaya.
1: Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju lagi dan lebih kental lagi dengan adat-adat istiadatnya, dengan pakaiannya adat, dan pokoknya lebih meriah lagi lah untuk kedepannya.
0: Bupati Natuna Chen Suilan bersama suami dan wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik beserta istri juga hadir menyaksikan pawai bersama sejumlah tamu undangan. Para undangan terlihat mengenakan pakaian adat yang beraneka ragam sehingga semakin menambah suasana budaya dalam kegiatan tersebut. Rangkaian pawai berakhir di kawasan alun-alun Pantai Piwang yang juga diramaikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Kehadiran UMKM memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati sekaligus membeli berbagai produk lokal selama mengikuti kegiatan. Pawai budaya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan sekaligus mengenalkan keberagaman seni dan budaya masyarakat Natuna. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dampak El Nino, kebakaran lahan meningkat di Natuna. Damkar tangani 10 kejadian. Laporan Yuspianti.
2: Kondisi cuaca panas yang disertai angin kencang meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sejumlah wilayah mulai mengalami peningkatan kejadian kebakaran lahan dalam beberapa pekan terakhir. Kasih Sarpras dan pengelolaan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Disdam Karmat Natuna, Nur Hakim mengatakan, peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup berisiko. Ia mengatakan dalam satu bulan terakhir petugas Disdam Karmat Natuna telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus meningkat apabila kondisi panas dan angin kencang masih berlangsung. Kebakaran yang awalnya berskala kecil juga berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani. Ia juga meminta masyarakat mematuhi surat edaran Bupati Natuna terkait larangan dan imbauan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
3: Memang kita ada peningkatan, khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu, kita juga menangani itu. Kami berharap sesuai dengan apa surat edaran Bupati yang kita terbitkan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya, Bu, untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian. Kita khawatir ini kan panas beserta angin kencang, kebakaran itu meningkat dan menjadi luas. Saya menghitung itu tadi malam Bunguran Timur dan Bunguran Selatan, Bu.
2: Berdasarkan penanganan yang dilakukan petugas, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Selatan menjadi wilayah yang cukup banyak menangani kejadian kebakaran lahan. Camat Bunguran Timur, Suparman, mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat.
4: Kita biasa menghimbau, memberikan sosialisasi dan juga pemantauan-pemantauan di kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga menghimbau Pak RT PRW setempat atau tidak membakar lahan, melakukan aktivitas yang membahayakan lingkungan kita gitu.
2: Selain sosialisasi, pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap kawasan yang dinilai memiliki potensi terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi cuaca panas dan berangin. Suparman berharap masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan ikut berperan dalam mencegah terjadinya karhutlah. Pencegahan dinilai penting agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Selain di tingkat kabupaten, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 juga tidak kalah meriah digelar di tingkat kecamatan pagi ini. Salah satu seperti di Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan di Kecamatan Bunguran Timur Laut tersebut dipusatkan di halaman kantor Camat Bunguran Timur Laut dengan peserta upacara melibatkan dari pelajar, unsur Muspika serta organisasi kepemudaan. Untuk upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Bunguran Timur Laut yang berlangsung pagi ini dipimpin langsung oleh camat setempat yaitu Tarmizi. Selain menggelar upacara bendera, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut juga menyiapkan berbagai perlombaan rakyat. Kegiatan tersebut akan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai perlombaan yang digelar diharapkan dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Momentum peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Gerakan Pramuka di Kecamatan Pulau Laut menggelar pengibaran bendera di Gunung Paku dalam rangka memperingati Hari Pramuka Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan perdana tersebut melibatkan puluhan peserta dan berbagai unsur di Kecamatan Pulau Laut. Pengibaran bendera melibatkan pengurus Kuartir Ranting Pulau Laut, pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, TNI, Polri, Satgas Marinir, penjaga perbatasan, gugus depan pembina pramuka, serta anggota pramuka tingkat penggalang, penegak, dan pramuka Garuda. Ketua Harian Kuartir Ranting Pulau Laut Ahmad Faisal mengatakan kegiatan pengibaran bendera di Gunung Paku merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Pramuka. Kegiatan tersebut juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan semangat gotong royong antar peserta.
6: Ada pengibaran di Pulau Sebetul itu, akan tetapi karena kendala pasang surut air, kemudian juga transportasi, maka diputuskan untuk diganti di Gunung Paku. Mungkin pesan saya untuk menumbuhkan kembali jiwa gotong royong yang mungkin selama ini sudah agak mulai berkurang di zaman sekarang, kemudian menumbuhkan kembali rasa nasionalisme di anak-anak muda, khususnya yang masih statusnya siswa, dan untuk pramuka di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Pulau Laut, untuk selalu mencintai negerinya.
0: Selain pengibaran bendera, peserta juga mengikuti kegiatan outbound yang dikemas untuk membangun kekompakan dan meningkatkan semangat peserta. Antusiasme terlihat dari keterlibatan peserta selama mengikuti seluruh kegiatan di kawasan Gunung Paku. Pak Isa menjelaskan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan semangat gotong royong terlebih di tengah kondisi efisiensi. Kegiatan tersebut diharapkan tetap dapat memberikan ruang bagi anggota pramuka untuk aktif berkegiatan sekaligus memperkuat nilai kemandirian dan kebersamaan. Pengibaran bendera di Gunung Paku menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati Hari Pramuka di Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai agenda pembinaan generasi muda sekaligus memperkuat semangat persatuan di wilayah perbatasan. Pawai budaya dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna berlangsung meriah minggu pagi. Kegiatan yang diinisiasi Bakes Bangpol Kabupaten Natuna diikuti sebanyak 4.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta berasal dari organisasi perangkat daerah, sekolah, TNI, Polri, organisasi masyarakat, perusahaan, lembaga hingga kelompok seni dan budaya. Beragam pakaian adat dari berbagai daerah serta busana yang menggambarkan berbagai profesi turut mewarnai jalannya pawai. Pawai dilepas Sekda Natuna dari depan BRI Cabang Natuna. Ribuan peserta kemudian berjalan menyusuri rute pawai hingga menuju kawasan Pantai Piwang. Sepanjang perjalanan, masyarakat tampak antusias menyaksikan berbagai penampilan peserta. Setibanya di Pantai Piwang, peserta disambut Bupati Natuna Chen Suilan bersama jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD Natuna serta masyarakat. Bupati Natuna, Chen Suilan, mengapresiasi partisipasi seluruh peserta dan masyarakat yang turut menyukseskan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan tersebut, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui perayaan, tetapi juga melalui kebersamaan, keberagaman, dan semangat nasionalisme. Dengan melibatkan 4.000 peserta, pawai budaya menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung semarak di Natuna. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Pulau Laut berlangsung meriah dengan pengibaran bendera merah putih sepanjang 15 meter di bibir pantai Desa Air Payang Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan unsur Porkopimcam, TNI, Polri serta masyarakat. Dan Ramil 08 Pulau Laut yang diwakili oleh Sertu S. Sembiring bersama dua personil Koramil turut menghadiri kegiatan tersebut. Pengibaran bendera dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menyambut HUT Republik Indonesia ke-81. Camat Pulau Laut, Bambang Erawan mengatakan kegiatan tersebut menjadi simbol semangat kebersamaan masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Menurutnya, momentum peringatan kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan. Ditambahkan, pengibaran bendera di kawasan pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Tabrani, Kapolsek Pulau Laut Ibda Yumitri, dan Posal Peltu J. Ependi, serta Danposat Gas Katung Leda Marinir Dedi Prasetyo. Hadir pula perwakilan Basarnas, tenaga kesehatan, pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur lainnya. Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai. Pengibaran bendera raksasa di tepi pantai juga menjadi momen yang menarik perhatian warga. Camat Pulau Laut berharap semangat perjuangan para pahlawan dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang positif.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Bupati Natuna Chen Suilan mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti pawai budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Natuna Minggu 16 Agustus 2026. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, pawai budaya juga turut menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Chen Suilan menilai antusiasme masyarakat selama kegiatan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal.
7: Kabupaten Natuna menyambut dengan acara tanggal 16 pawai budaya agar semua kegiatan bisa dinikmati masyarakat dan keterlibatan masyarakat untuk acara ini. Jadi ada sekitar 4.000 lebih peserta yang tadi kita sudah lihat mulainya jam 7 sampai jam 11. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat bagus, UMKM hidup. Dan yang pastinya karena TPP baru dibayarkan 2 hari yang lalu, saya sengaja agar dibayarkan hari Kamis supaya hari Minggu bisa belanja.
0: Chen Suilan berharap rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Natuna dapat terus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Kegiatan pawai budaya ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung. Pawai budaya diikuti dari lebih dari 4.000 peserta dan maksud kami berlangsung mulai pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan antusiasme yang baik dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Natuna. Kami sampaikan berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus menggelar berbagai permainan rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan bertajuk Kompak Ceria Bersama Kita Bahagia akan dipusatkan di Pantai Piwang Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah perlombaan disiapkan untuk masyarakat, diantaranya tarik tambang kategori dewasa, putra dan wanita, balap karung kategori dewasa, putra dan wanita, makan kerupuk untuk SD dan SMP, serta anyam ketupat dan lomba kukur kelapa untuk kategori dewasa berpasangan. Pendaftaran peserta dilaksanakan di Sekretariat Panitia di Pantai Piwang, dilakukan Minggu 16 Agustus 2026 kemarin dan Senin 17 Agustus 2026 pada pukul 10 hingga 11.30. Namun demikian, panitia menetapkan jumlah peserta secara terbatas untuk setiap perlombaan. Pelaksanaan permainan rakyat akan berlangsung pada Senin 17 Agustus 2026 pukul 13 atau jam 1 siang hingga pukul 15.30 di Pantai Piwang. Kegiatan ini diharapkan menjadi hiburan bagi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Natuna.

Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, pendengar. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita-berita utama. 4.000 lebih peserta mengikuti pawai budaya menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Pantai Piwang. Dampak El Nino, kebakaran lahan meningkat di Natuna, Damkar menangani 10 kejadian. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparijan Amar bersama Kazanu Indra dan Naspera mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Rosatu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar, warta berita selanjutnya akan disiarkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang merupakan warta berita sentral, kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, selanjutnya ada lagu-lagu pagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Sejenak pendengar kami mohon perhatian, kami sampaikan sebuah berita keluarga dari Ibu Zaria di Air Kijang atau tepatnya di Sungai Ulu. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan hendai taulan di manapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Gunung bin Abdullah meninggal dunia pada hari Minggu 16 Agustus 2026 pukul 16.20 waktu Indonesia Barat dalam usia 65 tahun. Jenazah akan disolatkan pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 sebelum sholat zuhur di kediaman almarhum di Air Kijang Sungai Ulu dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Air Kijang.

di Air Kijang Sungai Ulu dan akan dikebumikan di tempat pemakaman umum Air Kijang Desa Sungai Ulu. Keluarga besar mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan almarhum semasa hidupnya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami dengar sebuah berita keluarga kami terima dari Ibu Zaria di Air Kijang Sungai Ulu.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat yang disiarkan dari Pro 3 RRI.